dihasilkan oleh Arif Aiman Hanapi di minit yang ke-18 dan 37, dan jaringan yang ketiga Berson da Silva di minit yang ke-58. Dan untuk jadual yang seterusnya kelak, Malaysia akan bertemu dengan Indonesia 28 dari bulan September 2026, esok hari. Dan yang seterusnya 1 Oktober 2026, Malaysia bertemu dengan Singapura. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan perlawanan Harimau Malaya dalam Piala ASEAN FIFA 2026. Kita nak hiburkan kita orang seketika bersama Afif Syazwan dengan lagu Layu di Hujung Mekar. Dan lekat tu kami akan jenguk untuk komen di Facebook Surah FM. Mungkin ada ucapan daripada kita orang ataupun ada yang kita nak kongsikan. Okay, terus kekal setia di Surah FM, sehati sejiwa.

0: bergaulah dengan kami orang di Sarawak FM. Selangau 95.1 Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isi awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
2: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
1: Babas biryani mix memang terbaik.
2: Babas, lencah hidup.

Okay, Ardi Zakri featuring Adi Govinda dengan lagu Masing-masing mengisi ruangan pertemuan santai aja untuk hari Ahad. Jai bersama dengan kita orang lah untuk edisi kali tu, penerbangan solo guys. Saya dah jadi masalah dah. InsyaAllah minggu depan akan kembali bersama duo Yus Jai. Okey, dan kami nak menyantuni dulu lah antara komen yang masuk di live Facebook kita daripada Maslah Loso di situ. Yang ada selamat berhujung minggu dan tujukan salamnya untuk Mariam Loso dan adik-beradiknya yang berada di Simunjan. M. Azil Yusuf ucapkan selamat pagi dan komen daripada Ada Hartini Ada dekat situ ucapkan selamat berhujung minggu semua untuk rakan-rakan pendengar Surat FM. Semoga dipermudahkanlah segala urusan kita semuanya. Dan memaklumkan hujan dan kuat guntur katanya kat pintu lu tu. Jadi untuk pagi tu niat di hati nak keluar awal beli barang basah dekat Pasar Borong. Okey, semoga dipermudahkan urusan kita hari tu. Suhayati Abdullah, cuaca kat Sibu cerah katanya dan awal kami bersesah dak selimut, dak cadar. Tengah masak nasi bubur, menu pagi tu sambil layan info dan jual lagu terbaik di Sarawak FM, nang terbaik katanya. Salam hujung minggu untuk semua sahabat Sarawak FM. Okay, Masnah Arni ucapkan salam, selamat pagi katanya. Hujan di Malihah dan hari tu rasanya nak pergi berbeli sayur dekat kampung. Dekat gerai sidak di depan Nun. Oh, di kampung kah Kak Mas? Ingat di Malihah tu. Okay, salam hari Minggu untuk semua. Dan kita juga ada Mardiah Nawawi ucapkan salam hujung minggu. Semoga kita semuanya diberikan kesihatan yang baik-baik. Amin. Okay, Ngah Tipah. Yang madah situ, salam selamat pagi. Santai-santai. Mak Ngah katanya tengah mulah cucu kodok tu. Nak pakai sarapan. Jangan ambil cucu kodok. Solo je hari tu katanya, tapi meriah dengan kami orang DJ katanya. Terima kasih. Ya, sama-sama DJ katanya. Suara lemak merdu. Macam ni suara lemak merdu ya. Okay, kita juga ada Salmah Ma'ruf di situ ucapkan salamnya untuk semua lah. Memaklumkan cuaca dekat Oyak Muka. Alhamdulillah katanya baik-baik aja, panas you. Kami santai-santai aja katanya sambil senyum dengan cerita DJ katanya. Oh, gila kah. Dan tujukan salamnya untuk cucunya Cica, Tia, Arjuna yang berada dekat Bintulu. Dan selamat hujung minggu untuk semua warga Senau Oyak. Semoga sentiasa sihat selalu dan senyum-senyum selalu. Saniah Ganti, ringkas saja komennya. Selamat berhujung minggu. Elisman Zetra 3, santai-santai di rumah Jak Tok Jai katanya. Selamat hari minggu penghujung bulan. Dan nya tengah melayan siang langsung SPS. Live SPS rindu katanya. Diat live DJ Jai di skrin layar projector hampir 150 inci besarnya. Woohoo, besarnya. Di mini home theater je tu. Oh, set dah hal janji happy. Okay, James Pengiran, selamat pagi Jai. Ya, selamat pagi kembali. Ahmad Syafi'i, yang mana situ selamat berhujung minggu untuk semua rakan-rakan pendengar setia Surat FM. Semoga sihat-sihat hendaknya dan selamat menjalankan tugas harian anda. Dan yang seterusnya tu kita ada Nani-Nani. Hari tu katanya nak pergi di rumah Hazak lah, nak pergi ambil sayur midin katanya. Asyik jadi memandangkan lah kami situ di kampung Pinggan Jaya tu hujan rintis-rintis. Yalah, lalu asyik jadi tak katanya pergi ngambil sayur midin. Oh ya, Hazak lah, salam hujung minggu. Okey, tu satu jam yang lalu harapnya hujan dah reda lah di tempat kita. Nak boleh nak ambil sayur midin. Tapi hati-hati, jaga langkah kaki. Okay, Nora Ngah Nora ucapkan selamat pagi untuk semua pendengar Sarawak FM dan memaklumkan cuaca di Kampung Lingga. Panas berjerobu pagi tu katanya.
Panas tidak lingga. Okey. Okey lah ya, boleh lah. Apa orang madah tengok bila cuaca panas semuanya ada matahari sih. Juga bila berjerebu tu, matahari, sinaran matahari ya, nak tembus ke bumi tu pun susah sebenarnya. Sakit juga rasanya mata set dan angkat cahaya matahari tau. Tambah kabus-kabus dia ajak di tangga kita. Berjerebu dia. Okey, kita jumpa idea Hajah Halidah Hamzah. Ucapkan selamat pagi dan selamat bertugas. Dan sikit tu sebelum kita berhibur daripada Emilia Lara Mukah. Ucapkan salamnya untuk semua pendengar Sarawak FM dan juga untuk anak saudaranya di mana juga berada. Semoga sihat selalu. Oh, dari Miri. Di Miri katanya hujan awal pagi. Okey, yang antara yang sempat kami kongsikan. Dan kita nak berhibur seketika Hero daripada Mariah Carey. Dan kita juga ada Noh Saleh featuring Aina Abdul dengan lagu Sang Penikam. Sarawak FM Satu Sejiwa, santai jap.

nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati sejiwa.

pagi, semoga tayo boleh dengan lagu-lagu yang telah pun Jai kongsikan sa awal pertemuan kita dari pukul 6 pagi tadi sampailah ke pukul 10 pagi tok kelak. Okey, yang tengah ngemas rumah, kita ucapkan selamat berkemas-kemas lah. Mungkin hari-hari ada gago sikit nak bawa ada masa sikit nak gagak je. Jadi bila kita tak perasan sih, tak orang perasan sih bila kita ngemup lantai nak kena lantai rumah kita yang masih ada rasa melekit-lekit bila lekat di mop kita. Pernah sih kita orang mengalami masalah tu. Lantai ya dah di mop berkali-kali. Tapi bila kita berjalan tanpa alas kaki lah, dapat kita rasa di telapak kaki kita masih ada rasa melekit ya. Jadi jangan terus anggap lantai ya si cukup bersih pula. Tapi antara puncanya ialah pencuci lantai yang kita pakai ya terlalu banyak di tuang kita. Oh, orang bulat sengah botol ataupun sengah galen dia dipakai dah macam ya. Okey, air mop yang sudah terlalu kotor ataupun mop yang sik dibilas dengan sempurna. Jadi untuk kawasan dapur pula mungkin ada minyak, sisa minyak tau yang boleh menyebabkan lantai yang terasa melekit juga. Dan selain daripada ya, penggunaan pencuci yang sik sesuai dengan jenis lantai pun beri masalah macam ya juga lah. Sik membilas dengan air bersih serta lantai yang terlalu basah juga boleh menjadi puncanya. Jadi pastikan gunakan pencuci mengikut sukatan yang betul lah. Tukar air mop ya apabila yang udah karut. Bilas mop ya dengan bagus dan perahlah secukupnya. Mana yang masih pakai mop yang apa madam macam rambut-rambut tak nak berpintal-pintal. Kini tak nyaman dah orang nak ngemop nak ada mop yang makin canggih dah kini tak. Dan pun ada kesan minyak bersihkan dulu lah sebelum kita orang ngemop ya. Dan pendek katanya bukan lebih banyak sabun ataupun pencuci ya bermaknanya lebih bersih. Cara ngemop yang betul pun sebenarnya lebih penting untuk mendapatkan lantai yang bersih dan juga si rasa melekit. Sekadar untuk perkongsian kita bersama yang kami petik menerusi apa tu T.O. Siakap keli aduh. Bila dah dengar music intro lagu tu lalu bila. Akhir spring kita ditakdirkan jatuh cinta.

Okay, Marla Agatha dengan lagunya Mami Aku Cinta Dia. Okay, santai-santai aja untuk hujung minggu tu. Kami nak baca lagi lah komen yang ada dalam live Facebook kami ketika tu daripada Nur Jana. Assalamualaikum, sapaannya dekat Asia. Ya, waalaikumsalam. Hujan rahmat pagi tu di Kuching. Kak Nur tu santai-santai aja katanya pagi tu. Sambil dengar lagu-lagu yang diputarkan. Selamat berhari minggu lah untuk semua pendengar Sarawak FM. Okay, Jah Jenal dari Kampung Tembirat. Tok toke kuih bongkol di Tembirat tok. Cuaca panas katanya. Dan nak sampaikan salamnya untuk semua ahli keluarga di mana juga berada. Ucapannya, semoga sentiasa dipermudahkan segala urusan. Dan gago tok katanya, mula kuih bongkol dan juga kuih selorot order oleh sidak tok. Ya, Jah lah katanya DJ kesayangan. Oh lah. Pula sedap-sedap tok. Oh. Kami rasa kami pernah beli kuih bungkulnya di Tembikan. Okey, dan seterusnya kita ada Z Astakona. Ih, kedap bunyi nama lagu namanya. Taman Astakona. Ucapkan salam dan ditujunya untuk semua pendengar Surat FM. Kami hadir dari Bintulu, Sarawak katanya. Bintulu, hujan. Alhamdulillah. Hai, Ramli Lee. Okey, kita juga ada Rosmawati Rosma. Selamat berhujung minggu untuk semua rakan sahabat Surat FM. Ucapannya, walau di mana jua, si ada ke mana-mana tok Jai. Nak siap semua menu makan tengah hari tok. Nak mula asam pedas nyonya kepala ikan mayung. Ui. Nelan Elio dengar. Dan juga ada sayur rebung. Labuk kuning dan juga ulam-ulaman untuk menu tengah hari tu. Oh, yang penggemar asam pedas memang alut kecoh Elio dengar. Okey, katanya salam sayang ingatan abadi untuk semua sahabat-sahabatku yang dikasihi di mana jua. Okey, terima kasih Kak Rosma, Wati Rosma dan selamat bermasak kita ucapkan. Rasanah Junaidi Norma. Tengah molah keripap. Hujan katanya di sempadi pagi tu. Alhamdulillah. Dan salam rindu kami tujukan untuk anak-anak cucu-cucu yang berada di Melaka, di Bukit Jalil KL dan juga di Tanjung Manis dekat Oyak pun ada. Semoga semuanya sihat-sihat dan apa dalam lindungan Allah selalu. Rindu kita baca komen sidaknya nak banyak. Kawasan-kawasan di Sarawak tu yang hadir. Menerusi selamat pagi Sarawak santai aja. Azia Zat Kasih namanya. Ucapkan salam hujung minggu untuk semua pendengar Surat FM dan juga untuk bondanya yang bernama Hajah Sharifah Saleha dan keluarga Wota Asagaf di Kampung Matang. Terima kasih Jaya, sama-sama orang Matang. Kamaru Nizam, assalamualaikum, selamat pagi. Sapaannya, waalaikumsalam. Okey, ada beberapa komen lagi. Oh, Jamilah Joniman. Assalamualaikum, katanya Kak Sia. Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi untuk semua pendengar. Semoga sihat-sihat selalu. Kita lagi Zalina Julahi kat JJ kita. Mupuk katanya nak ke Pasar Minggu cari encik sepik biru. Makan nak ya, makan udang. Biasanya ada pakcik jual udang fresh katanya nang berbaloi meli dengannya. Oh. Oh lah, baik-baik cari nak ya, cari udangnya. Dan untuk komen yang seterusnya, kelak kita sambung lagi dalam jam yang terakhir kelak. Okay? Ifan 17. Jangan paksa rindu. Santai ja, Sarawak FM, Jai Solo bersama dengan kita orang untuk hari Minggu tu.

0: Bila kita ke Kenawit, kita ada kubu Emma. Dengarkan kami 107.1 FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.
1: Sarawak FM, Sehati Sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

Negara kuasa pertengahan ASEAN mampu pengaruh keputusan global. Reformasi struktur ekonomi penting tingkat pendapatan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Pagi.

Fatih tetap dalam jiwa. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda. Jam yang terakhir, jaya bersama-sama dengan kita orang. Merci, selamat pagi Sarawak, santai aja.

myeqms.doe.gov.my APIMS. Ada dua kawasan yang mencatatkan bacaan IPU tidak sihat, iaitu di Serian dan di Sri Aman. Di Serian, di IPD Serian 152 dan di Sri Aman 128. Dan kawasan-kawasan yang lainnya mencatatkan bacaan IPU sederhana. Kuching 96, Samarahan 85, Sarike 65, Sibu pun 65, Kapit 63, Mukah 72, Bintulu 75. Sama Laju 66, Miri 61, ILP Miri 62 dan Limbang 64. Ya, antara perkongsianlah untuk bacaan IPU yang kita kongsikan untuk jam yang terakhir menerusi Santai Ajak kita pagi tu. Dan mungkin ada di antara kita yang nak turun ke pasar, nak nyengok supermarket ke, nak nyengok kedai ke yang ada mula jualan jualan murah kan. Mungkin hari tu ada beberapa supermarket yang mula jualan murah ataupun jualan ramah ke. Okey, kita mengharapkan semoga dipermudahkanlah urusan kita orang mencari barang keperluan kita orang. Okey, kita nak jenguk juga ada komen yang masuk untuk tugasan kami pagi tu, iaitu Cumi Ina. Assalamualaikum Jai, seorang ajak kita katanya. Salam untuk semua orang Sawa FM. Ya, insyaAllah dengar setidaknya salam kita. Okey, Hasanah Dawi. Masih solo kita hari tu. Ya, masih solo. Minggu depan bawanya dua balik, okay? Dan apa badannya si Hai katanya. DJ lagi ngaso nak di penauknya. Pakainya ngambak pulang. Oh, gila kah? Gelak tenanya kenya. Apa pemandainya ditemunya di betongnya. Si ada ke sini-sini tu katanya. Dok rumah aja rehat-rehat. Di rumah aja bermasak dan segala tugas rutin kita sebagai suri rumah tu. Faham-faham? Kak Pahdau. Alhamdulillah, cuaca cerah upah hari tu. Jap lagi nak ke market mau cari buah dan sayur yang biasa ada hujung minggu tu. Oh, kita orang pergi pasar minggu, dekat-dekat nak tengah hari kelak ada orang melelong buah tau. 3 bakul RM10. Pilih-pilih. Okay, Nur Syahirah Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Nur. Salam dari Kak Nur tu di Betong. Oh, awal pagi dah buka bus di Sarawak ku sayang tu. Katanya ada bertemu dengan Yus. Alhamdulillah. Baik kita disakatnya Kak. Okey, Rohani AJ. Okey, sapaannya dekat situ. Hari tu katanya duduk kat rumah aja nyambung melasik dak rumput, menjala dak pokok yang tumbuh ya katanya. Si dapat ditunggu. Jerbu, reda benar tu sakit pala nangga luar rumah katanya. Nak beri ucapan lah selamat hari Minggu kepada sahabat-sahabat setia Sarawak FM yang tune on Sarawak FM Satu Sejiwa terbaik. Junaidi Waed. Jadi mari situ selamat pagilah kepada semua keluarga Sarawak FM. Selamat berehat pada hujung minggu. Mungkin ada juga yang nak ke pasar minggu tu katanya. Kami nak pergi lunduk tu. Oh, berami dengan orang lunduk. Dari Gata Batang Kayan. Masuk hari yang ketiga dan juga hari yang terakhir untuk hari tu. Dan petang kelak kita akan saksikanlah pasukan ni yang akan jadi juara Raja Sungai. Oh, okey. Selamat dalam perjalanan kita ucapkan. Adira Borhan. Jai, solo pagi tu. Oh, solo. Tapi tasik ahal lah kita orang ada neman. Ramai tu orang neman pagi tu. Dan khabar baik hari tu katanya pelan hari tu nak berdengan dengan Pak Bos tu tanding ngayal tu di Sebuyo. Oh, cancel je ke? Kami pelan masak, memasak je lah hujung minggu tu. Oh, cancel ngayal tu. Okay, dan lainnya tu kita ada Bang Sufian Sulaiman kita. Ucapkan selamat pagi untuk semua sahabat-sahabat Sehati Sejiwa.
Dan juga si ketinggalan ucapkan salam kepada petugas-petugas SKS Beton.

0: Kong, Yus dan juga DJ-DJ yang lainnya lah, dan semua pengunjung di Tebingan Lundu yang menyaksikan Regatta Batang Kayan 2026. Semoga dipermudahkanlah segala urusan dan semoga jaga diri, jaga keselamatan dalam cuaca berjerebu. Belum pagi tu belum ada plan mok ke sini-sini katanya. Oh, ingat kita ke Lundu te Bang Pian. Okay, Marsha Saleh juga kita kongsikan ucapannya kat situ. Selamat bujur minggu hari tu dekat rumah ajak lah, sambil-sambil mulah kerja rumah dengar Sarawak FM. Terima kasih Hasimah Kelas, ucapkan salam hujung minggunya dan semoga dipermudahkan segala urusan. Kita juga ada Noliana Kuang kat situ, salam hujung minggu untuk semuanya katanya. Kami berjumpa buat nangga nama tu Tina Urutan Tradisional. Assalamualaikum Jai katanya. Waalaikumsalam. Wah, sedap buruk-buruk tu. Siapa yang perlukan urutan boleh carinya lah. Syarifah Pelangi Pagi, ucapkan salamnya. Oh, on the way ke Bekenu. On the way ke Bekenu katanya. Salam hujung minggu untuk semua sahabat Surah FM sehati sejiwa. Santai-santai hujung minggu bersama dengan keluarga. Zulkifli Abdullah, selamat pagi sapaannya. Semoga pagi tok kita semuanya ceria selalu. Kita juga ada Nazri Idi, selamat pagi. Semoga sihat-sihat semuanya. Sayang Sarawak FM, selamat pagi Sarawak katanya. Alhamdulillah kucing hujan awal pagi tok. Terima kasih DJ Jai. Ya, sama-sama. Dayang Khairiah, selamat pagi katanya. Dari Telaga Air, maklong suka dengan suara Jai katanya. Apa kata tu? Apa kata tu tak macam ni? Ya kak, Kak Dayang, terima kasih daun keladi. Dayang Hanim, hari tu si ada nak pergi sini, duduk rumah aja, jaga cucu, ngemas rumah sambil dengar lagu-lagu hiburan di Sarawak FM. Selamat pagi juga untuk Johnny Lim dan Lan Abadi. Alhamdulillah katanya, hujan baru reda di Kidurong tu. Keadaan sejuk pagi tu. Tunggu keadaan dah okey baru nak keluar shopping. Dan ada plan untuk hari tu, cari udang galah masak rebus cara kampung. Masak main tikam-tikam manja. Sama menu kat JJ tu, nak cari udang tu. Dan Lan Abadi tujukan salamnya untuk semua pendengar Sarawak FM pagi tu. Happy bah katanya. Out lah. Jom kita nak dengar lo pulang Janelo featuring Son Sam Sonawan dan Jo MKK Click.
1: Sebentar ku pulang cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Okay, Nello Samian dan MK Keklik dengan lagu Pulang.
2: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
3: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
4: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
3: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
4: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
3: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
4: Kalau gitu, senang hati makcik.
3: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau talian KASIH 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta bantuan bukan bermakna anda gagal.
1: Okey, tugasan Joy semakin menghampiri ke penghujung pertemuan. Dan untuk yang terakhirnya, kami cuba tunaikanlah beberapa lagi komen yang masih belum dikongsikan. Antaranya daripada Tumiem Virgo, warga Mabar Wonogiri, Medan hadir katanya. Terima kasih orang Medan. Mabar Wonogiri. Mun istilah Mabar Wonogiri di Medan taknya merujuk sebuah kawasan pemukiman ataupun lingkungan empat tu yang terletak di Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Tapi mun angga Medan Mabar Hilir tu nya kawasan boleh dikatakan kawasan industri, perindustrian dan lain-lain. Terima kasih orang Medan. Okey, Mak Usu ucapkan selamat pagi. Moga pagi tu katanya indah untuk kita semuanya. Salam hari Minggu. Dan tujukan pertanyaan kepada Mem Nora dan juga Sis Jaitun dan semualah pendengar Sarawak FM. Asfian Mahyus dari Mempawah, Kalimantan Barat, Indonesia. Assalamualaikum Jai katanya. Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi dan hadir di Selamat Pagi Sarawak. Dan ucapkan selamat pagi untuk semua, ceria selalu. Manik Asia Sabri memaklumkan hujan dilunduk dari tengah malam tadi katanya. Alhamdulillah. Dan minggu tu saya adalah nak ke sini-sini. Stay sekejap lah di pengkalan sungai Batang Kayan tu, nanggau orang lombak perahu. Depan rumah sekejap. Dan sebelum ke pengkalan, kita pergi sarapan mi kolok special dulu lah. Oh, rindu hati. Mak Teh ucapkan salamnya untuk semua sahabat Cik Kira di sini juga berada. Semoga kita semuanya ceria dan sihat selalu. Okey, ada lagi komennya.

Ya va. Kita dengar dulu lah lagu Happy Birthday.

Okay, selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir untuk hari itu ataupun yang nyambut dalam bulan September. Oh. Dan antara lain komen-komen yang mungkin saya sempat kami baca, kami sebutkan nama ajak lah. Oh. Nuri Wi, Aida Manja, Haji Butih, Sejeli, AMZ Sibu, Latifah Sidi, Dolly Jumat, Nolela Buang, Aslan Ahmad, Ina SN, Sadiah Jidia, Jamilah Joniman, Roslina Francis, Sharifah Hanifah Said Akil, dan juga Rohani AJ, Nek Mok, Noliza, Abdul Karim Fit, atau bawa dibaca tadi. Okay, dan ia ajaklah untuk tugasan kami hari itu, dan salam yang sempat kita santuni daripada kita semuanya yang si putus-putus bertemankan kami orang di Sarawak FM. Memang sentiasa setia, kata orang nak. Oh, buat tagline, buat seperti tagline Sarawak FM, sehati sejiwa. Dan ada ruang, ada masa, kita akan bersua lagi insyaAllah. Minggu depan, duo Yusjai akan kembalilah untuk dua kali pagi untuk tadi penerbangan solo. Inilah pegaya dia dah. Oh. Jom kami tinggalkan kita dengan Hijab Rindu daripada Black Hanifah. Dan kita ada Afiq Syazwan dengan lagu Kepak Kepuk, lagu yang terbaru untuk tahun 2026. Sehingga jumpa lagi, jaga diri, bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan susulan kegagalan badan itu menangani beberapa krisis antarabangsa. Menerusi kenyataan negara pada Perhimpunan Agung PBB di New York, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa. Di pentas yang sama, Datuk Seri Muhammad berkata penambahan anggota Majlis Keselamatan tidak mencukupi untuk menangani kelemahan badan itu. Sebaliknya, mekanisme sedia ada seperti Resolusi Perhimpunan Agung PBB 76/262 perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Malaysia katanya tidak akan meninggalkan PBB hanya disebabkan kelemahan sistem sedia ada. Sebaliknya, institusi itu perlu diperbaiki bagi mengembalikan kepercayaan masyarakat dunia. Dalam isu Palestin pula, Datuk Seri Muhammad memberitahu PBB perlu mengutamakan pencegahan konflik dan penyelesaian krisis berbanding hanya bertindak selepas perang berlaku. Jelas beliau tumpuan sekadar menguruskan kesan perang dan memulihkan kemusnahan tidak lagi memadai. Sebaliknya, badan dunia itu perlu mendesak gencatan senjata negara, menyalurkan bantuan tanpa halangan serta mengiktiraf keahlian penuh Palestin. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Muhammad menyeru semua pihak mengutamakan dialog dan diplomasi bagi mengelakkan konflik di Asia Barat terus meruncing dan memberi kesan lebih luas kepada dunia. Katanya konflik yang semakin memuncak di rantau itu berisiko mengganggu laluan utama tenaga dan perdagangan dunia, termasuk Selat Hormuz dan Selat Bab el Mandeb. Datuk Seri Muhammad turut menyatakan Malaysia mahu negara kuasa pertengahan dan pertubuhan serantau seperti ASEAN diberi peranan lebih besar dalam membentuk keputusan global ketika persaingan kuasa besar semakin mempengaruhi hala tuju dunia. Tambah beliau, kebanyakan negara ASEAN bukan kuasa besar. Namun keputusan yang dibuat segelintir negara boleh memberi kesan kepada seluruh masyarakat antarabangsa. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia mahu negara-negara selatan global diberikan peranan lebih utama dalam menentukan hala tuju serta peraturan kecerdasan buatan AI dan bukannya sekadar menjadi destinasi pusat data semata-mata. Jelas beliau, perkembangan pesat AI merubah pengoperasian ekonomi, masyarakat serta pentadbiran kerajaan selain menekankan keperluan pembangunan AI yang lebih adil termasuk mengambil kira permintaan besar terhadap air, tenaga, tanah dan sumber lain bagi pembangunan infrastruktur teknologi. Beijing akan terus menyokong Majlis Keselamatan PBB dalam melaksanakan tanggungjawab utamanya untuk memelihara keamanan dan keselamatan dunia. Menurut Naib Presiden China, Han Zheng, situasi antarabangsa ketika ini penuh dengan pergolakan, manakala sistem antarabangsa yang berteraskan PBB berdepan pelbagai cabaran. Han berkata China akan menyokong PBB dalam menangani cabaran utama termasuk perubahan iklim serta membangunkan rangka kerja tadbir urus global bagi bidang baharu seperti kecerdasan buatan AI. Iran bersedia membuka semula Selat Hormuz dan memulihkan laluan perkapalan seperti biasa dalam tempoh 7 hari sekiranya Amerika Syarikat menerima cadangan Tehran untuk memulihkan trafik maritim dan menyambung semula rundingan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata cadangan itu telah disampaikan kepada Washington melalui Qatar dan tempoh 7 hari berkenaan akan bermula sebaik sahaja Amerika menerima tawaran tersebut. Tambah Araghchi, Iran kemudiannya akan membuka semula Selat Hormuz pada hari ke-6 sebelum rundingan dengan Washington disambung pada hari ke-7. Banjir yang melanda ke semua 50 daerah di Bangkok menjejaskan kira-kira 52,000 isi rumah dan memaksa kira-kira 4,200 penduduk berpindah ke pusat perlindungan sementara. Gubernur Bangkok, Chaudhary Sitipun berkata, jumlah hujan terkumpul di ibu negara itu melebihi 300 mm sejak petang Khamis menghasilkan kira-kira 223 juta meter padu air. Akhir sekali, sukan bola sepak Liga Negara UEFA, England terpaksa akur dengan kekuatan juara dunia Spanyol apabila tewas tipis 2-3 dalam aksi kumpulan C awal pagi tadi. Gol-gol Spanyol disumbangkan Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi
0: Ekspresi Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi
0: Ekspresi
3: Okay, Ekspresi Surat FM sehati sejiwa bertemankan saya Syaza pada pagi ini di ruangan Ekspresi Ahad 27 September 2026 bersamaan dengan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan pada pagi ini kita akan bersama dengan rakan kita DJ Yus untuk laporan Sarawakku Sayang 2026 di bahagian Betong di Kompleks Sukan Betong. Hello Yus.
4: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita Sinun? Macamnya cuaca di Sinun?
4: Syukur, alhamdulillah, sihat, alhamdulillah. Keadaan di situ baru hujan baru turun. Tapi alhamdulillah juga lah. Apa yang dapat dikongsikan untuk pagi itu banyaklah. Banyak projek masih lagi kaunter-kaunter perkhidmatan dibuka. Banyak 48 agensi yang terlibat. Jadi sebenarnya menyediakan perkhidmatan masing-masing lah. Untuk orang kami lah datang di hari yang terakhir pada sebelah pagi itu. Dan banyak juga aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan sebelah pagi itu, antaranya awal pagi tadi ada aero dance. Termasuk pertandingan dart juga diadakan dan bekerjasama dengan Tidak Mindset. Dan selainnya Betong Kitchen masih lagi buat parti seperti biasa sampai ke petang pula. Dan pagi itu juga akan diadakan wall climbing. Kita ada kaneka, kita ada pertandingan pagi tadi, kita ada street soccer. Dan banyak lagi lah pertandingan Moana pun ada juga hari itu. Dan Betong Test Talent juga berlangsung hari itu. Dan ada persembahan daripada di

Mi lah yang kita petunjuk. Tempatkan kantor-kantor perkhidmatan khas untuk pengunjung-pengunjung untuk mendapatkan maklumat-maklumat. Sekiranya ada anak-anak yang nak nyambung belajar, ada tempatnya untuk mendapatkan geran juga bagi usahawan-usahawan yang terlibat di kita kawasan Betong tu. Boleh berjumpa dengan sedianya. Masuk saja dalam pavilion, banyak perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan. Macam ini sebenarnya nak mendapatkan geran secara percuma, macam ini nak mula pinjaman untuk usahawan, boleh. Semuanya ada di dalam pavilion. Jadi ambillah kesempatan tu sebab sebenarnya yang turun berjumpa dengan kita orang. Jadi datanglah untuk mendapatkan nasihat, mendapatkan perkhidmatan khas untuk usahawan-usahawan, pelajar-pelajar. Dan sekiranya kita orang nak mencari pekerjaan pun, Jok Sarawak pun ada di dalam pavilion. Jadi datang aja di Kompleks Sukan Betong untuk mendapatkan segala informasi-informasi dan juga produk-produk yang disediakan di kitchen dan juga di pavilion. Okay? Jadi untuk kita orang, jangan lupa datang hari yang terakhir hari itu. Sehingga petang lah, masih lagi kantor-kantor dibuka khas untuk kita orang.

0: dengan program Kuaku Sayang Bagian Betong 2026. Dan insyaAllah 11.15 pula kita akan berjumpa kembali. Jadi saya serahkan balik kepada Sazah di Konti Sport FM. Terima kasih Sazah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia laporan Sarawakku Sayang 2026 Bagian Betong di Kompleks Sukan Betong untuk hari yang terakhir pada hari ini. Okey, dan apapun untuk anda yang tengah mendengar kami di Sport FM pada waktu ini, tak kira di mana anda berada, yang tengah memasak, selamat memasak, yang tengah memandu, selamat memandu, dan mungkin ada yang tengah umadah bersantai santai mengopi pagi-pagi tu, selamat mengopi lah ho, sambil dengar Syazah berceloteh pagi tu, 10 pagi hingga 2 petang Syazah bersama anda. Dan pastinya jangan tukar siaran anda, terus bersama kami di Sarawak FM. Selain hiburan, kita juga ada info-info yang akan kami kongsikan bersama anda semestinya dalam ekspresi warnai hari anda.

jangan sampai menghina. Mendidik, jangan sampai mengherdik. Meminta, jangan sampai memaksa. Memberi, jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: di jalan raya. Satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan. Ia penyelamat nyawa.
1: Lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
2: Munlah yang berhenti tadi.
0: Merah berhenti. Kuning bersedia. Hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat. Lindungi diri. Lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

Okey, Surau FM sehati sejiwa bertemankan saya Syaza pada pagi ini, pada hujung minggu anda, santai-santai jat kita Ahato, 27 September 2026 bersamaan dengan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih untuk anda yang tengah bersiaran bersama kami dan yang tengah mendengar kami seawal pagi tadi bertemankan DJ Jai dan sekarang ni bertemankan saya Syaza hingga jam 2 petang nanti. Baiklah, mengenai bukan sahaja nampak glowing, rupanya ada banyak manfaat body oil untuk kulit anda. Okey, kulit yang cantik bukan sekadar nampak cerah atau berseri tetapi juga terasa lembut, anjal dan cukup lembapa. Dalam kesibukan seharian, ramai yang terlepas pandang tentang rutin penjagaan kulit badan. Ada yang beranggapan rutin penjagaan kulit sekadar mampu sekadar menyapu lotion selepas mandi. Malah ada yang hanya menggunakan apabila kulit mula terasa kering. Dan jika selama ini lotion menjadi pilihan utama anda, mungkin sudah tibanya masa untuk kita memberi peluang kepada satu lagi produk penjagaan kulit iaitu body oil. Penggunaan minyak untuk penjagaan kulit sebenarnya bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Banyak yang telah mengamalkan penggunaan body oil untuk sebenarnya. Dan apa sebenarnya manfaat body oil dan mengapa ia semakin menjadi sebahagian daripada rutin penjagaan kulit untuk kita dan memberi kelembapan lebih mendalam kepada kulit kita berbeza dengan lotion berasaskan air yang kebanyakan berada di permukaan kulit. Minyak badan membantu membekalkan dan mengekalkan kelembapan pada lapisan perlindungan kulit. Dan seterusnya, waktu terbaik sapu selepas mandi. Kalau mahu mendapatkan manfaat maksimum daripada body oil, waktu selepas mandi ataupun antara masa yang paling sesuailah untuk menggunakannya, tidak perlu menunggu kulit benar-benar kering. Sebaliknya, sapukan minyak ketika kulit masih sedikit lembap. Dan seterusnya, bantu kekalkan keanjalan kulit anda. Minyak yang kaya dengan asid lemak penting membantu menyokong struktur dan fungsi lapisan perlindungan kulit supaya ia kekal lembut dan serta lebih anjal. Baiklah, biar kulit nampak lebih berseri, pernah tertanya kenapa kulit selebriti lah mana hati-hati semua kelihatan begitu bersinar ketika berada di atas kapet merah ke. Selain solekan, kulit yang cukup lembapan juga menghasilkan penampilan yang lebih sihat dan bercahaya. Ya gitu, beberapa titis body oil boleh memberikan kemasan berkilau semua jadi pada kulit tanpa perlu menggunakan produk highlighter yang berlebihan dan membantu melegakan kulit kering dan kasar. Masalah seperti tumpuk kulit kering ataupun siku kasar ataupun kulit yang mudah mengalami iritasi sememangnya boleh mengganggu penampilan dan keselesaan. Bagi pemilik kulit sensitif lah atau mudah bertindak balas terhadap produk tertentu, pemilih body oil juga dilakukan dengan berhati-hati. Dan pastinya body oil tak melekit. Body oil yang dirumus dengan campuran minyak yang mudah diserap boleh meresap ke kulit dan tanpa meninggalkan rasa terlalu berminyak. Kuncinya adalah jangan menggunakan terlalu banyak. Beberapa titis sudah memadai, terutamanya bila ia disapu pada kulit yang masih sedikit lembap selepas mandi. Itu dia antara perkongsian kita pada pagi ini. Sebenarnya banyak lagi, tapi Syaza kongsikan sedikitlah untuk anda. Pagi panduan kita bersama untuk Syaza dan juga wanita-wanita di luar sana yang ingin mencantikkan diri dan boleh diamalkan untuk rutin harian anda. Okey, itu di antara perkongsian kita bersama di Surau FM. Bagi anda yang sedang bersarapan, selamat bersarapan untuk anda semua. Dan yang tengah memasak, selamat memasak untuk anda. Semoga dipermudahkan segala urusan anda pada pagi tok di dapur, tengah kelentang-kelentung di dapur. Dan apapun, Syaza akan kongsikan komen anda di laman Facebook Surau FM. InsyaAllah selepas tu pastinya kita orang cepat-cepat lah komen di laman Facebook Surau FM. Dan kita nak berhibur dulu bersama dengan lagu daripada Juliana Banos dengan lagunya Cinta Gila dan Nabila Razali Pemata Hati untuk anda terus bersama kami di Sarawak FM.

0: Naman ko pika utoman. To mesti silahkan. Kopi yang gen nah.
1: Nah. Ya. Ya. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Ya, ya, Pak.

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi Ekspresi
0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi
0: Ekspresi
2: Ekspresi

Okey, Sarawak FM sehati sejiwa. Selamat pagi untuk anda semua yang bersiaran bersama kami di Sarawak FM pada pagi ini. Dan Syazan nak singgah ke laman Facebook Sarawak FM, nak sapa semua, menyapa semua komen-komen rakan-rakan kita, pendengar-pendengar setia Sarawak FM yang tengah mendengar kita pada pagi ini, yang mungkin nak berkongsikan aktiviti mereka bersama dengan kita. Kita nak bacakan komen daripada Dayang Hanim. Assalamualaikum Syazan, selamat menjalankan tugas di ekspresi warnai hari anda Sarawak FM. Alhamdulillah cuaca di Bandar Baru Tok Nak, minta lagu Happy Birthday tujukan untuk Kak Sarah Dayang yang menyambut hari jadinya pada hari ini. Ucapan semoga sehat, panjang umur, dimurahkan rezeki. Amin. Terima kasih DJ Syaza. Sama-sama juga untuk kita Kakak Dayang Hanim. Okey. Dan seterusnya pada Suhaili Abdullah. Assalamualaikum Syaza, selamat bertugas di Sarawak FM di segmen ekspresi warnai hari anda. Selamat pagi hujung minggu. Katanya sihat walafiat hendaknya, dipermudahkan seurusan, cuaca panas sikit, jerebu kuat, selamat beristirahat di rumah masing-masing bersama dengan keluarga tersayang. Buat semua semoga sihat, dipermudahkan segala urusan dan lancar katanya. Terima kasih Syaza, sama-sama juga untuk kita, terbaik. Dan seterusnya daripada Marsa Saleh yang hantar emoji lah, emoji tengah dengar radio retinya teh. Okey, dan seterusnya daripada Sabtu Yah Ramli. Assalamualaikum Syaza, selamat bertugas dengan selamat pagi di ekspresi warnai hari anda. Dan salam 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Panas terik di Bandar Miri, tapi si berapa berjerebu lah. Kami nak nyampe salam buat semua kawan kami, Fatimah Mail serta adik-beradik kami, semua sedaknya di muka. Selamat bersantai dengan selamat berhujung minggu. Dan seterusnya kita nak bacakan daripada Adira Burhan. Assalamualaikum Syaza, waalaikumsalam. Selamat bertugas DJ, salam ekspresi buat semua. Cuaca lokasi kami Mendong ajak, sambung layan tugasan di DJ Syaza lagi sambil ngirup secawan kopi. Kopi, morning, betul, morning gas, kopi morning gas, dia tengah minum dengan bihun goreng, dan lepas tu nak masak, goreng ikan, sayur, asam pedas, batang keladi, asam nembang, dengan tepoyak goreng udang, apapun teruslah layan Sarawak FM dengan madah lau, telio, saya dengar dalam konti tu, Kak Dira. Okey, apapun, semoga dipermudahkan segala urusan kita, yang tengah memasak pada waktu tu. Terima kasih juga kerana sudi mendengarkan kami di Sarawak FM. Jom kita berhibur lagi bersama dengan Awi Rafael dengan lagunya Asalkan Aku Okey. Untuk anda terus bersama kami di Sarawak FM.

0: Nyaman kau pegang utuh man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah. Yeah. Nyaman nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jangan ya, Pak.

0: terkini, maklumat dan hiburan juga sensasi sepanjang zaman.
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi.
3: Ekspresi.
4: 10 pagi hingga 2 petang.
3: Ekspresi.
2: Ekspresi.

0: Okey, Surau FM Sehati Sejiwa, kembali dalam ekspresi warnai hari anda untuk jam yang kedua. Dan kita nak bersama dengan rakan kita DJ Yus untuk Studio Mini Sarawak Ku Sayang 2026 di Bahagian Betong di Kompleks Sukan Betong. Hello Yus. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Macam ni dengan cuaca di sini, masih lagi hujan ke macam ni?
1: Takut tu masih lagi hujan. Tapi ya si mengurangkan semangat sidak pengunjung-pengunjung lah
0: betul.
1: Untuk datang berkunjung situ. Sebab apa? Sebab hari itu merupakan hari yang terakhir. Dan pastinya masih lagi perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan oleh setiap agensi yang terlibat masih lagi beroperasi macam biasa. Sampailah ke petang kelak, insyaAllah.
0: InsyaAllah, semoga dipermudahkan segala urusan untuk hari itu, semoga berjalan dengan lancar.
1: InsyaAllah.
0: Teruskan dengan temubual bersama dengan tetamu istimewa yang telah pun berada di studio mini ketika itu. Silakan DJ Yus.
1: Baiklah, terima kasih Ustazah di Konti Surau FM. Alhamdulillah, setakat apa yang kita sedia maklum untuk jumlah pengunjung di program Sarawak Ku Sayang Betong 2026 setakat pukul 10 pagi tadi. Untuk hari yang pertama, seperti biasa kita dah tahu, 16,317. Hari yang kedua merupakan yang paling panjang, banyak pengunjung, 45,791. Dan untuk hari yang ketiga hari itu, 9,778. Dan insyaAllah ini akan bertambah. Bertambah terus. Jadi jumlah keseluruhan setakat pukul 10 pagi tadi 71,886 pengunjung. Satu-satu pencapaiannya cukup hebat lah di bahagian Betong tu lah. Dan seperti yang dimaklumkan oleh Saza, kita ada tetamu yang cukup istimewa, orang yang pastinya kata orang tu yang mempunyai semangat lah di empat kawasan ataupun empat bahagian untuk program Sarawak Ku Sayang, iaitu yang berbahagia Dato' Hi Chang yang merupakan timbalan setiausaha Kerajaan Sarawak, operasi merangkap pengerusi jawatankuasa peringkat bahagian Sibu, Serike, Mukah dan Betong. Selamat pagi, Dato'.
2: Selamat pagi semua.
1: Sihat, eh?
2: Sihat.
1: Walaupun hari hujan tetap sibuk, Dato', eh? Betul. Jadi, Dato', seperti yang kita sedia maklum, empat kawasan yang Datuk jagalah sebenarnya dengan program Sarawak Ku Sayang. Mungkin ada juga yang tertanya-tanya peranan Datuk sebagai pengerusi jawatan kuasa peringkat bahagian bagi Sibu, Serike, Mukah dan juga Betong dalam menjayakan Sarawak Ku Sayang 2026 ni, Datuk. Boleh terangkan, Datuk?
2: Ya, jadi memang program Sarawak Ku Sayang ini dia akan merangkumi kedua belas bahagian. Jadi saya sebagai pengerusi zon tengah.
1: Iya.
2: Jaga daripada bahagian Serike dan juga Betong buka pada hujung minggu depan. Jadi kerjanya ataupun fungsinya adalah untuk menyelaraskan semua kerja-kerja persiapan untuk keempat-empat bahagian ini dan memastikan lah semua berjalan yang lancar. Khasnya untuk memastikan penyertaan yang ramai daripada
1: betul. Jadi memang agensi-agensi yang di bawah memang kenalah dengan masyarakat di daerah Betong ni, Dato', ya. Dan selepas kejayaan pengunjung teramai di Sibu dan juga Serike, apakah yang dapat yang berbagai Dato' boleh kongsikan berkaitan dengan keunikan di setiap bahagian yang penganjuran bagi program Sarawak Ku Sayang ini, Dato'?
2: Ya, setiap bahagian memang ada keunikan sebab jawatan kuasa kerja yang didiri dan pejabat presiden daerah memang pasukan berlainan. Tapi kita tetap kata ini adalah satu misi yang bersama. Tetap Sarawak saya. Tetap Sarawak maju mampu.
1: Betul.
2: Tetap jaga Sarawak itu.
1: Itu Sarawak.
2: Jadi semangat itu sama. Order Sarawak operasi itu sama. Tapi keunikannya mungkin dari segi corak penyertaan komuniti tempat.
1: Betul.
2: Mungkin dari segi kitchen mereka yang menawarkan makanan.
1: Makanan
2: yang istimewa dari
1: kraft tangannya.
2: Betul. Dan juga mungkin dari segi aktiviti itu. Berlainan juga lah.
1: Betul. Ya.
2: Walaupun berlainan tapi tetap semangat sama.
1: Betul.
2: Tujuannya sama.
1: Betul. Ini yang menyatukan komuniti dan juga kerajaan, Dato' eh. Dan kalau kita lihat pengisian program di Betong pada kali inilah di Betong, adakah akan memberi impak kepada pembangunan komuniti dan juga perpaduan rakyat di Sarawak ni, Dato'?
2: Ya, memang di seperti di bahagian lain, tetap kita ada komponen-komponen yang utama lah.
1: Ya, saya.
2: Saya ingat terutamanya majlis peresmian di mana kita mendengar amanah daripada Yang Amat Premier dan juga Menteri bahawa apakah inisiatif yang terkini dan juga menunggu kepada pembangunan di bahagian Betong. Kita sudah saksikan semalam peresmian soft opening of the cooling
1: Stallport.
2: Dan juga kita dengar apakah rancangan hadapan untuk mengubah CPPC dan macam mana pembuli Stallport ini akan menjadi satu game changer untuk rakyat di bahagian Betong. Ini semua penting selain daripada pelbagai jenis perkhidmatan yang ditawarkan dalam Sarawak Pavilion.
1: Betul.
2: Memang banyak perkhidmatan yang dapat memanfaatkan

0: terbuka, ya. Dan seperti di bahagian lain juga, kita memang ada komponen-komponen utama seperti Sarawak Pavilion. Kali ini kita sebut buka kitchen and sales, dan juga majlis perasmian oleh Yang Amat Berhormat Premier. Dan juga kita akan mengadakan fun walk, fun run lah. Jadi pun ada breeze walk bersama Yang Amat Berhormat Premier, daripada Kingwood Hotel sehingga ke kedai kopi Market Dana ataupun orang tempatan sebut sebagai Starbucks. Jadi agak seronok lah. Jadi kita pun ada majlis penyampaian pingat perkhidmatan di Kingwood Hotel, malam kebudayaan, konsert rakyat, seperti di bahagian lain. Jadi kita haraplah cuaca akan tetap bertambah baik.
1: InsyaAllah.
0: Dan juga kita telah akan bermesyuarat untuk memutamakan semua persediaan pada esok. Saya akan hadir di mesyuarat di Mekah untuk memastikan semua persediaan adalah lengkap dan juga bersedialah untuk hujung minggu yang akan datang di bahagian Mekah.
1: Dan kita harapkan semoga semuanya berjalan dengan lancar, seperti betul juga berjalan dengan lancar, dan kita harapkan di Mekah nanti penyertaan orang ramai lebih ramai lagi, Dato' untuk hadir sama-sama. Sebab apa? Perkhidmatan yang datang kepada anda, bukan anda yang pergi kepada perkhidmatan. Inilah yang dibawakan oleh kerajaan, kerajaan Sarawak kepada semua pengunjung-pengunjung dan juga penduduk-penduduk di sekitarnya. Jadi terima kasih Dato' di atas kesudian hadir pada pagi ini di studio mini RTM. InsyaAllah ada ruang masa kita jumpa lagi, InsyaAllah Dato' jadi terima kasih kepada yang berbahagia Dato' Hee Chang Kee yang merupakan timbalan setiausaha kerajaan Sarawak, operasi merangkap pengerusi jawatan kuasa peringkat bahagian Sibu, Serikir, Mekah dan juga Bentong. Jumpa lagi Dato'. Terima kasih. Jadi ialah Saza, seketika kita berkongsi lah berkaitan dengan apa yang dibawakan di Bentong dan juga apa yang akan ditawarkan di Mekah pada minggu hadapan. Jadi saranan kepada semua penduduk-penduduk di Mekah, mungkin ada yang nasib sabar apabila melihat kehebatan jadi Bentong. Mungkin ada penduduk-penduduk di Mekah dah nasib sabar lah nak nunggu kehadiran kehadiran program Sarawak Ku Sayang edisi yang ke-8 di Mekah, dan akan berada di Siak. Banyaklah agensi-agensi yang terlibat. Jadi ambil peluang, peluang tu untuk bersama-sama memeriahkan program Sarawak Ku Sayang di Mekah pada minggu hadapan. Dan pastinya setiap tempat ada iperaduan, dia yang paling menariknya. Jadi setiap hadiah yang ditawarkan memang lumayan. Okey, jadi ambil peluang kepada kita orang yang berada di Mekah, datang pada minggu hadapan. Selama 3 hari penuhkan. Alright, okey. Jadi ya ajak Saza untuk temu bual pada sebelah pagi itu, insyaAllah pada tengah hari pula, insyaAllah kita akan sekali lagi akan ada satu lagi temu bual bersama dengan pihak insolvensi, insyaAllah. Jadi saya nak undur diri, saya serahkan kembali studio ataupun konti kepada DJ Saza di Konti Surat FM. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DJ Yus. Itu dia bersama dengan DJ Yus untuk Studio Mini Sarawak Ku Sayang 2026 di bahagian Bentong, di Kompleks Sukan Bentong, bersama dengan tetamu yang berbahagia Dato' Hee Chang Kee, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, operasi berangkap pengerusi jawatan kuasa peringkat bahagian Sibu, Serikir, Mekah dan Bentong. Okey, itu di antara perkongsian kita pada pagi ini yang cukup padat dan ringkas bersama dengan tetamu kita dan juga DJ Yus yang berkongsikan mengenai program dan juga aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung di bahagian Bentong, di Kompleks Sukan Bentong untuk Sarawak Ku Sayang 2026. Baiklah, untuk itu kita nak berhibur lagi. Kita nak bersama dengan lagu daripada Ara Johari, Menjaga Jodoh Orang Lain. Tetapi kita nak dengarkan dulu Bahasa Kita, Warisan Kita, untuk anda terus bersama kami di Sarawak FM.
3: Bahasa Kita, Warisan Kita. Mari belajar peribahasa dalam bahasa kita, warisan kita. Peribahasa ialah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan tetap dan membawa maksud tersirat. Ia biasanya digunakan untuk menyampaikan nasihat, pengajaran, teguran atau kiasan dalam komunikasi seharian. Mari belajar peribahasa dalam bahasa kita, warisan kita bersama saya, Melati Hegemoni di Sarawak FM. Assalamualaikum, bersua kita dalam bahasa kita, warisan kita untuk hari ini. Pada hari ini, kita akan belajar tiga lagi peribahasa. Peribahasa kita yang pertama, bagai sumo di tepi rawa. Maksud, orang yang selalu cemburu. Contoh ayat, sikap Aliza bagaikan sumo di tepi rawa apabila rakan sekelasnya mendapat markah perpesaan yang lebih tinggi daripada markahnya. Cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar. Maksud, berhati-hati ketika membicarakan sesuatu perkara. Contoh ayat, Ashikin dan Nila sentiasa berwaspada ketika bercakap tentang guru mata pelajaran matematik mereka kerana bak kata peribahasa cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar. Peribahasa kita yang ketiga, cakap melangit dapur tidak berasap. Maksud, belagak kaya tapi miskin. Contoh ayat, orang kampung sudah lali dengan perangai Mak Leha yang suka cakap melangit dapur tidak berasap itu. Sekian peribahasa kita untuk hari ini dalam bahasa kita, warisan kita. Bahasa kita, warisan kita. Mari belajar peribahasa dalam bahasa kita, warisan kita. Peribahasa ialah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan tetap dan membawa maksud tersirat. Ia biasanya digunakan untuk menyampaikan nasihat, pengajaran, teguran atau kiasan dalam komunikasi seharian. Mari belajar peribahasa dalam bahasa kita, warisan kita bersama saya, Melati Hegemoni, setiap Ahad pukul 11.30 pagi di Sarawak FM.

Ancaman jerebu, keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM, sehati sejiwa.

Okey, Nadif Basalamah dengan lagunya Kota Ini Tak tak Sama Tanpamu. Menghiburkan anda pada pagi ini di ruangan ekspresi warnai hari anda. Baiklah, kembali berteman dengan saya Syaza untuk pagi ini untuk jam yang kedua, 11.42 minit pagi. Tepat jam 12 nanti kita ada peringkas Sarawak FM. Tapi apapun, Syaza nak kongsikan dulu mengenai tak sempat masak tapi bawang dah rosak. Tabur bahan magis ini, bau busuk hilang, stok kekal segar katanya. Bawang merupakan antara bahan pentingnya bagi kita perempuan di dapur untuk kita memasaklah. Tidak kira bawang merah, bawang putih maupun bawang besar, bahan ini sering menjadi pelengkap untuk menghasilkan pelbagai jenis makanan. Namun, menyimpan bawang juga adalah cabarannya. Jika tidak kena cara, bawang mudah rosak atau mula mengeluarkan bau kurang menyenangkan. Lebih-lebih lagi apabila sudah lama tersimpan. Dan bagi mengelakkan pembaziran, seorang individu lah berkongsikan tua mudah yang diamalkan untuk membantu memastikan bawang tahan lebih lama serta mengurangkan bau, masalah bau dalam bekas simpanan. Menurutnya, suri rumah hanya memerlukan tisu serta serbuk teh. Caranya pula cukup mudah. Alas bakul atau rak penyimpanan bawang dengan tisu, kemudiannya letakkan bawang di dalamnya sebelum menaburkan serbuk teh di atas bawang tersebut. Dan sejak buat ini, kuranglah drama bau bawang lah. Sempat habis dah rosak, belum sempat dimasak dah rosak dah bawangnya. Tisu bantu serap lebihan lembapan. Serbuk teh juga berperanan menyerap lembapan dan dalam pada masa yang sama serap bau dalam bekas itu. Dan mudah saja tapi membantu bawang tahan lebih lama katanya. Petua berkenaan boleh dicuba oleh anda, ibu-ibu, kakak-kakak, wanita-wanita yang di luar sana yang memasak, petang-petang masak ataupun yang pagi-pagi masak, tengah masak kini tu, boleh cubalah petua tu nak. Petua berkenaan boleh cuba oleh mereka yang sering menyimpan bawang dalam kuantiti yang banyak di dapur, terutamanya bagi mengurangkan kelembapan yang boleh mempercepatkan kerosakan bawang itu. Itu di antara perkongsian kita bersama di Sarawak FM pada pagi ini. Dan semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah kami sediakan untuk anda. Dan kita nak teruskan hiburan kita pada pagi ini bersama dengan Nora Hanya Satu. Untuk anda terus bersama kami di Sarawak FM.

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi memilih anda.
0: Ekspresi
3: 10
0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.

Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerbu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko. Warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mohon rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerbu.

0: saja jalan walau jatuh hukum. Jumpa lagi nanti, salam, assalamualaikum.
1: Susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.

0: Doa itu seperti payung, dan payung itu tidak mampu menghentikan hujan. Tapi payung mampu melindungi diri kita dari derasnya air hujan. Begitulah juga dengan doa. Doa tidak membuat kita terhindar dari masalah, akan tetapi doa mampu membuat kita lebih tenang ketika dilanda badai dalam kehidupan. Janganlah lelah berdoa.
1: Ismail.

yang dengan namanya akan terhalanglah segala sesuatu di bumi dan di langit untuk menimpakan bencana, dan ia maha mendengar

0: Artinya, aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah.
1: Sarawak ini, seperti sejiwa. Menegur jangan sampai menghina, mendidik jangan sampai mengherdik, meminta jangan sampai memaksa, memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Okey, tepat jam 1 tengah hari nanti kita ada berita utama yang akan kami siarkan untuk anda dari Nasional FM.
1: Pastikan anda.
0: Dan pastinya terus bersama kami di Sarawak FM. Jangan tukar siaran anda, terus bersama kami dalam ekspresi Warnai Hari Anda.

Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi Ekspresi Okey, Surau FM sehati sejiwa bertemankan saya Syaza pada hari ini. Dorongan ekspresi warnai hari anda. Dan sampai di sini Syaza bersama anda kerana selepas ini kita ada track music ekspresi akan memainkan lagu tanpa henti hingga jam 2 petang kelak. Dan semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah Syaza susun atur untuk anda selepas ini dalam track music ekspresi. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di ruangan yang sama tapi hari yang lain, atau hari apa, pastinya terus setia bersama dalam Surau FM. Mendengar Sarawak FM sehati sejiwa. Dan kita nak berhibur dulu bersama dengan Misha Omar, Dedebu Cinta, dan juga lagu daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Untuk anda terus bersama kami di Sarawak FM, assalamualaikum dan selamat berhujung minggu untuk anda semua. Bye-bye.

0: Awas ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 2 petang. Peruntukan bagi program Jualan Ramah Madani PJRM diharap dapat ditambah menerusi Belanjawan 2027 bagi memperluas capaian manfaat kepada rakyat. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata pertimbangan peruntukan itu wajar diberikan berikutan sambutan menggalakkan dengan rekod lebih 81 juta jualan sejak 2023. Langkah itu penting bagi memastikan subsidi sampai secara bersasar menerusi penawaran harga barangan 10 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran setempat. Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan turut memaklumkan akses maklumat penganjuran PJRM dipertingkat menerusi pengenalan pelekat khas kod QR di lokasi tumpuan awam seluruh negara bermula 1 Oktober ini. Katanya kemudahan imbasan itu membolehkan orang ramai menyemak takwim serta lokasi penganjuran berhampiran dengan lebih mudah. Selain kod QR, semakan takwim juga boleh dibuat menerusi laman sesawang rasmi dan aplikasi Info Jualan Ramah Madani. Di Melaka, hampir RM100,000 diperuntuk bagi melaksanakan jualan Melaka Sayang Rakyat. Exco Negeri Dato' Rais Yassin berkata, peruntukan berkenaan disalurkan dalam bentuk kupon. Ia sebagai subsidi pembelian lebih 40 barangan runcit dan makanan seperti ayam, udang, sotong, kerang dan daging. Menerusi jualan itu, 2,000 ekor ayam dijual pada harga RM5 seekor. Selain pakej barangan runcit mesra yang ditawarkan pada harga serendah RM40. Gerai-gerai jualan melibatkan 25 peniaga pasar besar. 184 urusan dokumentasi masyarakat orang asli di kawasan pedalaman berjaya diselesaikan menerusi program Menyemai Kasih Rakyat Mekar Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Pengarah JPN Kelantan, Halimatul Saadiah Ramli Muhammad Shah berkata, jumlah itu merangkumi 101 penggantian kad pengenalan, 61 permohonan MyKit dan 15 permohonan kad pengenalan kali pertama, termasuk 5 pindaan maklumat kad pengenalan dan 2 pindaan sijil kelahiran. Melalui program berkenaan, himan nasihat berkaitan pendaftaran dan dokumentasi kepada 270 penduduk turut disediakan. Pelaksanaan mekar di kawasan pedalaman membolehkan masyarakat orang asli mendapatkan perkhidmatan JPN dengan lebih mudah, cepat dan efisien. Luar negara, China menghantar 2 ekor panda gergasi ke Amerika Syarikat susulan sidang kemuncak di Washington. Ping Ping dan Fu Shuang berlepas dari Chengdu pada Ahad menuju ke sebuah zoo di Atlanta, Georgia dan akan ditempatkan di sana selama 10 tahun. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Okey, assalamualaikum jigam, selamat bye-bye. Seperti biasa, telah dibawakan jigam lagu kemanyo Sep MJ cerita melalui cakai. Seperti biasa aku abai asal akan bersiaran pukul 2 tepatlah pukul 3 bye-bye dengan rancangan salam abai tau lau Ahad 27 September 2026 bersamaan 15 Rabiul Akhir 1440 Ayan Hijrah. Jadi seperti biasa telah abai kawak 2 labik lah pukul 3 minit bye-bye. Jika ucapan jika lagu-lagu senabik kalau selamat bertugas, selamat berhujung minggu kalau semua terus on bersama jika kami labiklah pukul 6 baik sebab Asraf akan terus bersama jika kalau labiklah ritma jika silang budaya baik. Nak call Asraf katalian 0-2-25-700 0-2-25-700 baik bin Asraf akan kongsikan perkongsian jika ucapan kalau dengan Facebook kena kongsi-kongsi baik. Ha, no jinak kalau no dengar kalau baik makau-makau kah keman-keman kah tutang-tutang kah. Ha, jadi baik kena kongsikan lah dengan Facebook baik. Baik bin Asraf kongsikan telah beri bawah siu lagu keman Fidaus Matrang jika lagu keman Cikgu Rehman baik hanya gak salam abai tau.

Bak kongsikan ucapan jigem lagu senabi. Kena call kami gak talian 02-245-700 atau 02-245-00 atau kongsikan ucapan close semua dengan Facebook rasmi Sarawak FM.

0: Okay, lagu kuman Cikgu Raymond telah menaik serba salah jika Firdaus Matrang Labik Sunai Nyawa. Jadi, sebelum telah berkongsikan ucapan keluar dengan Facebook, baik pemanggil telah seperti biasa, sentiasa menyelak asap setiap lawan minggu. Abang Joel, nak dengar?
1: Dia.
0: Sebab
1: cuaca agak muka itu baik mendung ya, baik bergaung-gaung ya, bang.
0: Oh, bak basah juga ya, lawan.
1: Bak basah lah, yang...
0: Oh, kamu nyapan basah, baik deh.
1: Tapi cebu be inau lah, be kurang
0: jumek
1: lah.
0: Inlah, buaya mumbai lah basah dia bang Joel, kak dia basah lalu.
1: Sebab minggu aku itu sawak ku saya enggak datangan pensi raja muka.
0: Betul.
1: Kak betul kali lu layan bak tapak labi gak muka lah. Baik bak ramai jumit lah.
0: Ramai minggu bau nak ramai bang Joel. Baik kau.
1: Minggu bau.
0: Baik kau nak kenal.
1: Dua, saya ingat empat.
0: Baik kuat rakan-rakan penyampai telah inan ni lah.
1: Iya bayang.
0: Bang Joel, kemangkan ni Bang Joel?
1: Agak lebuk ngaita.
0: Oh, agak lebuk. Ini ada kereta lah, dia biasa suara.
1: Dia nak dengan kereta, laju dia dengan kereta.
0: laju dia kena telefon udah ya.
1: Iya bayang.
0: Okay, Bang Joel, salam abai Batu Jogasai, silakan.
1: Salam,
0: salam abai
1: tau 15 Rabiul Awal, Batu Joga Putih Tahan Sekoga, Cikgu Riman Inyu, Mambat Yosef NJ, Jiman M, Pojia, Pojida, Norma, Pojida, juga mengucapkan tahniah sahabat selamat tangan tin, baru bertanding, duduk mengok.

0: kahwin.
1: Donya mai.
0: Terima kasih yang kau kerja berita buah baun buah limau.
1: Buah baun buah limau. Okay. Terima kasih Bang Joel.
0: Okey, bye.
1: Okey. Hui, sedih lah Bang Joel. Keman kari ap ngilan nabai ha. Hui, selalu ni kari ap ngilan. Memang donya lah. Ha, jadi telah berkongsi si ucapan telau. Keman oleh nak kuang. Selamat bertemu day. Abai eh, bak basak je lah. Kami ingat basak ngak. Iba eh, tak aku asa unai lah bayi lengan basak. So, no keman dengan konti unai. Ha, bila pila ke luar memang basak lah je lah. Tapi dah lah. Bak mengurangkan jumit tugun ke luar inan. Jika selamat tujuh minggu. Selamat petah lagu Senabit. Terima kasih DJ Asraf. Selamat bekerja ke kau. Keman nau ni, semoga kau bak sehat selalu. Salam abai itu. Bak tujuh kau agak semua sakai-sakai kau dengan Surah FM. Dan seluruh kau agak semua keluarga kau agak miri. Gak bintulu juga gak. Kuala tata semoga kau bak dia apa serta sehat-sehat selalu. Keman Dayang Hanim, selamat petang. Salam baik, bak tujuh kau gak losakai-sakai kau gak serike. Mukah kucing jika Selangor. Bahin telah baik keman, saya telah baik. Abang Sufian Sulaiman telah baik. Selamat telah minggu gak semua. Bahin telah baik keman. Adira Bohan, salam baik tau. Keman Hana Rosana, selamat bersiaran. Harap DJ Asra bak dia singan. Lagu bak tujuh kau gak family tersayang kau gak kampung Tanah Mukah. Terutama kau gak kakak kau. Janak-janak kau, nakan-nakan kau serta geng Surah FM serta semua awak mengenali aku abai eh. Bahin ni mbak menyabik lagu Keman Halil aku sayang kau. Bahin telah baik kemah Hasimah Odeng. Selalam lo minggu rakan-rakan. Bahin telah baik keman saya telah baik eh. Emilia Lara Muka. Selamat bahabai gak semua lo janik-janik kau, lo anik kau. So jika mana tahu kau abai gak sibau, gak mukah bintulu jika bergan un loyan bayi. Serta gak jipo-jipo kau serta sakai-sakai awak mengenali aku. Semoga bak sehat cergas jika tudip senang bahagia serta maju jaya telau jauh gak mata segak gak nasang. Jadi bak Ben Asraf kongsikan udah perkongsian kelau dengan Facebook. Jadi telau dibebak menyabik nonau lah. Menyabik telau bak sehat dengan pungat awang ingat. Okay. Amun rezeki telau sentiasa murah. Alhamdulillah lah. Cuma masa ini bila telau pilak situasi jerebu masa ini. Agak lah walaupun ngak bayi je ngak kurang tapi telau agak dagan sentiasa berjaga-jaga. Okey, telau bagi bos lagu Keman Afiq Ikhwan Kenangan. Bayin telau kongsikan ataupun putarkan lagu Senabi. Pendengar telau bayi aku sayang kau Keman Halil bayi hanya agak salam abai tau.

0: Okay, lagu sinabi pendengar telau ni lagu kuman halil lako sayang kau. Bahin bin, kalilo telau bayi berita pukul telau. Bahin telau akan ikuti kawa silang budaya. Tetamu telau bayi penerbit telau di Jenana telau. Saya ji tetamu dengan nyin sama-sama lah telau pilih bayi. Dagen silang budaya pukul telau tapak lah pukul 4 bahabai. Tapi telau di bepaut lah. Sebab bah azan asal nak telau sambung udai. Sebab azan asal telau awal. Untuk zon ayan awal dia bayi. Nyin akan berkumana pada pukul telau telau puluh ulan minit bahabai. Bah nongadan nyin telau akan berkongsi seiu jumit untuk nongadan silang budaya yang sebelum azan. Bahin bah azan habuk telau sambung udai lah. Bik lah pukul 4 bahabai bayi bina. Okey. Okey telau berkongsi pemanggil telau seterusnya. Hello. Saya Gatalian.
1: Hello. Selamat bahabai.
0: Selamat bahabai Umi Sogaya eh.
1: Boleh
0: tau. Lambat lah Umi abai eh. Biar nak libah ke Bang Joel. Bang Joel jaga SEO ni. Oh,
1: tengah
0: selalu. Dia. Oh,
1: dia.
0: Oh, dia lain. No dengan Umi abai tau.
1: Dengan dia. On the way pulih muka.
0: Oh, on the way pulih muka. Okay, Umi. Teruskan jika ucapan Umi abai tau. Silakan.
1: Salam itu. Pak tujuh kau ke abang kau ke muka kan. Dan berjalan-jalan kau ke muka minan. Layan dalam sebuah kawak dan apa ke dalam kau. Ada sulkai, ada apa batu sepuluh melawan pulak muka, ada way pulak muka he. Dan dalam sebuah kawak dan cinta ayah. Hingga kau mudah dari ini. Aku ke tujuhnya ni, ini bayan terkerai utuh langai. Ujian, musuh pendi, dan kau sudah dek dan enggak lebih akhirnya kau kerja bayan baik. Bayan tersebut kawak ke kawak hidupnya dan usul maha dan cikgu bila cikgu saya kenal kau dan tersebut kawak sasai kau dan yang bahas itu on the way pulih maksud saya kalau pulih kawasan tersebut ke kau sendiri lah terponak ke kau ke kan itu ponak dan ala lo
0: bayangnya ni jingga agak orang ajar oh jika ya bona ajar aktif jingga
1: kalau nak jadi gak tahu aneh-aneh kau gak tahu kau gak mau nak tahu lain nak jadi yang memang gak tahu sendiri lo bisa ya kau tahu yang mana
0: yang mana okey dia selamat bahawa Umi
1: okey.
0: Okey, pemanggil telau ni, Umi adakan perjalanan. Jadi dia tan telau adik kakak telau adakan perjalanan gagan pun berada masa ih, pulih kampung kah ataupun makau-makau kah. Okey, supaya perjalanan telau selama sampai ke destinasi yang dituju. Alhamdulillah. Bila telau pila galau ni baiklah je basak lah. Sekian dekat perut ngan dagan minggu baik. Dekat lakau singan basak ataupun jalakau sekah dia sengat lah. Tapi baik dia lah bak mengurangkan diumit rasa nongadan suhu telur galua renan mudahan IPO telur makin baik lah sebab bila dibingung bila IPO nyin sentiasa bawai ataupun nyin agak bahaya nyin akan membahayakan telau lah contohnya adik-adik kakak telur bersekul bahin tidak program-program buat nongadan terpaksa ditangguhkan buyak fenomena jerbu apa-apa hanya dia kenal lah dia kena dijalankan sebab telau bak nongadan menjaga kesihatan telau. Ramai-ramai pun telau maupun ramai tapi cuaca jerbu makinlah bahaya. Okey jadi telau mengharapkan lebih IPO baai relax munyingat warna gadong munyingat dibayar lalu lagi barulah steady cuaca telau okey. Telau bak berkongsi SEO perkongsian telau baik seterusnya telau baik keman satu ya Ramli salam 15 Rabiul Akhir 1440 ayat Hijrah. Hujan deras gamiri abai. Ino dengah dia sentlah abai. Salam abai tau ba tujuh kau gak sakai kau. Fatimah Mael serta janik-janik kau loyen wak bai gak muka. Dah seluk kau agak anik sakai kau keluarga gak Kelantan selamat bahabai jika salam hujung minggu gak keluar semua. Bahin telah Bekman Salmah Ma'ruf. Salam abai tau ba tujuh. Salam kau gak mapak kau wak bai gak lebuk. Doa kau gak duin semoga duin bak sentiasa sihat selalu. Salam bahabai kau gak sakai kau Noliana kurang. Wah baik, nolena kuang. Wah baik, gak muka. Wah binan, gak semua sakai Facebook. Jika selamat bojong minggu, gak cucuk kau. Salam bojong minggu kau gak warga senau ya. Semoga sentiasa sihat selalu. Jika senyum selalu. Baik, sabit lagu serba salat DJ. Baik, bin telah akan kongsikanlah lagu-lagu senabit telah baik. Oh, enggak serba play lagu serba salat ni. Okay, bain. Saya kira telah baik antara perkongsian telah baik. Telah baik keman. Encik Dani. Assalamualaikum. Jigam selamat bahabai, selamat berhujung minggu. Ba menyampaikan salam gak lo sakai-sakai o kenal gak kau. Dewa seluk kuat gak mak kau. Saloma mal. Semoga bak dia apa sehat-sehat selalu. Bahin isak lagu tu bang balau bak tah mak kau. Ha dia. Ba ibn Asra Pelik. Salam abai tau. Okey telah beri bos lagu kemakin ini ji. Hanya gak salam abai tau Sarawak FM.

0: 2010.
1: Berbeza budaya,
2: berbeza tradisi,
1: berbeza cita rasa.
2: Namun semuanya menyatukan kita.
1: Dari adat dan warisan
2: hingga kejuadah yang menggamit selera,
1: dari busana penuh pesona
2: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
1: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
2: hayati tradisi,
1: rasai keunikan makanan,
2: tampil bergaya dengan fashion warisan,
1: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni.
2: Silang budaya.
1: Menyelusuri kepelbagaian budaya,
2: tradisi,
1: makanan,
2: fashion,
1: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
2: bermula pukul 3.15 petang.
1: Silang budaya hanya di Sarawak FM.

Okay, salam abay tau dua tapak telau bahabai. Nampaknya sampai situ dengan pertemuan telau. Nagan salam abay tau. Terima kasih Ida-Ida agak pemanggil-pemanggil telau nai. Wasan jasa menemani asal setiap pelan minggu jika mengucapkan telau dengan Facebook. Baik bin, seperti biasa telau akan ikuti berita pukul telau minit bahabai. Asal akan terus bersama jam telau dengan silang budaya. Bahin telau akan ikuti noko agak ya. Telau bai azan, azan abai pukul telau 30 minit bahabai. Bahin bin telau bai telau bai laporan ko abai. Telau bai laporan keman rangka penyampai telau DJ Yus untuk Sarawak ku sayang SKS bahagian Betong gak kompleks Sukan Betong. Bahin telau bai keman pukul 5.30 minit bahabai bin telau akan bai ikuti peti music retro lagu tanpa henti refleksi diri jigam. Info cuaca seperti biasalah. In antara pengisian telau dengan ritma habai. Jadi jumpa telau langsuni dengan pilihan gatra 9 hingga 12 tengah malam. Sampai itu dengan selamat perhujung minggu. Terus on bersama kami. Gak Surah FM Radio Sati sejiwa anda.

0: Pals, panggilan telefon palsu.
1: Kak menyaut sebarang panggilan mun kalau nerima laporan wak debai pasti, wak mengaku Kemenbank, polis atau mana-mana agensi peritah.
2: Terus menak laporan gak CCID Scam Response Center gak talian ulan-ulan 7 atau mapun balai polis wak segak jigem kalau sekiranya kalau nyadin mangsa scammer.

0: setiap di antara kita ada lagu retro kenangan. Lagu itu kita putarkan dalam ritma.
1: Waktu sekarang tepat pukul 3 petang.
2: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
3: Sarawak FM, sehati dan sejiwa.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya, Mohd Ashraf Rajli dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Lapan kenderaan pelbagai jenis disita menerusi Ops Extreme, Ops Luxury dan Ops Pemandu Warga Asing di sekitar Bandar Sibu dan Jalan Oya Lama semalam. Menurut Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak, kesalahan dikesan melibatkan lesen kenderaan motor dan pelindungan insurans tamat tempoh, ubah suai kenderaan secara ekstrim, serta pemandu warga asing tanpa lesen memandu sah. Sepanjang operasi, 124 kenderaan telah diperiksa. Semua kesalahan yang dikesan serta tindakan sitaan dilaksana selaras peruntukan undang-undang yang sedang berkuat kuasa.

0: Baik untuk Zon Khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibago, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Long Berambai, Lempaki Tengah, Lempaki Asal, Lenguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan. Masuknya soal fado asal pada petang tu adalah pada pukul 3.21 minit petang. Zon 1, Limbang, Sunda Terusan dan juga Lawas, 3.23 minit petang. Zon 2, Niah Bakunumiri, Sibuti dan juga Marudi, 3.26 minit petang. Zon 3, Tatau, Suai Belaga, Pandan, Sebauh dan juga Bintulu, 3.28 minit petang. Seterusnya, Zon 4, Iganoya, Belingian, Moka, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan juga Song, 3.33 minit petang. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu Daro, Seri Keju, Lau Bintango dan juga Rajang, 3.34 minit petang. Zon 6, Kabung Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubantu, Betong, Sepauh, Pusat, Serata, Roban dan juga Debak, 3.33 minit petang. Zon 7, Semarahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan juga Meludam, 3.35 minit petang. Dan akhir sekali, Zon 8, meliputi kawasan Kuching, Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan. Masuknya soal fado asal pada petang tu adalah pada pukul 3.39 minit petang nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Yeah, yeah.

0: Berbeza budaya,
1: berbeza tradisi,
0: berbeza cita rasa.
1: Namun semuanya menyatukan kita.
0: Dari adat dan warisan,
1: hingga kejuadah yang menggamit selera.
0: Dari busana penuh pesona,
1: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
0: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
1: hayati tradisi,
0: rasai keunikan makanan,
1: tampil bergaya dengan fashion warisan,
0: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang budaya. Menyelusuri kepelbagaian budaya,
1: tradisi,
0: makanan,
1: fashion,
0: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
1: bermula pukul 3.15 petang.
0: Silang budaya, hanya di Sarawak FM.
2: Baik, assalamualaikum dan selamat petang. Semestinya berteman Kak Asraf pada petang tu di Sia Ritma memainkan muzik retro terbaik Ahad 27 September 2026 bersamaan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Jadi guys, untuk petang ini kita akan ikuti Silang Budaya, yang mana menariknya untuk petang tu kita akan kongsikan satu kisah perniagaan yang cukup menarik. Bukan najak kerana produknya, tetapi kerana di sebalik perniagaan tu ada tiga beradik yang memilih untuk membina impian bersama. Dikenali sebagai Pau Tiga Abdul, sebuah perniagaan yang mengetengahkan Pau sebagai pilihan makanan yang mudah, mengenyangkan dan paling menarik perhatian. Harganya hanya RM1 sahaja. Dalam keadaan kos sara hidup dan harga bahan mentah yang sentiasa berubah, macam ni tidak mampu menawarkan Pau pada harga yang macamnya. Jadi apa di sebalik nama Pau Tiga Abdul? Macam ni tiga beradik tu bermula, apa cabaran yang sidak dilalui dan macam ni sidak memastikan perniagaan tu untuk terus bertahan. Jadi hari tu kita nak dengarkan kisah sendiri sidak tiga tu. Ha, jadi bersama kita Abdul Akil Azim bin Senawi, Abdul Fasil Iman bin Senawi dan Abdul Irfan Aiman bin Senawi dengan tajuknya Semangat Bersaudara Rezeki Bersama. Assalamualaikum dan selamat petang untuk petang tu.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jadi, apa khabar kita dua? Kita orang tiga.
4: Sihat. Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah.
2: Okey. Jadi, petang tu kita akan bercerita Pau Tiga Abdul Legacy. Yes. Wah, adalah salah satu nama yang boleh dikatakan kacak. Okey, jarang kita dengar. Sidak Tiga Wadi tu, sidak yang tadi membina sebuah perniagaan bersama.
4: Sebuah legasi.
2: Sebuah legasi. Yes. Alright. Jadi kita mulakan dengan memperkenalkan Pau Tiga Abdul kepada pendengar. Siapakah di sebalik nama Pau Tiga Abdul tu dan macam ni kisah tercetusnya idea untuk berniaga Pau secara bersama sebagai adik-beradik. Bermula dari ni abangnya tu. Abangnya. Ah, kita abangnya. Ah, kau ingat tu abangnya tadi. Okey.
3: Kenakan diri oh.
2: Oh.
3: Nama kami Abdul Akil Azim.
2: Okey.
3: Abdul Akil bin Sanawi. Tersnya punya apa siapa sama. Okey, idea tu tercetus sebenarnya nama Tiga Abdul tu dari kecil lah.
2: Oh, nama dari kecil.
3: Dari kecil. Oh. Nama memang kan semua depan Abdul. Hmm. Memang tiga-tiga kecil tu kira orang mata. Semua anak-anak kalah. Oh, pun turun ke tiga pendekar.
2: Oh, tiga pendekar. Ya. Jadi yang nombor dua kan ni? Nombor dua? Atau nombor dua?
4: Kami nak nombor dua lah. Okay. So kami pun nak sendiri lah. Okay, nama kami Abdul Fasil Iman bin Senawi. Kami anak kedua. So yes, kami anak kedua.
3: Anak ketiga.
4: Anak ketiga.
2: Anak ketiga.
4: Yang kedua ada sudung di sorang kami.
2: Oh, empat orang semua.
4: Yes, empat orang.
2: Empat orang. Kira tiga Abdul seorang
4: perempuan.
2: Perempuan.
4: Okey Abdul.
2: Okey. Jadi menariknya Pau Tiga Abdul tu diusahakan oleh adik-beradik. Macam ni pembahagian tugas kita orang tiga tu dalam menjalankan perniagaan tu.
3: Tugas kami orang kami dengan adik mi yang bongsu tu. Kami dua dekat bahagian nak yang bahagian kitchen lah. Nyatuk bahagian sel. Bahagian sel.
2: Oh, okay.
3: Macam pagi kami yang produk barang kami orang, kami dua yang uruskan sampai tengah hari. Lepas ya sambung ke nyatuk bahagian kedai.
2: Oh, tok bahagian kedai.
3: Oh, nyatuk adik nyatuk bahagian kedai.
2: Mulanya kita orang tadi, kita orang tiga tadi nak apa mau dijual kita tu. Macam ni tercetusnya dia untuk menjual pau yang tadi.
3: Firstnya macam tu. First kami dulu, kami dulu bermula daripada bazar lah.
2: Oh, bazar.
3: Bazar jual air balang. Jual air balang. Lepas ya bazar dah siap lagi.
2: Okay.
3: So saya dah dia nak jual apa lagi. Lepas ya join event jual air balang. Event saya dah. Event
4: si bapa lah.
3: Oh, si bapa. kurang tunggu-tunggu sama. Event pun jarang-jarang. So saya ada apa tak? Saya ada kerja lah. Try kami ada ilmu sikit bahagian-bahagian bakery. Kami try jual pau lah. Kat desa ilmu saya. First pau kami yang berapa biji kan?
4: 20
3: biji.
5: 20 biji
3: aja. 20 biji sehari.
5: Di bazar lah.
3: Bukan kat tepi jalan je.
5: Tepi jalan aja.
4: Dia pun 20 biji habis dah happy habis.
5: Masih ingat tahun berapa ya?
3: Tahun lepas. Sebenarnya kami dah jual pau tu dari 2022.
5: Oh, dah lama dah.
3: Tapi masa ya asyik jadilah kami masuk kerja balik. Kumpul duit lagi, cuba bisnes lagi.
4: Cun-cun juga kami habis sekolah saya. Dan ajak kami sekali, memang tiga sekali.
5: Memang dah ada bakat dari dulu ya dah sebenarnya. Jadi sebelum menceburi bidang tu lah, apa yang kita orang lakukan? Adakah nang dah lama mempunyai minat dalam bidang makanan dan perniagaan tu?
3: Before tu kami memang tukang masak di Olcott House ya. Olcott House Hampton. Tukang masak ya. Kami semua kerja kami semua bagian kitchen lah. So kami banyak ilmu sikit macam macam wisdom kami pandai, Asian kami pandai, bakery pun pandai sikit.
5: Memang dah ada standard ni lah. Ilmunya dah ada lah. Lepas tu kita ngajar adik-adik kita tu lah.
3: Ya tak polis tu tak?
5: Polis?
3: Polis.
4: Kalau kami 2000

0: no, so memang kami si dapat lah untuk apa stay dekat apa stay es apa si ikut impian kami. So kami memang apa memang minat business. So, kami dari dulu sebelum kami polis kami pola sales. Yes, kami marketing and sales. So that's why kami rasa macam kami mau agak bidang yang betul-betul kami minat. So that's why kami decide untuk berhenti polis and then kami join the 3
1: Betul. So jiwa kita memang dah ke situ.
0: Yes, betul.
1: Jiwa orang berniaga, orang berjual.
0: Entrepreneurship tu lah.
1: Betul. Jadi bila sebenarnya Pau 3 Abdul tu lah yang mula beroperasi lah
2: ke sini.
1: Dan yang mendorong kita lah memilih Pau tu sebagai produk utama.
2: First ya kami orang jual 20 ringgit nak. Hari-hari kita tengok macam dari 20 ringgit naik ke 30 ringgit, naik ke 40 ringgit, lepas ya sampai 100 pieces. 100 pieces pun masih gila-gila keluar. Buat kami ada patik try nak masuk ke dunia masuk ke media sosial. Pulang video tiba-tiba viral dengan harga RM1 tadi.
1: Oh, yang viral. Viral di platform TikTok, Facebook.
2: TikTok. Start ya lah.
1: Start ya. Kami dah orang kami dah mesti tahu masa ya di Semahan lah.
2: Di Semahan. Tapi yang memang siapa tidur lah mulah pau je. Permintaan tinggi gila. Sebab matanya kami dua je bekerja. Kami dua mula, kami dua berjual.
3: Siapa yang
2: tak gig masih bekerja tu mia.
1: Okey. Jadi tadi selain dari pau lah, ada si jual-jual produk lain masa tu lah.
2: Memang pau aja.
1: Okey, jadi kita orang memang tidak tu berjual pau aja setakat tu lah. Alright. Tapi yang menariknya, okey, kita selalu dengar lah tentang harga makanan tu yang semakin meningkat. Okey, jadi Pau 3 Abdul tu nya terkenal dan pernah viral di media sosialnya dengan harga RM1 saja. Macam ni idea kita orang tiga tadi mengekalkan harga RM1 tu tercetus.
2: First tu bagi kami RM1 dia pun masih mahal. First tu kami dua nak jual 50% RM3.
3: Kira untungnya masih besar juga lah.
2: Kira mun RM1 tu tapi kini memang dah naik sikit lah. Try dulu memang semua naik tagar dulu. Ni tahu ada satu tahap kelak memang dah si dapat kit costing dah lari benar. Mungkin memang akan naik lah 10% macam ya. Tapi buat masa tu memang saya akan naik harga masih kekal dengan harga RM1.
1: Masih kekal dengan harga RM1. Jadi ya dah adalah cabarannya macam ni kita menguruskan kos lah. Mesti kita nak kos bahan mentahnya nak tenaga kerja dengan adik-adik kita tu lagi dengan operasi lah. Supaya perniagaan tu nya akan terus bertahan untuk tahun-tahun yang akan datang.
2: Macam ni mana?
3: Macam apa?
2: Kami orang sentiasa pola costing lah.
3: Yes, setiap, betul.
2: Setiap bulan sentiasa costing. Kadang sipasan bang naik. Setiap bulan buat tangga bang tok dah naik ke belum. Bang tok naik si
0: sentiasa costing lah. Supaya kita untuk elakkan kami pun apa untung pun lari, margin pun lari. So that's why kita perlu sentiasa costing every month. So kita tahu nanti bocor, nanti si. So memang perlukan financial management sikit lah dekat saya. Yes.
1: Dalam kita berjual lah, mestilah kita beradik tu ni mesti ada salah fahamnya sebenarnya. Kita beradik mesti akan ada perselisihan faham. Macam ni kita orang menyelesaikan lah. Nak tu dia idea, tiba-tiba idea lain. Nak sulung tak idea, tiba-tiba lain. Ni lawannya lagi dengan nombor-nombor macam ni.
2: Kami orang macam memang rasa macam si macam tak? Macam dah perselisihan faham macam mana. Memang selalu kelakar macam bak kelakar sama semeja.
3: Betul.
4: Tentu ada masalah memang akan terus briefing.
1: Briefing terus. Sekda seorang keluar situ.
2: Memang semua terpaksa jadi transparent.
1: Duduk nak seorang tu lari di mbak. Dia duduk semeja. Siapa yang lari memang dikepong lah. Jadi cabaran paling besar lah yang pernah Pau 3 Abdul tu lalui sejak mula berniaga sampai kini lah.
2: Cabaran sangat besar. Kami orang mengurus staff lah. First memang ambil staff. Yang paling macam
0: paling kesabaran lah.
1: Masa tu dah berapa orang lah? Boleh
2: masa tu empat.
1: Empat orang sah.
2: Yes. Dah start ambil full time dah.
1: Maksudnya semuanya dah 7 orang termasuk kita orang 3 nak.
2: Betul.
1: Alright.
2: First staff Si pandai handle staff first. Tengah belajar. Selalu staff situ nak.
0: Yes, staff situ.
4: Kadang staff situ memang puasa cover.
2: Kerja cover. Sampai 20 lebih jam macam ya.
0: Memang kerja 20 jam masa.
2: 20 jam
0: ke atas. 20 jam. Sebab time yang kita pun belum pandai manage apa. Belum ada sistem yang proper untuk manage staff apa semua. So that's why kita memang

0: si, memang out habis dekat Siaram ya. Hmm. So memang ya kami rasa dalam sepanjang live besok memang ya kami rasa yang samti cabaran tu je. Yang selebihnya okey lah.
1: Staff okay. lah orang.
0: Staff lah ya betul.
1: Sebab staff mungkin ada pembahagian tugasnya nak. Yes, yang seorang tu hilang. Terpaksa ketuanya yes, lagi betul. Handle. Hmm. Nah.
0: Ah, okay. Memang sagal sikit bagiannya lah.
1: Nah.
0: Okay, alhamdulillah right. Kena tu okey.
1: Kena tu dah okey dah?
0: Okay, alhamdulillah.
1: Okay, alhamdulillah. Okay. Jadi yang bersama dengan kita pun ada juga di belakang tu. Bapaknya pun ada. Bapak Sidat Tiga Abdul tu ada juga guys. Menemani Sidat Tiga tu dalam Kontis Rai FM.
2: So bapak right. ni adalah salah satu selalu memberi semangat
0: tulang belakang.
2: Tulang belakang memang.
1: Tulang belakang. Aik tangan orang tua tu selalu bawa rezeki tu. Okay, selepas tu kita sambung Walid. Kita berhenti berehat kejap. Kita berhubung dengan sebuah lagu selepas tu. Dan sebagai maklumat kepada Muslimin dan Muslimat yang berada di Zon 8 Kuching Si Buran, Bau Lundu dan juga Sematan. Maksudnya waktu solat fardu asar selepas tu adalah pada pukul 3.39 minit petang. Jadi terus bersama dengan Ashraf dan juga Tiga Abdul guys, kita akan berkongsi berkenaan dengan PAU, Semangat Bersaudara Rezeki Bersama. Bersama dengan penerbit Ashraf pada petang tu juga, DJ Nana pun ada dan juga Aida pun ada dalam untuk Konti Surah FM Radio Sati. Sejiwa anda. Jadi kami kembali selepas tu, selepas kita ikuti azan asar hanya di Surah FM Radio Sati. Sejiwa anda.
3: Silang Budaya kembali lagi selepas ini.

0: Berbeza budaya,
1: berbeza tradisi,
0: berbeza cita rasa.
1: Namun semuanya menyatukan kita.
0: Dari adat dan warisan
1: hingga kejuadah yang menggamit selera.
0: Dari busana penuh pesona
1: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
0: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
1: hayati tradisi,
0: rasai keunikan makanan,
1: tampil bergaya dengan fashion warisan,
0: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang budaya. Menyelusuri kepelbagaian budaya,
1: tradisi,
0: makanan,
1: fashion,
0: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
1: bermula pukul 3.15 petang.
0: Silang budaya hanya di Sarawak FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat.
2: Berbeza budaya,
3: berbeza tradisi,
2: berbeza cita rasa.
3: Namun semuanya menyatukan kita.
2: Dari adat dan warisan
3: hingga kejuadah yang menggamit selera.
2: Dari busana penuh pesona
3: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
2: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
3: hayati tradisi,
2: rasai keunikan makanan,
3: tampil bergaya dengan fashion warisan,
2: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang budaya. Menyelusuri kepelbagaian budaya,
3: tradisi,
2: makanan,
3: fashion,
2: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
3: bermula pukul 3.15 petang.
2: Silang budaya, hanya di Sarawak FM.
3: Kembali bersama Silang Budaya.
4: Baik, kembali bersama dengan Ashraf menerusi ritma memainkan muzik retro terbaik. Selamat menunaikan solat fardu asar bagi anda yang berada di zon 8 meliputi kawasan Kuching, Siburan, Bau Luduk dan juga Sematan yang telah pun berkumandang pada pukul 3.39 minit petang tadi. Baik, kita kembali bersama dengan tiga Abdul guys untuk Silang Budaya. Abdul Akil Azim, Abdul Fasil Iman dan Abdul Irfan Aiman yang bongsu tadi. Alright, untuk semangat bersaudara, rezeki bersama dengan Pau Tiga Abdul. Jadi dalam, dan nanya dengan kita orang lah, dalam perniagaan makanan dok, yang paling penting ialah adalah soal rasa dan kualitinya sangat penting. Betul. Nah macam ni, kita orang memastikan Pau yang dijual ya kekal sedap, nyaman dan berkualiti walaupun harganya hanya RM1.
5: Macam ni kan?
6: Dari segi penyediaan kita, dari segi penyediaan kami memang menjaga dari kitchen lah. Contoh dari kitchen Pau tu, bilanya terdedah gila dengan udara yang boleh jadi kering. So kami akan make sure apa, seat langgar apa,
5: SOP.
6: SOP yang sepatutnya yang kami dah sediakan. Dekat kami pun staff juga memang dah pesan dah. Jangan apa, sentiasa jaga SOP, sentiasa jaga kualiti Pau supaya apa, kita dapat deliver the quality product kepada customer kita lah.
4: Dalam sehari berapa biji Pau? Selalu lah, kini tu lah. Macam kita orang pergi event-event ke program-program. Selalu berapa lah, anggarannya lah.
5: Anggarannya, 2,000 ke atas lah.
4: 2,000 Pau?
5: Yes. Ke atas.
4: Dari 20
6: biji.
4: Dari 20. Oh ya, sangat luar biasa ya. Jadi apa jenis Pau yang paling mendapat sambutan daripada pelanggan? Dan adakah terdapat perisa atau menu yang menjadi signature lah? Pau signature untuk Pau Tiga Abdul yang tadi. Dan benarkah faktor cuaca tu lah yang memainkan peranan tu lah dalam proses pembuatan Pau tu?
5: Betul.
6: Betul.
5: Signature Pau kami orang mun kat Semahan lah. Bestseller kami orang Pau coklat. Coklat kat Semahan. Mun macam dekat situ tak kurang coklat mana?
6: Yes, kurang.
7: So-nya lain tempat, lain minat.
4: Yes, oh, ada tempatnya. Macam tu Pau coklatnya. Ya, ada berapa jenis tadi Pau?
6: Ada 7
4: flavor. 3?
6: 7
4: flavor. Pau coklat,
6: mentega, kacang, kelapa, kari ayam, daging black pepper, mushroom dengan coklat.
4: Total
6: ada 7 flavor.
4: Dengar aja dah berselera ya. Jadi masa tu jangan lupa kita orang boleh nangga di Facebook Live Straf M, yang mana kita untuk banyak peminat-peminat sidak tu dalam tu. Antaranya kita ada perkongsian daripada Muhammad Syakikal Hidayat, Abdul in the house guys. Lepasnya daripada Senia Ganti, yeah, Salam Ritma. Petang tu pun ada juga sidak yang mendengarkan Salbiah Lunsa pada petang tu. Marsa Saleh, Ahmad Syafi'i pun ada. Antara pendengar-pendengar yang terus tune pada petang tu menerusi ritma dengan Silang Budaya. Jadi seterusnya lah, dari sudut pemasaran. Okay, macam ni, kita orangnya tadi, dan sejauh ni media sosial yang membantu Pau Tiga Abdul untuk memperkenalkan produk kepada pelanggan.
6: Okay, untuk pemasaran lah. Okay. sangat penting untuk kami orang sentiasa aktif dekat social media. The first thing. And then apa, kita post content sentiasa aktif. And kami orang live setiap hari lah.
4: Oh, live setiap hari.
6: Setiap hari. Start buka kedai sampai power habis kami orang live. Setiap hari.
7: Setakat tu belum pernah ya.
6: Yes, saya dah hari saya dah live.
4: Saya dah hari saya dah live.
6: Saya dah hari saya dah live.
7: Kecuali hari Jumaat je.
6: Jumaat jauh tutup. Cuti.
4: Jumaat cuti lah.
6: Masa dah saya live dekat TikTok lah.
4: TikTok lah.
6: Start 12 tengah-tengah hari ya. Sharp ya. 12 tengah-tengah hari ya. Barang dah standby semua. Kita start terus live. And then time kita start deliver power-power semua lah dengan customer. So everything memang nampak dekat live ya.
4: Betul. Salah satu nyuruh apa? Tidak. Customer tahu sedap tu dah buka.
6: Yes, dah buka dah.
4: So kita pergi saja.
6: Terus pergi ke saja.
4: Terus pergi. Jadi pernah saya kita orang tadi nya terkejutlah dengan sambutan pelanggan sampai siap menang tangan lah. Menyediakan pau tu. Dan ada siap pengalaman dengan pelanggan yang sampai kini tu masih kita ingat lah. Memory, sweet memory.
7: Sweet selalu nama
6: kata-kata semangat.
7: Kata-kata semangat lah. Dari makcik-makcik.
6: Kebanyakan makcik lah. Makcik-makcik. Saya selalu beri semangat dengan orang. Contoh kita?
7: Contohnya
6: pakcik song,
7: don't give up.
6: Don't give up. Okay.
7: Hati kita kental.
6: Hati mesti kental lah. So memang basically apa yang Sidak beri yang memang apa, memang beri kesan lah. Beri impact dekat orang semua.
7: Dan kesan kepada orang.
6: Betul.
7: Terus ya, tanya jalan ya.
6: Jalan ya.
4: Hilang terus rasa penat lah.
6: Yes, macam tu. So kadang-kadang kita pun rasa macam burn out sikit. Rasa burn out. Rasa apa, kita tak nak fikir apa. Tapi bila dengar benda macam ni, kita macam jadi reset balik. Serisial lah, memang impact lah untuk orang.
4: Baik, pernah sih kita orang lah setakat tu lah dapat pinjaman ataupun mengikuti kursus lah dalam bidang pembuatan pau tu.
7: Pinjaman saya dah.
4: Setakat tu saya dah lah.
7: Untuk kursus pun belum.
6: Belum lagi.
4: Jadi sebagai usahawan muda ataupun adik-beradik yang membina perniagaan bersama tu, jadi perkara paling penting lah yang kita orang belajar sepanjang menjalankan pau 3 Abdul tu lah.
7: Paling penting.
4: Apa ni?
6: Paling penting lah. Perkara paling penting kami orang apa belajar is nya ada seorang yang apalah. So kita mesti ikut seorang aja.
4: Hanya ada ketua.
6: Yes, ya. Ada ketuanya. So bila kita
7: macam kami pula salah, kita pun ikut pula salah. Hanya seboleh.
6: Soal lain. Siapa macam ya. Tapi apa, in case benda yang mempengaruhi gila, memang akan briefing balik. Tanya pendapat balik, top. Okay, go balik.
4: Ini mesti paling senang, ini mesti duduk semeja.
6: Yes, duduk semeja, betul.
4: Duduk semeja, seorang si boleh lari. Nah, seorang lari, takutlah idea-ideanya lain. Nah, jadi inspirasi kita orang lah dalam perniagaan tu lah.
6: Inspirasi. Inspirasi dalam perniagaan.
4: Idola. Inspirasi. Sentiasa memberi semangat dengan kita hari-hari.
6: Sedang
4: hilang rasa penatnya.
7: Menggemik. Abang ambil lah. Ya selalu macam lah.
6: Okay.
4: Bapak lah.
6: Bapak ambil lah. So bapak ambil.
7: Yang kalau memang dulu pernah give up lah. Yang pernah give up jual pau tu. Sebab saya duit, dapat beli steamer baru. Steamer yang problem. Steamer yang apa tu, ada berlubang lah tepinya, jadi jadi pau jadi keras oleh wap panas masuk.
6: Yes.
7: Rasa macam siapa jual pau tu tutup. Tapi ya udah nak berhenti lah bisnes lah. Tapi
6: dah plan dah nak malah pagi pas tu.
7: Jadi apa tu, kena kat tapi. Pas siapa bapak ambil semangat ki.
6: Pasalnya tolong atur steamer lah.
7: Aturnya steamer yang beli barang, atur balik steamer yang start balik ni dua. Start balik slow dapat beli steamer baru. Slow yang beli kenopi kan.
6: Kenopi.
7: Beli mesin besar lagi. Temnya. Siapa yang pergi ke KL temnya, jumpanya tu beli mesin nak punya badas tadi eh. Mesin pau yang dah siap. Siap terus pau minat yang kukus lagi.
6: Yes.
7: Yang rugi RM15,000 tu memang. Mesin ni siapa pakai?
6: Mesin ni alu rosak ke
4: Alu siapa pakai lah mesin?
6: Kira tangan jam ya, manual.
7: Kira tangan, jangan masalah kira tangan.
6: Tapi kira tangan
7: manual je. Cita lah, plan memang kira tangan. Cita lah, macam ni nak cari mesin yang sesuai dengan kau yang punya sepi.
6: Yes, tengah cari lah.
7: Adakah memang perlu cari engineer kah? Apalah memang pun mesin. Betul.
4: Sebab so, nya lain caranya nak. Caranya lain. Adik sebab pau ya dah jadi identiti kita orang. Tok signature tok kita mesti tok. So kena tok masih pakai tangan lah.
6: Masih pakai tangan.
7: Masih pakai tangan.
4: Mesti pakai tangan lah.
7: Sampai bengkok.
6: Saya tinggal lupa tangan.
4: Okey. Hari-hari ya nak. Jadi kita tahu peniaga tok bukan sentiasa tentang keuntungan lah. Ada masa naik. ada masa okay. turun. Ada yang membuat kita orang tadi terus bertahan apabila berdepan saat-saat sukar. Jadi mungkin selain pau, ada produk sampingan yang diperolah juga setakat tu lah.
6: Setakat tu.
4: Memang aku tak pau.
6: Yes.
8: Pau je.
4: Air.
7: Kecuali ada event naik lah.
6: Event naik.
8: Hari-hari pun ada jual air pak.
6: Tapi kita pun main sos memang pau.
4: Betul. Contohnya tadi, pau, air.
8: Air pun tiga flavor je air selama yang buat. Green tea, tasty dengan coklat. Dia pun pakai yang pola set combo saja. Beli RM10 dapat 7 biji pau, 1 kap air.
6: RM10 cak.
8: RM10.
4: Ya, ni kira dah lengkap kombinasi yang sempurna dah ya. Nah.
8: 7 biji pun dapat rasa semua flavor.
4: Pasal
8: segi air.
4: Tambah lagi air. Cukup lah. Lebih dah cukup lah. Jadi untuk pendengar yang mungkin sedang berkira-kira mau memulakan perniagaan kecil-kecilan tu lah, tetapi masih takut nak mencuba tu.
6: Sikit seorang ambil nasihat
4: daripada Paul, tiga abdul dari tiga brothers tu guys.
6: Abang ambil dulu lah. Ambil nasihat dulu.
4: Jadi abangnya dulu. Sulung dulu.
8: Kami dulu. Okay. Nasihat kami untuk peniaga luar sebenarnya yang baru nak start belajar bisnes. Nasihat kami, jangan cepat gila putus asa lah. Jangan puasa. Teruskan usaha kita orang. Yang paling penting, doa dan tawakal lah. Jangan lupa orang tua.
4: Betul, doa dia orang tua nak. Jatuh bangun kita, orang tua kita.
8: Betul. Nah.
4: Okay, yang nombor dua tu tadi.
6: Okay, nasihat kami untuk kita orang yang ada impian dekat luar nun. Apa yang kita orang rasa, tolong pulah je. Since yang pertama pada yang masih muda lah. Bila kita muda tu, kita umur awal tu, kita pun apa mistake-nya nyasi besar gila harganya. Compare tu bila kita dah berumur sikit. Bila kita pula mistake, dia akan harga untuk bayar besar lah. So, since kita masih muda, kita ada impian, kita just pergi je. Pola je. Jangan takut salah. Sebab siapa yang benda yang betul, siapa yang benda yang salah.
4: Betul.
6: Yesnya
4: betul.
6: Pun depend dengan kita pun je. Kita rasa kita apa sanggup, kita pola je. So just do it. Okay.
4: Don't give up. Just do it.
6: Yeah.
4: Minat dah ada, jiwa dah ada, kesian. Jangan alang-alang.
6: Jangan alang-alang. Bantai terus.
4: Betul. Luncur terus.
6: Luncur terus. Dia tulus jalan terus.
4: Okay. Si bongsu kita tu. Si bongsu kita tu ucapan nasihat untuk peniaga-peniaga di luar.
7: Namun kami, nasihat kami mungkin ada satu pola. Jangan alang. Pola sampai habis.
6: Sampai habis.
7: Pola henyak sampai dunia. And paling penting, kena konsisten lah.
6: Setiap
7: hari konsisten, pasti jangan malas saja.
6: Jangan malas.
7: Siapa
4: betul nak. Okey, untuk Facebook ke, untuk TikTok ke, sini kita selalu boleh kongsikan. Sini kita berjual apa semua.
6: TikTok lah.
8: Masa tu ada TikTok je.
4: TikTok aja lah. Memang fokus on TikTok.
6: Fokus TikTok.
4: Selalu berjual dari pukul berapa sampai pukul apa?
6: Memang start berjual 12:30 hari. So by 12:30 hari ya, memang semua dah standby dah. Pau dah standby, air dah standby. Tinggal 12:30 hari kami start live. Terus serve customer. So muntang orang singgah datang je saya. Okay, 12:30 hari memang orang standby dah.
4: Betul. Di sini ada guys, di
6: Taman Desa Ilmu, Kota Semarang, sebelah tapak Upton ya.
4: Sebelah tapak Uptown. Di Semarahan. Si jauh ni kita tu dari Kuching pergi Semarahan mah. Sebelum pau sidak tu habis, kita mau pergi. Tapi hari tu sidak bukan lah. Hari tu sidak di situ. Esok hari buka lah.
8: Esok buka
4: macam biasa.
7: Jumaat
4: di
7: Jumaat
4: tutup. Isnin hingga Khamis buka.
6: Buka setiap hari kecuali Jumaat.
4: Kecuali Jumaat. Sabtu Ahad memang buka lah. Alright. Jadi sebelum kita akhiri temu bual tu, impian Pau 3 Abdul tu lah selepas tu. Adakah kita orang tadi bercadang untuk membuka lebih banyak cawangan, menambah produk-produk baru ataupun flavor-flavor baru Pau yang tadi, ataupun membawa Pau tu ke peringkat yang lebih jauh?
8: Impian kami orang nak buka banyak cawangan lah. Buat masa tu belum dapat ki. Sebab Pau masih limited.
6: Yes.
8: Sebab semua boleh manual.
6: So insyaAllah.
8: InsyaAllah lah. Tahun depan ke apakah memang akan buka sikit cawangan di Kuching lah.
4: Untuk tahun depan lah.
8: Tahun depan. Mungkin lah.
4: So maksudnya ada dua cawangan.
6: Yes.
8: Ada dua cawangan.
4: Di Semarang sikit.
6: Kuching sikit.
4: Di Kuching sikit. Mesti antara salah kita orang tiga tu lah yang akan handle di Kuching.
6: Yes, betul.
4: Akan handle di Semarang.
8: Ada rezeki memang buka franchise.
4: Tahu rezeki dah doa. Wah, nak. Kita tahu Pau 3 Abdul jauh meluasnya. Saya dari di Sarawak aja. Mungkin di
7: seluruh dunia.
4: Di seluruh dunia. Nah, nyawa orang putih masa makan pau kita.
7: Oh, mari ada orang putih beli orang.
4: Ada nak?
7: Oh, ahlinya beli.
4: Sini di Semarang.
7: Dekat event.
4: Oh, nanti orang kena bintang kecil nak.
7: First I beli, pada second datang gi.
4: Cakap datang gi.
7: Oh, datang gi beli gi.
4: Oh, dia beli berapa ringgit? 7 ringgit, 5 ringgit.
7: Dia kos semua nak.
6: Ya, 5 lah. 5 ringgit. Yang first bukan aku sir. Second yang masa.
4: Alright. Okay. Oh, Rami nangga kita pada petang tu, guys. Syafira John, kita singgah dulu ah. Kita singgah dulu di Facebook tu. Tu adalah antara yang saya tak jual masa di Bintang Kecil. Okay, masa bintang di Bintang Kecil di Auditorium P. Ramlee. Berbaris guys, kita orang naga. Berbaris orang nunggu pau sidak 3 tu ah. Kita ada pendengar-pendengar kita tu, mungkin ada customer-customer kita tu lah. Daripada Syafira John, sidak yang anak muda yang berjaya, tidak mudah mengalah dan patut dicontohi. Keep going and fly high, Tiga Abdul.
6: Amin.
4: Lepas tu daripada Suryani Let. Ya, mantap. Mantap katanya. Hajrah B pun ada. Lepas tu Ida Ahmad.
6: Ya, Mak Kamik ya.
4: Mak tak. Mak tak. Nang nama sidak Tok Abdul, tiga orang jadi tiga Abdul lah katanya.
7: I love you, Mak.
4: I love you katanya. Dengar si
6: Mak yang makan tu, Mak.
4: Lepas je daripada Ika Nurina. Oh, ada maknya dalam tu. Ida Ahmad yang maknya. Lepas ya daripada Ongan Yat. Rega pun more. Bukan zero tapi hero. Dari 20 ke 2000 pau. Mama Syakikal Hidayat. Lepas ya daripada Ika Nurulina Jamaluddin, harga mampu beli, bersih dan nyaman juga. Okey, jadi ya adalah antara perkongsian dan pendengar-pendengar kita pada petang tu. Kesemua kita orang pada petang tu. Jadi untuk tiga brothers, tiga Abdul, terima kasih. Okey, dan kita menutup tirainya untuk Silang Budaya pada petang tu. Kita belajar bahawa kejayaan tu semestinya bermula dengan modal yang besar. Betul. Kadang-kadang ia bermula dengan satu idea, keberanian untuk mencuba dan paling penting kesanggupan untuk terus bertahan. Betul. Semoga Pau Tiga Abdul terus berkembang dan menjadi inspirasi kepada lebih ramai usahawan muda di luar sana. Ucapan terakhir untuk kita orang pada petang tu. Asobik peluang.
6: Ucapan terakhir. Okay.
4: Untuk customer kita, untuk family kita, okay. Mak kita, kawan-kawan kita.
8: Okay, untuk customer kami, terima kasih dah support kami orang dari dulu sampai apa yang kami orang dah ada kini tu. Terima kasih juga kepada mak bapak kami yang dah beri semangat,
7: dah melahirkan.
8: Melahirkan anak-anak yang hebat. Kaman?
6: Okay, terima kasih kepada customer-customer kami lah. Okay, insyaAllah kita akan keep improve kita pun kualiti pau. Kita akan sentiasa jaga servis kita, jaga kualiti pau kita. Sebab benda ialah yang kita memang perlu jaga, yang kita memang mau deliver dengan customer supaya tidak dapat dapat puas dengan kita pun servis, kita pun produk ya, okay? So thank you so much lah, sebab ada yang memang muka yang hari-hari beli pau. Kami ingat muka nanya hari-hari beli pau. Yang tok siap, kami dah tahu dah abang tok yang akan beli Nio, yang tok akan beli kacang, memang kenal lah,
4: dah tahu dah menu sidak
6: tahu semua lah. Kami dah tahu
7: yang datang depan kedai memang dah simpan
6: dah setiap awal lah. Menengoknya tu dia kata, okay, abang tu, abang Nio tu standby. Okay, thank you so much. Thank you tumpah badan kepada kepada yang selalu tolong kami share tap screen apa semua. Yes. Cik Timah and the family. Okay, thank you guys.
7: Thank you Cik Timah.
6: So, mun cik dah tolong juga, kita memang sangat membantu juga lah sebenarnya.
4: Betul.
6: Yes, and yeah, thank you so much lah. Ya, jangan apa-apa dah.
4: Okay. Jadi, ialah cerita Three Brothers, Tiga Abdul untuk Pau pada petang tu. Semangat bersaudara, rezeki bersama. Jadi hari tu jangan cari pau sidak lagi dalam tu. Esok
7: cari
4: hari.
7: Esok.
4: Lah, cari esok. Okey, sekian aja untuk Silang Budaya pada petang tu. Terima kasih dan terima kasih juga kepada bapaknya di belakangnya. Okay, terima kasih ya. Okey, terus bersama dengan kita pada petang tu. Tok bapaknya. Okay, tok Nangga. Tok adalah antara orang kuat sidak tiga beradik tu. Tulang belakangnya naik turun jatuh bangun semua pada petang tu. Jadi terima kasih juga kepada DJ Nana, penerbit kita pada petang tu untuk Silang Budaya, dan Asraf akan terus bersama dengan kita orang menerusi ritma memainkan muzik retro terbaik. 30 viewers guys, thank you so much untuk petang tu. Jadi itu adalah inspirasi anak muda, itu adalah kejayaan anak muda pada petang tu. Baik naik turun sidak tu, kelahi kah sidak tu akan tetap bersama untuk menjadikan sebuah pau tiga legasi yang berjaya di bumi Kenyalang, insyaAllah. Jadi hijajak untuk petang tu terus bersama dengan Saraf menerusi Saraf FM Radio Sati, sejiwa anda.
6: Okay, bye guys.
2: Bye. Berbeza budaya,
3: berbeza tradisi,
2: berbeza cita rasa,
3: namun semuanya menyatukan kita.
2: Dari adat dan warisan
3: hingga kejuadah yang menggamit selera,
2: dari busana penuh pesona
3: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti,
2: semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
3: hayati tradisi,
2: rasai keunikan makanan,
3: tampil bergaya dengan fashion warisan,
2: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang Budaya, budaya. Menyelusuri kepelbagaian budaya,
3: tradisi,
2: makanan,
3: fashion,
2: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
3: bermula pukul 3.15 petang.
2: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.

Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian Heal 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta

0: Refleksi Diri bersama Coach Arif Azhari.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Surah FM yang amazing sekalian. Hari ini saya nak berkongsi satu istilah yang kita pernah dengar. Orang malah apa? Little Napoleon. Okay. Apa tu coach Little Napoleon tu? Sebenarnya banyak yang kita boleh gunakan sebagainya pun terjemahan. Antaranya ialah istilah Little Napoleon tu dipopularkan oleh mantan Perdana Menteri kita iaitu Tun Abdullah Ahmad Badawi. Paklah dalam marah yang sebab dalam satu ucapannya sebagai sebuah analogi sifat penjawat awam yang mirip Maharaja Kuku Besi Perancis abad ke-18 bernama Napoleon Bonaparte yang sombong, bongkak dan suka berlagak dengan kuasa. Bagi Pala, kelompok ini adalah penjawat awam yang bukan sahaja tidak faham makna awam atau sivil, tetapi juga sudah lupa bahawa mereka adalah hamba, iaitu servant kepada orang awam yang upahnya dibayar oleh sidak awam melalui cukai dan sebagainya kan. Jadi ada juga orang yang mendefinisikan Little Napoleon untuk merujuk kepada apa? Kaki tangan bawahan yang kurang berkuasa tetapi mendapat perlindungan pegawai lebih tinggi. Ha, maknanya apa? Nya tu, nya siap berkuasa tapi oleh kerana nya rapat dengan bos besarnya, nya terus berlagak seakan-akan nya tu berkuasa. Okay. Dalam bahasa kita orang Sarawak tu, mana apa kau? Nya ada payung, nya ada kabelnya, yang bahasa kita lah. So, sebenarnya apabila kita berdepan dengan orang sedemikian, ia memang ada satu benda yang negatif. Kadang-kadang sebab apa? Sebabnya manipulasikan kata-katanya, arahannya, yang jual nama bos-bosnya sebagainya. Itu memang satu benda yang negatif. Sebab apa? Sebab sebenarnya mun kita tu di dalam konteks kerja kan, bukan urusan kita untuk kadang-kadang kita ngatur bos kita. Siapa yang patutnya ngatur bos kita? Mungkin bos kita siap betul. Bos kita kan ada bos. So biarlah bos-bos kita ngatur bos kita. Urusan kita sebenarnya lah untuk menjaga siapa di bawah kita. Si Datuk lah yang paling penting. Kita mesti mau jaganya dengan penuh harmoni. Kita sayang mereka. Kita jaganya pun kebajikannya, yang pun performance, yang pun komitmen. Yang mesti menjaga kita. Jangan kita tu lalik gila dengan cuba nak ngatur bos. Semua mana apa? Boss is always right. Rule number one. Rule number two, if boss is wrong, refer to rule number one. Apa rule number one? Boss is always right. Jadi, mun siapa-siapa situ, pasan bahawa ada sidak Little Napoleon dekat office nak. So, kalau boleh, okay, kembalilah struktur yang sebenarnya. Sebenarnya si bagus benda macam tu. Kadang-kadang mun bos mun nak payung yang tak kena transfer, ya barunya nak berbaik dengan semua orang. Betul si? Okay, jadi sama-samalah kita hindari untuk menjadi watak Little Napoleon tu di tempat kerja kita. Sekian, Assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
0: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 petang.

0: Baik, untuk info cuaca pada petang tu, apa kata kita bersama dengan rakan Ashraf dari Jabatan Met Malaysia Sarawak. Kamal, silakan dengan laporannya.
1: Okey, assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa 27 September 2026 dari pukul 4 petang selama 12 jam. Bagi ramalan cuaca lewat petang hingga senja, hujan dan ribut petir dijangka berlaku melibatkan bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Mukah, Sibu, Bintulu, Kapit, Miri dan Limbang. Bagi cuaca malam hingga awal pagi, dijangkakan hujan di beberapa tempat di Kuching, Serian, Samarahan, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Seterusnya, keadaan laut di perairan pantai Sarawak. Untuk perairan barat Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dengan angin bertiup dari utara timur laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km per jam. Manakala perairan utara Sarawak pula, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dengan angin bertiup dari timur laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km per jam. Manakala untuk suhu, dianggarkan di antara sekitar 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk petang ini. Terima kasih dan kita kembali ke Sarawak FM.
0: Baik, terima kasih Kamal atas laporan cuacanya. Selamat tugas.
1: Okay, sama.
2: Info cuaca dari Jabatan Meteorologi.
3: Kolej Laila Taib menawarkan kursus diploma dan sijil dengan yuran dan asrama percuma khas untuk anak-anak Sarawak. Pengambilan sesi Oktober sudah dibuka sehingga 4 Oktober 2026. Mohon sekarang, hubungi talian 016-380-9818 atau 084-311-888 untuk maklumat lanjut. Tertakluk kepada terma dan syarat. Kolej Laila Taib, institusi di bawah naungan Yayasan Sarawak.

0: Ritmo, muzik, retro, terbaik.
1: Baik, 4.36 minit petang. Jadi sebelum kita terus dengan perkongsian dan juga isu-isu semasa dan juga lagu-lagu pilihan kita orang, masa tu kita orang boleh kongsikan ucapan dan juga lagu pilihan di Facebook live streaming untuk petang tu. Jadi rasanya petang tu kita ada laporan. InsyaAllah Ashraf akan membawakan kita orang laporan terkini untuk Sarawak Kuala Sayang 2026 bahagian Betong di Kompleks Sukan Betong bersama dengan rakan penyampai kita DJ Yus. Bosku masih berada di Betong masa tu. Jadi selepas tu kita akan bersama dengan DJ Yus untuk petang tu. Baik, kita singgah dulu untuk info sukan. Semestinya kita akan dapat tangga aksi kumpulan A Piala ASEAN FIFA 2026 esok. Rasanya esok best. Esok best harus kita nanggah. Arif Aiman Bergson buat pasukan penyokong Indonesia gelisah. Harimau Melaya akan bertemu dengan skuad Garuda pada aksi kumpulan A Piala ASEAN FIFA 2026 di Stadium Gelora Bung Karno GBK esok. Jadi jika sebelum ini kedua-dua pemain itu lebih dikenali sebagai tonggak JDT ataupun pasukan Johor Darul Ta'zim, prestasi mereka ketika membantu Harimau Melaya membelasah Bangladesh 3-0 pada aksi pembukaan kini membuatkan nama mereka mula disebut sebagai antara ancaman utama yang perlu diberi perhatian oleh benteng Indonesia. Malah pengulas bola sepak Indonesia yang dikenali sebagai Jimmy Henry memberi pengaitan kepada barisan pertahanan Garuda supaya tidak leka ketika berdepan gandingan berbahaya itu. Jadi menurutnya, kepantasan Arif Aiman khususnya ketika melakukan larian mampu menjadi senjata penting Harimau Melaya untuk merobek pertahanan Indonesia. Jadi Arif Aiman bukan saja meledak 2 gol ketika menentang Bangladesh, malah cara pemain berusia 22 tahun itu melakukan tekanan tinggi sehingga memaksa pertahanan lawan melakukan kesilapan turut menarik perhatian. Dua peluang yang hadir berjaya disudahkan dengan tenang sekaligus memberi gambaran bahawa pemain sayap JDT itu bukan sekadar mengharapkan kelajuan, sebaliknya memiliki penyudah yang mampu menghukum setiap kecuaian lawan. Jadi kita nangga Arif Aiman untuk kita nangga seorang player muda daripada pasukan Spain, iaitu Lamine Yamal. Baru aja berusia 18 tahun, nangganya perform di World Cup. Sias itu ajak player. Nasi tahu sini 7 bol dah. Kotan tadi sidak tu main laju. Dah lah agak muda. Dah lah pengalaman pun agak apa? Agak baru. Dah lah dah biasa dengan game sidak apa? Game sidak pasukan-pasukan yang lain. Bila kita nangga Arif Aiman tu asal boleh madah kita dapat nangga Lamine Yamal Malaysia beraksi di padang. Iyalah Arif Aiman, pemain Spain. Kini itu Lamine Yamal bermain dengan pasukan Barcelona. Lepas ia tadi, Bergson pula menjadi satu lagi nama yang mula mencetuskan kebimbangan di kem Indonesia selepas penyerang naturalisasi kelahiran Brazil itu membuat penampilan sulung bersama Harimau Melaya dengan menjaringkan gol ketika menentang Bangladesh. Selain itu, rata-rata penyokong Indonesia pula lebih rela pasukannya tewas kepada lawan lain, namun bukanlah kepada Malaysia kerana ia dianggap sebagai keputusan yang boleh mencalarkan maruah mereka, terutamanya ketika beraksi di Stadium Bung Karno. Bila kita nangga main bola Malaysia, sidak yang akan takut mun perlawanan Malaysia Endon, lepas ia Malaysia Singapura, Malaysia dengan Vietnam, Malaysia dengan Thailand, ya memang seterulah. Ya memang antara perlawanan tumpuan yang harus kita nangga. Bila pasukan Harimau Melaya bertemu dengan pasukan-pasukan tu. Esok hari sidak yang akan bertemu dengan Indonesia. Kita nangga macam ni. Lepas ya silapnya sidak habis Indonesia, sidak yang akan bertemu dengan Singapura. Sebab Singapura adalah dalam kumpulan A yang sama untuk Piala ASEAN FIFA. Kita boleh nangga lah setiap kumpulan. Kita boleh nangga untuk perkembangan terkini lah untuk Piala ASEAN FIFA 2026. Alright, jadi selepas tu kita akan ikuti banyak lagi perkongsian dan isu-isu semasa. Sama-sama kita mengharapkan agar Harimau Melaya dapat melawan skuad Burung Garuda di Stadium Bung Karno bersempena dengan Piala ASEAN FIFA 2026.

0: Baik, seketika nanti pada pukul 5 petang, kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Radio Kuala Lumpur Nation FM, dan kita akan ikuti pada jam yang terakhir kelak, Peti Music Retro, lagu tanpa henti pada pukul 5.30 minit petang kelak. Baik, kita pergi dulu ke Betong untuk kita bersama dengan rakan penyampai kita untuk laporan Sarawak Ku Sayang 2026 bahagian Betong di Kompleks Sukan Betong bersama dengan rakan penyampai kita, Yus. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wah, steady ya.
1: Hari yang terakhir.
0: Ya, okey.
1: Menutup bagi Sarawak Tu Sayang, Betong, bahagian Betong 2026 kan. Jadi apabila kita lihat sepanjang 3 hari berlangsung, semuanya berjalan dengan lancar, aliran trafik pun berjalan dengan lancar. Hasil bantuan daripada pihak polis dan juga pihak rela yang memastikan aliran trafik selama 3 hari berlangsung dengan Sarawak Tu Sayang di Betong, di Kompleks Sukan Betong. Jadi semuanya berjalan dengan lancar dan alhamdulillah itu hari yang terakhir dan telah pun berlangsung, masih lagi berlangsung majlis penangguhan. Dan apa yang dapat saya kongsikan kepada pendengar-pendengar, di mana cabutan hadiah bagi e-peraduan masih lagi berlangsung di pentas utama dengan dibanjiri oleh penduduk-penduduk dan juga orang ramai yang datang, pengunjung-pengunjung yang datang menunggu untuk cabutan e-peraduan. Memandangkan hadiah utamanya adalah sebuah kereta Produa Beza yang ditunggu-tunggu oleh semua warga-warga ataupun pengunjung-pengunjung yang hadir pada hari itu. Dan masih lagi berlangsung juga kitchen, Betong Kitchen masih lagi berlangsung, masih lagi dibuka untuk orang kami yang datang ke Kompleks Sukan, di mana semuanya akan selesai, dijangkakan sekitar jam 6 petang. Pastinya semuanya akan selesai dan alhamdulillah juga semuanya berjalan dengan lancar di pavilion. Agensi-agensi yang terlibat, 48 agensi yang terlibat, semuanya memberikan perkhidmatan yang cukup-cukup cemerlang kepada pengunjung yang hadir, sentiasa memberikan maklumat ataupun tugasan dengan sebaik yang mungkin untuk memastikan semua pengunjung-pengunjung mendapat maklumat yang diperlukan. Dan untuk maklumat semua juga, apabila berlangsungnya program Sarawak Ku Sayang edisi yang ketujuh di Betong, dan sungguh ramai lah yang datang untuk mendapatkan maklumat, untuk mendapatkan perkhidmatan, dan juga merasai produk-produk yang dibawakan di Betong Kitchen. Sebab apa? Sebab di pentas utama ada juga berlangsungnya program. Dan begitu juga dengan Betong Kitchen, juga diadakan pelbagai aktiviti yang diadakan di Betong Kitchen. Jadi ada dua platform pentas disediakan untuk orang kami berkunjung ke program Sarawak Ku Sayang edisi yang ketujuh di Betong 2026. Dan insyaAllah lepas sekejap saya lagi akan berlabuhlah sudah tirai untuk program Sarawak Ku Sayang edisi yang ketujuh di Betong. Dan insyaAllah pada minggu hadapan, tidaknya pun dah bersedia. Saya sempat juga berkelakar dengan tidak yang di sekitarnya lah. Yang di sekitarnya di pavilion. Dan tidaknya dah pun bersedia untuk kata orang bergerak ke muka. Ada yang akan bergerak ke muka untuk persediaan bagi Sarawak Ku Sayang untuk muka pada minggu hadapan. Jadi saya ingin menyeru kepada semua lah pundung-pundung di muka. Menanti kehadiran program Sarawak Ku Sayang di muka 2026 pada minggu hadapan. Jadi saya melabuhkan tirai pada dengan laporan yang terakhir pada sebelah petang tu, dan insyaAllah rakan-rakan yang lain akan bersama dengan kita orang di muka kelak, dan akan berikan setiap gambaran dan juga laporan dan juga temubual-temubual bersama dengan tetamu jemputan di studio mini di program Sarawak Ku Sayang muka 2026. Jadi saya undur diri, insyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Saya serahkan kembali kepada Asraf di Konti Sarawak FM. Silakan Asraf.
0: Baik, terima kasih Yus untuk laporan terakhir untuk Sarawak Ku Sayang bahagian Betong di Kompleks Sukan Betong. Jadi habis Betong, kelak kita pergi muka lagi. Kita pergi muka untuk Sarawak Ku Sayang bahagian muka. Alright, jadi untuk jam yang terakhir, Kak Ashraf akan kembali bersama dengan kita orang menerusi ritma muzik retro terbaik.
2: Retro terbaik.

FM, sentiasa di hati.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku. Pastinya babas.
2: Baik, kita kembali untuk satu jam yang terakhir menerusi lagu-lagu retro. Jadi Ashraf Syed Lamak bersama dengan kita orang sebab kita akan ikuti peti muzik retro lagu tanpa henti untuk petang tu. Baik, terima kasih kepada perkongsian kita orang di Facebook dan juga ucapan-ucapan kita orang pada petang tu, lagu-lagu permintaan. Baik, kita akan ikuti dulu untuk IPO mengikut kawasan di Sarawak. Alhamdulillah, nampaknya kita dapat nangga semua warna gadong tu. Jadi kecuali di Serian aja. Serian tu masih warna kuning, yang lainnya semua warna gadong dah. Serian tu 135, Sri Aman 89, Kuching 90, Semerahan 81, Sarike 58, Sibu 60, Bintulu 73, Semelaju 64, Kapit 58, Mukah 71, Miri 61 dan Limbang 61. Ya, adalah untuk IPO setakat pukul 5 petang tok tadi. Yang terkini lah maksudnya, yang terkini yang dikeluarkan oleh APIMS. Sistem Pengurusan Indeks dan Pencemar Udara untuk Jabatan Alam Sekitar Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Alright, nampaknya sampai di situ saja Ashraf menemani kita orang menerusi ritma dan juga salam abai tau tadi. Ashraf akan bersama dengan kita orang pada malam esok sekali lagi menerusi pilihan gatra 9 hingga 12 tengah malam. Seketika nanti pada pukul 6 petang, kita akan ikuti berita dari Sarah FM bersama dengan DJ Faizah, dan Faizah akan terus menemani kita orang menerusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Ya, jap. Untuk hari itu, selamat berhujung minggu. Happy Super Sunday. Jaga diri, jaga kita. Dan terus on bersama kami di Sarah FM, Radio Sehati Sejiwa Anda. Kita ikut.

Pati Music Retro. Pati Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Wima memainkan muzik retro terbaik.

0: Aloha, aloha, aloha.
1: Dengarkan Peti Music Retro.

0: Simfoni Mahabah mengusik jiwa Sarawak FM sehati sejiwa.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Selamat kembali bersiaran bersama-sama kami untuk Simfoni Mahabah mengusik jiwa edisi Ahad. Petang ini 27 September 2026 bersamaan dengan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. InsyaAllah saya Faiza akan menemani petang anda dari saat ini sehinggalah ke pukul 9 malam, dan juga mengharapkan semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik sahaja, dipermudahkan segala urusan kita untuk sepanjang hari ini insyaAllah. Okay? Dan seperti biasa saya akan kongsikan kepada anda untuk info solat fardu maghrib sekejap saja lagi. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama-sama kami tak kira walau di mana jua anda berada untuk petang ini.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa. Disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon negeri Sarawak.
1: Ditemukan di zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Lakuban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan. Maghrib petang ini ialah 6.12 minit petang. Zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas 6.15 minit petang. Zon 2 Niah Berkenung Miri Sibuti dan Marudi 6.20 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebah dan Bintulu 6.23 minit petang. Zon 4 Igan Oya Belangian Mukah Dalat Sibu Kenawit Kapit dan Song 6.28 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darul Seri Kejulau Bintang Wada Rejang 6.30 minit petang. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Geliri Buantu Betong Sepau Pusat Seratuk Roban dan Debak 6.30 minit petang. Zon 7 Semalahan Simun Jan Serian Gedung Sebuyau dan Maludam 6.33 minit petang. Zon 8 Kuching Siburan Bau Lundu dan Sematan masuknya solat fardu maghrib petang inilah 6.36 minit petang nanti.
3: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Maksudnya, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat, dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah ayat 11.
1: Simfonia.

0: Terima kasih Simfoni Mohamad Menyesik Jiwa untuk petang ini. Untuk anda yang baru saja mendengarkan Nasrum FM ketika ini, saya Faizah bersama-sama dengan anda singgahlah ke pukul 9 malam. Dan sekali lagi untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat khususnya yang berada di Zon 8, yang mana maksudnya solat padu maghrib untuk Zon 8 pada petang ini ialah pada pukul 6.36 minit petang. Dan juga insyaAllah kita akan diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum berkumandangnya azan solat padu maghrib untuk Zon 8 petang ini nanti. Jadi teruskan setia bersama-sama kami di Sarawak FM, tak kira walau di mana jua anda berada.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sebenar Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
3: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM, sehati sejiwa.
4: Ikuti lagu irama dakwah, nasyid dan nasihat hanya di Simfoni Mahabbah Musik Jiwa.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dayqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Maksudnya, barang sesiapa yang banyak beristighfar, niscaya Allah memudahkan setiap keresahan mereka, melepaskan setiap kesempitan, dan memberinya rezeki tanpa disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

0: Best FM Satu Sejiwa. Sekali lagi kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib, khususnya untuk anda yang berada di zon 8 yang meliputi kawasan-kawasan Seri Kuching, Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan. Dia pun maksudnya solat fardu maghrib pada pukul 6.36 minit petang tadi. Baik, peruntukan bagi program Jalan Rahmah Madani PJRM diharap dapat ditambah melalui Belanjawan 2027, dan ini supaya program dapat diperluas dan lebih ramai rakyat menerima manfaat, yang mana Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup iaitu Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, sambutan menggalakkan serta manfaat penjimatan yang dinikmati rakyat menjadi asas kepada komitmen kerajaan untuk meneruskan dan memperluaskan pelaksanaan PJRM. Dan dari Januari 2023 hingga 23 September 2026, PJRM merekodkan kira-kira 81.5 juta transaksi dari seluruh negara. Dan dalam hal yang sama juga, beliau berkata akses rakyat kepada maklumat penganjuran PJRM turut dipertingkatkan selaras dengan peningkatan skala pelaksanaan program tersebut. Yang mana orang ramai kini boleh menyemak takwim PJRM menerusi laman sesawang PJRM serta aplikasi Info Jualan Rahmah Madani yang boleh dimuat turun melalui Google Play Store dan juga Apple Store. Bermula 1 Oktober ini, KPDN juga turut memperkenalkan pemasangan pelekat khas yang memaparkan kod QR takwim PJRM di lokasi tumpuan awam di seluruh negara. Dan pemasangan pelekat khas tertakluk kepada permintaan dan juga persetujuan pihak pengurusan atau pemilik premis. Ini berkenaan dengan program PJRM. Dan insyaAllah kita akan berkongsi lebih banyak lagi nanti info yang dibuatkan melalui Simfoni. Baik, 7 malam kita akan sama-sama dapat mengikuti berita ringkas dan selepas itu kembali semula untuk jam yang seterusnya. Masih lagi saya Faiza akan bersama-sama dengan anda sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Berikutan cuaca panas dan keadaan berjerebu di ketika ini, Jabatan Kesihatan Sarawak menasihati orang ramai agar mengurangkan aktiviti di luar rumah, menggunakan alat pelindung pernafasan jika perlu, banyak minum air kosong, sentiasa membasuh muka dan tangan dengan bersih, menggunakan penyaman udara semasa memandu, tidak merokok, dan paling penting, jangan melakukan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan kesihatan di klinik atau hospital berdekatan sekiranya mengalami masalah kesihatan seperti jangkitan saluran pernafasan, asma, radang paru-paru, sakit tekak dan sakit mata. Bersamalah kita melakukan langkah-langkah penjagaan kesihatan semasa jerebu. Info ini dibawakan oleh Bahagian Penerbitan Radio RTM.

0: Menarik di Very OK.
1: A new dawn for the FIFA World Cup.
0: FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7:30 minit malam.
1: All building towards the greatest tournament in history.
0: Semestinya hanya di TV OK.
2: Berbeza budaya,
3: berbeza tradisi,
2: berbeza cita rasa.
3: Namun semuanya menyatukan kita.
2: Dari adat dan warisan
3: hingga kejuadah yang menggamit selera.
2: Dari busana penuh pesona
3: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
2: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
3: hayati tradisi,
2: rasai keunikan makanan,
3: tampil bergaya dengan fashion warisan,
2: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni.
3: Silang budaya.
2: Menyelusuri kepelbagaian budaya,
3: tradisi,
2: makanan,
3: fashion,
2: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
3: bermula pukul 3.15 petang.
2: Silang budaya hanya di Sarawak FM.

Baik, kembali bersiaran bersama-sama kami di Sarawak FM 7.13. Baik malam ketika ini. Hai, selamat malam dan juga assalamualaikum untuk anda yang masih lagi tersedia bersama-sama kami. Untuk malam ini, Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa, saya Faizah masih lagi tersedia bersama-sama dengan anda. Baik, kira-kira 2,000 kanak-kanak autistik bakal menerima manfaat apabila tabika tunas istimewa Ed Kemas semula beroperasi di 132 daerah lagi di seluruh negara pada Januari tahun depan, yang mana Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas iaitu Datuk Muhammad Hanafiah Man berkata persiapan sedang giat dijalankan bagi proses pengambilan dan juga saringan yang akan dibuka pada Oktober ini nanti. Menurutnya, persiapan turut merangkumi pengambilan hampir 400 guru yang bakal ditempatkan di tabika-tabika berkenaan. Selain itu, Kemas juga sedang menjalankan perbincangan bersama Universiti Pendidikan Sultan Idris bagi mendapatkan sijil profesional pendidikan khas kepada guru-guru berkenaan sebagai nilai tambah, dan saringan bukan sekadar melibatkan proses pendaftaran, sebaliknya turut melibatkan pemeriksaan bersama Kementerian Kesihatan bagi menentukan tahap autism mereka. Dan anak-anak autistik juga perlu mendaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat bagi membolehkan mereka menerima bantuan atau allowance yang disediakan seperti mana yang dinikmati kanak-kanak berkeperluan khas di bawah Kementerian Pendidikan lagi. Yang mana untuk tahun depan, bermula Januari 2027, seramai 2,000 kanak-kanak autistik mula pembelajaran di 132 tabika kemas. Okay? Baik, insyaAllah kita akan kongsikan lagi nanti untuk anda antara info-info yang dibuatkan melalui Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa seperti biasa. Sekejap saya lagi, saya akan kongsikan kepada anda untuk info solat pada isyak. Dan juga 7.30 minit malam, kita ada lantunan wahyu. Jadi, terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa zikrullah. Dunia ini sia-sia melainkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruskan dengan Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: في سلك فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. Maksudnya, tanda-tanda kiamat seperti mutiara yang tersusun pada seutas benang. Jika benang itu dipotong, maka sebahagiannya akan mengikuti sebahagian yang lain, iaitu jatuh. Riwayat Ahmad.
1: Kita ini milik Allah. Allah berfirman, dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah kembali semua makhluk. Petikan surah An-Nur ayat 42. Sesungguhnya hidup kita cuma sementara.

0: di Sarawak FM.
1: Lantunan wahyu.
2: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Yunus ayat yang ke-57 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibarah yang disampaikan oleh Ustaz Hakimi bin Muhammad.

Tidak akan sempurna iman seseorang itu jika dia tidak mengasihi saudaranya seperti

0: صدق الله العظيم.
1: Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Lantunan wahyu hari ini kita bakal berbicara tentang bagaimana Al-Quran datang sebagai nasihat, penyembuh, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surah Yunus ayat 57 yang bermaksud, wahai umat manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran dari Tuhan kamu dan yang menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu dan juga menjadi hidayah petunjuk untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Para pendengar sekalian, Al-Quran menurut tafsir Ibnu Katsir bukan sekadar sebuah kitab yang diturunkan untuk dibaca, tetapi juga sebuah wahyu yang penuh dengan mau'izah atau nasihat yang datang dari Tuhan yang Maha Pengasih. Nasihat yang mengarahkan kita untuk kembali kepada jalan yang benar, jauh dari kesesatan dan kebingungan. Wasyifa'ul lima fis sudur. Al-Quran adalah syifa, iaitu penyembuh bagi segala penyakit hati. Penyakit yang tidak terlihat oleh mata kasar, tetapi sangat nyata dalam kehidupan kita. Seperti keraguan, kebimbangan, atau bahkan hawa nafsu yang menguasai hati. Al-Quran dengan setiap ayatnya mampu meredakan kegelisahan jiwa, memberikan ketenangan kepada mereka yang ingin mencari petunjuk. Tafsir Ibnu Katsir juga menyebut bahawa Al-Quran itu adalah penyembuh yang menyembuhkan apa yang ada di dalam dada kita. Ia menyembuhkan dari penyakit syubhat atau keraguan terhadap kebenaran dan syahwat atau keinginan yang buruk yang mengarahkan kita ke jalan yang salah. Al-Quran juga memberi kita huda, petunjuk yang tidak pernah salah. Ia adalah panduan hidup yang jelas, tidak hanya untuk kehidupan dunia, tapi juga untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Dengan berpegang dengan petunjuk ini, kita dapat menjalani hidup dengan penuh keyakinan dan arah yang benar. Selain itu, Al-Quran juga disebut sebagai rahmah, iaitu rahmat bagi orang-orang yang beriman. Warahmatul lil mu'minin. Rahmat ini bukan sahaja menyelamatkan kita dari kebingungan dan keraguan, tetapi juga memberi petunjuk dalam setiap langkah kehidupan dari masalah sehari-hari hinggalah kepada soal iman dan akhlak. Hadirin sekalian, ayat ini mengingatkan kita betapa pentingnya untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran sebagai penyembuh jiwa. Ketika kita dilanda kesulitan, ketika hati kita resah, Al-Quran adalah tempat untuk kita mencari ketenangan dan jalan keluarnya. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup yang sejati. Marilah kita renungi dan telusuri setiap kalamnya agar ia menjadi cahaya yang menerangi hati kita dan membawa kita kepada rahmat dan kasih sayang Allah yang tiada batasnya. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
3: Terus dengarkan Sarawak FM sehati sejiwa.

0: sekalian. Oleh itu, amalkan 3 perkara dalam kehidupan. Yang pertama, hendaklah sentiasa bersangka baik ataupun husnuzan. Yang kedua, sentiasa bersyukur. Dan yang ketiga, sentiasa bersabar. Kerana hidup ini akan lebih indah jika 3-3 ciri tersebut kita amalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Dengar Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam.

0: وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan.

0: Baiklah, masa lagi bersama-sama kami mendengarkan Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa 7.57 minit malam. Sekali lagi kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat pada isyak khususnya untuk kaum muslimin dan juga muslimah yang berada di Sarawak yang meliputi kawasan-kawasan seperti Kuching, Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan. Ada pun masanya solat pada isyak pada pukul 7.44 minit malam tadi. Baik, 9 malam insyaAllah kita akan sama-sama dapat ikuti berita utama dan selepas itu rakan yang lain akan menemani anda berisi Gatra Music Tanpa Batasan sehinggalah 12 tengah malam. Walaupun insyaAllah kita akan kongsikan lagi kepada anda untuk info di Sarawak FM berisi Simfoni pada malam ini, tapi sebelum itu kita nak terus berhibur. Selepas ini kita ada Too Fat dan juga kita ada Aris Ariwatan berisi Lamunan Terhenti. Jadi dan ke mana-mana teruskan setia bersama-sama kami di Sarawak FM.
1: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
2: Di saat waktu berhenti, kosong, dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Ruang untuk kita orang pilih, kami orang yang putarkan.

0: lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12.30 malam hanya di Sarawak FM.
1: Frekuensi Sarawak FM

0: Okay, baru saja dihiburkan oleh Arista Riwatan dengan lagunya Lamunan Terhenti. Semoga anda terus terhibur bersama-sama kami mendengarkan simfoni untuk malam ini. Baik, hasrat skuad hoki wanita negara untuk melangkah ke separuh akhir Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 tidak kesampaian selepas tewas 1-2 kepada Korea Selatan dalam aksi terakhir kumpulan A hari ini tadi. Di mana China dan Korea Selatan masing-masing marah ke separuh akhir selepas menduduki tempat pertama dan kedua kumpulan. Sementara itu, skuad negara selepas ini akan beraksi dalam perlawanan penentuan tempat kelima hingga ke-8 yang dijadualkan berlangsung pada Rabu ini nanti. Dan pencapaian terbaik Malaysia dalam acara hoki wanita di Sukan Asia adalah pingat gangsa pada edisi 1982 di New Delhi dan sebelum menduduki tempat keempat pada edisi 1986 di Seoul, Korea Selatan. Ini untuk hoki negara wanita, okay? Yang mana untuk Sukan Asia kali ini, hoki wanita negara terkandas gagal mara ke separuh akhir. Walau apapun, tahniah dan syabas kita ucapkan untuk mereka juga, okay? Dengan semangat yang ditunjukkan. Manakala untuk siaran FIFA Asia Cup 2026, yang mana sebagai penyiar rasmi RTM akan menyiarkan 5 perlawanan terpilih kejohanan berkenaan termasuk 3 aksi peringkat kumpulan A yang membabitkan pasukan Malaysia selain perlawanan penentuan tempat ketiga dan final. Siaran langsung berkenaan boleh disaksikan melalui saluran Sukan RTM yang dah pun bermula 25 September ini nanti, September 25 September 2026. Hari ini dah 27, dah 5 hari, hari dolok dah start dah sebenarnya. Okey. Itu untuk siaran FIFA Asian Cup 2026. Jadi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian Heal 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta bantuan bukan bermakna anda gagal.
1: Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

Mas lagi bersiaran bersama-sama kami di Sarawak FM Resi Simfoni untuk malam ini. Wani Hasrita dan juga Datuk Jamal Abdillah menerusi Barkawali. Semoga anda terus terhibur hendaknya lah ya. Okey, dan juga nak kongsikan kepada anda untuk ramalan cuaca bagi negeri Sarawak untuk esok 28 September 2026. Ya, mana cuaca untuk sebelah pagi diramalkan hujan di beberapa tempat di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Mukah, Bintulu, Kapit, Miri dan Limbang, dan seterusnya keadaan berjerebu di Sarike dan Sibu. Ini untuk ramalan cuaca untuk esok 28 September 2026 pada sebelah pagi, dan diharapkan semoga ianya boleh menjadi panduan daya untuk kita bersama-sama dalam merancang segala aktiviti yang ingin dilakukan untuk sebelah pagi esok. Okey, walaupun terus saja bersama-sama di Sarawak FM Sehati Sejiwa Spring dengan lagunya Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaming langsung di RTM Click.
1: Malam kita boring. Jap. Dengan hiburan lagu-lagu terbaik. Kalau

0: dan ada pelbagai perkongsian, cerita-cerita artis, lagu permintaan dan juga ucapan dalam Gatra Music Tanpa Batasan 9 malam hingga 12 tengah malam di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Simfoni Mahabah Memusik Jiwa.

Dan rasanya juga saya akan di sini saja bertemu kita melalui Simfoni Mahabah mengesik jiwa. Saya Faiza bersama-sama dengan anda dari pukul 6 petang tadi sehingga ke saat ini 9 malam. InsyaAllah kita akan sama-sama dapat ikuti berita utama, dan selepas itu insyaAllah Azri akan menemani malam anda melalui Gatra Music Tanpa Batasan di pukul 9 malam sehinggalah ke pukul 12 tengah malam. Jadi jumpa lagi, assalamualaikum, dan terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Kemenut Negeri Sembilan bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

berita seterusnya. Keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan banjir di Nepal bulan lepas memohon kerajaan mempertimbangkan moratorium khusus terhadap komitmen kewangan mangsa ketika waris berhadapan kesukaran mengakses akaun, aset, pelindungan insurans dan mengurus pinjaman mereka. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivanan Retinam menjelaskan pemberian moratorium berkenaan sedikit sebanyak akan membantu keluarga bertahan sehingga sijil kematian dikeluarkan serta tuntutan insurans dan urusan harta dapat diselesaikan. Kerajaan Nepal dalam perkara itu sedang mempertimbangkan langkah perundangan bagi menangani kes individu yang statusnya masih belum dapat ditentukan, termasuk warga asing, susulan bencana banjir dan tanah runtuh di negara itu. Wisma Putra menerusi kenyataan memaklumkan langkah itu bagaimanapun masih tertakluk kepada proses perundangan domestik Nepal dan belum berkuat kuasa. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu akan terus berhubung dengan pihak berkuasa negara itu bagi mendapatkan penjelasan mengenai proses dan dokumentasi yang berkaitan sekiranya langkah berkenaan dilaksanakan. Sementara itu, hujan lebat mencetuskan banjir dan tanah runtuh di utara India serta Nepal, mengorbankan sekurang-kurangnya 68 orang dalam tempoh 3 hari. Di Nepal, 12 orang maut dan 7 lagi masih hilang sejak Khamis. Manakala di Uttar Pradesh, India, 56 orang maut dan lebih 1,000 rumah rosak. Di Odisha pula, lebih 70,000 penduduk di kawasan rendah turut dipindahkan selepas paras sungai meningkat susulan hujan lebat. Di Thailand, hampir 4,900 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan akibat banjir yang melanda Bangkok selepas hujan lebat selama beberapa hari. Menurut pentadbiran Metropolitan Bangkok, kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Penduduk terpaksa meredah air untuk mendapatkan bekalan makanan, manakala beberapa kedai dilaporkan kehabisan barangan keperluan susulan pembelian panik. Banjir turut dilaporkan di 25 wilayah lain. Sukan Letua di Langkawi LTDL 2026. Pelumba XDS Astana Team Matteo Maluselli mengungguli peringkat 1 selepas menamatkan perlumbaan sejauh 193 km dari Shah Alam ke Kampar hari ini. Pelumba Itali itu mencatat masa keseluruhan 4 jam 6 minit 43 saat. Maluselli turut menyarung jersey biru selaku Raja Pecut selepas mengumpul 15 mata bagi saingan Raja Bukit. Pelumba Wheeltop Rotor Chengdu Team Petra Rik Kunov mengungguli jersey Polka Dot dengan mengumpul 4 mata. Sementara itu, pelumba Terengganu Cycling Team Muhammad Nur Aiman Rosli menyarung jersey pelumba terbaik Asia selepas mencatat masa 4 jam 6 minit 49 saat. Bagi peringkat kedua esok, Muhammad Nur Aiman mahu memberi tumpuan kepada pemulihan dan menjimatkan tenaga sebelum menghadapi laluan pendakian lebih mencabar pada peringkat 3. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Kemelut Negeri 9 bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.

dan selamat malam bersama kami Azri. Ya, seperti biasa menemani kita orang dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk edisi Ahad 27 September 2026. Inilah Radio Sehati Sejiwa anda, Sarawak FM. Okey, apa khabar kita orang semua? Semoga semuanya sihat-sihat saja dan dipermudahkanlah segala urusan kita orang semua. Okey, dan kami akan teman kita pada malam tu dari pukul 9 malam sampai ke pukul 12.30 malam. Dan tadi kita orang dah pun bersama dengan Faizah dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam dan disambung oleh Azri untuk 3 jam yang seterusnya pada malam tu, okey, dengan pelbagai perkongsian dan hiburan lagu-lagu yang best untuk kita orang. Yang nak kongsikan ucapan ataupun lagu permintaan, boleh sila-sila je kita orang singgah ke Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post, ya, komen jadi siap. Kelak kami akan bacakan, okey. Dan apapun, terus jaga kekal bersama dengan kami Azri sehingga ke pukul 12.30 malam dalam Gatra, segmen Laguku Untukmu dan juga Kuasa 2.

0: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

Asal Kau Bahagia, lagu dari Lukman Podolski yang baru saja menghiburkan kita orang bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen Laguku Untukmu pada malam tu. Jadi segmen tu lah untuk kita orang nak kongsikan ucapan kita orang dan lagu permintaan sehingga ke pukul 11 malam aja. Kenaknya sampai pukul 11 sebab di jam yang tengah hari kelak kita ada segmen lain. Okey, tu kami nak kongsikan ada beberapa jalan utama di sekitar pusat Bandar Kuching akan ditutup secara berperingkat lah. Bermula dari 28 September iaitu pada esok hari lah, hingga 10 Oktober depan, sempena sambutan hari lahir Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak ke-80. Penutupan tu bagi memberi laluan kepada persiapan dan pelaksanaan istiadat pembadisan dan rapat raksasa yang dijadualkan berlangsung pada 10 Oktober dari jam 7 pagi hingga 12 tengah hari di Padang Merdeka. Jadi Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexan Nagachabu ada berkata, penutupan dan lencongan jalan tu akan membabitkan beberapa laluan utama mengikut jadual yang ditetapkan. Okey, pada 28 September hingga 10 Oktober, Jalan McDougall akan ditutup bagi tujuan pemasangan persiapan dan mengemas logistik selepas program bermula jam 10 pagi hingga selesai. Sementara ya, 5 hingga 7 Oktober, Jalan McDougall dan Jalan Tun Abang Haji Openg akan terlibat dengan penutupan semasa raptai istiadat pembadisan dan rapat raksasa dari jam 7 pagi hingga 11 pagi. Bagi 8 Oktober, raptai penuh akan melibatkan Jalan Tun Abang Haji Openg, Jalan McDougall, Jalan Wawasan, Lebuh Temple, Jalan Main Bazaar, Lebuh Wayang dan Jalan Gambir bermula jam 7 pagi hingga 11 pagi. Pada 10 Oktober, penutupan dan lencongan jalan akan dilaksanakan dari jam 7 pagi hingga 12 tengah hari bagi istiadat pembadisan dan rapat raksasa. Manakala konsert rakyat pada hari sama akan menyaksikan penutupan beberapa laluan dari jam 7 malam hingga

12.30 malam. Jadi kita orang dinasihatkan supaya tidak meletakkan kenderaan di sepanjang bahu jalan. Selain rancanglah perjalanan kita orang dengan lebih awal dan gunalah laluan alternatif bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas. Alright, jom kita nak tunaikan permintaan lagu dari Mahani Ani. Nak dengarkan lagu Menamakanmu Cinta dari Datuk Sri Siti Nurhaliza dan juga rakan kita James Pengiran. Anda dengarkan lagu Darjat dari A to Z. Jom kita layan dalam Gatra, laguku untukmu di Sarawak FM.

Okay, follow media sosial Sarawak FM di Instagram, Facebook dan juga di TikTok. Okay, kembali bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM. Okay, tu kami nak kongsikan lagi komen dari rakan Facebook Sarawak FM, Noraini. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat berkonti di Gatra Laguku Untukmu. Terima kasih. Selamat malam buat semua sahabat dan pendengar setia Sarawak FM. Semoga dipermudahkan segala urusan nak dengar lagu Hakim Rosli dan Zamani, Gerimis Derita katanya. Terima kasih Azri, sama-sama. Okey, Marsal Saleh, assalamualaikum dan selamat malam. Selamat bertugas, semoga tugas lancar dan dipermudahkan. Terima kasih. Okey, kita ada juga daripada Sharifah Hanifah Said Akil tu. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat malam dalam Gatra Laguku Untukmu. Buat ke semua-mua sahabat kami di FB, ucapan selamat malam, semoga terhibur katanya. Okey, dari Nori Jerai, assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat bertugas. Salam Gatra Music Tanpa Batasan. Ahmad Syafi'i, nak dengarkan lagu Mengapa Sepi Tanpa Berita katanya, dari Step. Buat semua rakan-rakan pendengar setia Sarawak FM, ucapan selamat malam. Okey, Amran Saili, selamat Gatra Music Tanpa Batasan bersama Azri Sarawak FM semuanya. Ya, kekawan. Okey, kita ada juga daripada Wawa Zaidi tu. Okey, selamat bersiaran untuk semua pendengar Sarawak FM Gatra Music Tanpa Batasan. Semoga terhibur selalu. Siarkan apa-apa lagu yang rancak untuk pendengar. Okey DJ, kita nak steady. Kita orang pun steady juga kerana bersama dengan Azri pada malam tu berkongsikan ucapan dan lagu permintaan dalam Gatra Laguku Untukmu di Sarawak FM.

0: Jalan Raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
2: Munlahnya berhenti tadi.
0: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

Okey, pada pukul 10 malam ikuti berita ringkas Sarawak FM dan kami Azri akan kembali lagi bersama dengan kita orang untuk jam yang seterusnya kelak, jam yang kedua lah. Okey, jadi terus je kita orang kongsikan ucapan dan lagu permintaan kita orang dalam segmen laguku untukmu tu sampai ke pukul 11 malam. Komen je dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Kelak di jam yang kedua kami akan bacakan lagi. Okey, okey sih okey. Alright. Dan apapun terus muat turun aplikasi RTM Click. Mungkin ada yang belum. Okey, muat turun kena itu secara percuma di Google Play Store dan juga Apple App Store. Senang untuk kita orang nak dengarkan kami orang di sini-sini je kita berada. Boleh juga kita orang tonton siaran TV RTM dalam ya. Okey, terus kekal bersama Azri sehingga ke pukul 12:30 malam dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM.

sambil kita layan lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya, fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan 9 hingga 12:30 malam hanya di Sarawak FM.

Hola guys, kembali lagi bersama kami Azri di jam yang kedua tu dalam Gatra Laguku Untukmu. Semestinya kami akan kongsikan ucapan kita orang dan mainkan lagu permintaan kita orang. Kami gelap, kami akan bacalah komen-komen daripada kita orang. Ada banyak komen tu. Okey, harap sempatlah sampai pukul 11 malam gelap. Dan apapun, terima kasih untuk kita orang yang dah bersama dengan Azri pada malam tu. Dan kita orang juga boleh mengikuti kami orang secara dalam aplikasi RTM Click. Okey, dan dengarkan kami orang di sini-sini yang kita berada dan juga frekuensi di tempat masing-masing. Okey, lepas tu kami akan kembali komen je dalam Facebook Wasmi Sarawak FM. Dekat status anda pun kami post ya untuk segmen Laguku Untukmu.

0: Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta bantuan bukan bermakna anda gagal.
1: Gini, Tok.
2: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
1: Tiap klikan ada.
2: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
1: Muat turun gini, Tok. Tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
2: Semuanya ada.
1: Muat turun gini, Tok.
2: Betul-betul percuma.

Yo guys, kembali lagi bersama kami Azmi dalam Gatra Laguku Untukmu di Sarawak FM. Okey, kami nak bacakan komen yang seterusnya tu dari Jalina Julahi. Salam Gatra Laguku Untukmu buat DJ Azmi. Ya, terima kasih. Moga sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sekali lagi. Okey, dan katanya nak dengarkan lagu Angin Malam dari Bori Marantika untuk hiburan semua sahabat-sahabat Sarawak FM dan pendengar setia Derio Sarawak FM seantero dunia. Ha, itu dia. Okey, kita ada juga daripada Juana Ahmadi tu. Salam gacha semua. Selamat bersiaran DJ Azri. Ya, terima kasih. Okey, Rugayah Marikan. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di Gatra malam tu. Semoga tugasan berjalan dengan lancar. Nak dengar lagu Gerimis Mengundang dari Slam. Salam buat James Pengiran, Nora Syikin, Latif Putra Johor, Doni Lim dan semua yang mengenali. Okey, seterusnya dari Sapian Podin. Nak dengarkan lagu Cinta Hampa katanya dari Deloitte. Buat hiburan semua DJ. Okey, boleh. Nora dengan Nora. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Salam Gatra Music Tanpa Batasan buat pendengar Sarawak FM dan Sarawak FM sehati sejiwa. Okey, jom kita dengarkan lagu permintaan daripada rakan Facebook untuk lagu permintaan pada malam tu dalam Gatra Laguku Untukmu Sarawak FM.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.

Yes, selesai sudah untuk segmen laguku untukmu kita pada malam tu. Kelak di jam terakhir kelas ada lagi dah untuk ucapan lagu permintaan apa semua ya. Kerana kita nak ke segmen Kuasa Dua, yang mana kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan 2 gig lagu dari artis yang sama. So, biasalah. Okey, kepada kita yang senang memandu ya, berhati-hati ketika memandu. Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus jat dengan Sarawak FM, sikit di sini jat kita ombak ada melalui aplikasi RTM Click dan juga melalui frekuensi di tempat masing-masing. Macam kita orang berada di Miri ya nak, boleh dengarkan Sarawak FM di 88.1. Okey, kita jumpa lagi di jam yang seterusnya, jam yang terakhir dalam Gatra Music Tanpa Batasan.

0: Messi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay, guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Berhati-hati dengan skam akaun keldai. Akaun keldai ialah akaun bank yang disewakan kepada penjenayah untuk kegunaan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau transaksi penipuan. Ia juga boleh dikenakan tindakan undang-undang jika akaun digunakan untuk aktiviti haram. Jangan sewakan akaun bank atau kad debit, tidak kira betapa menariknya ganjaran yang ditawarkan. Jika ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui 1-300-88-5465. Perkongsian ini dari Bank Negara Malaysia dan Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
4: Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini, setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.

0: Berita seterusnya. Sebanyak 3,790 kenderaan mewah disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menerusi op luxury dari Jun 2025 sehingga semalam. Menurut pengarah kanan penguatkuasa JPJ, Datuk Muhammad Kifli Mah Hassan, Negeri Sembilan mencatat jumlah sitaan tertinggi membabitkan 469 kenderaan, diikuti Selangor 410, Kuala Lumpur 382, Johor 367 dan Pulau Pinang 357.
1: Kesalahan yang paling serius ialah op ataupun kereta luxury ini tidak renew road tax dan insurans. Itu kesalahan paling utama. Dan apabila kita kesan lain-lain kesalahan, ada di antaranya kenderaan ini pemandunya tak ada lesen memandu dan ada juga yang mempunyai kesalahan-kesalahan teknikal lain.
0: Beliau berkata demikian ketika kepada pemberita di Ibu Pejabat JPJ Kelantan. Pesta Flora Negeri Kelantan 2026 bukan sahaja menarik peminat tanaman, malah menjadi platform kepada usahawan florikultur meningkatkan jualan dan memperkenalkan perniagaan mereka. Pesta selama 4 hari sejak 24 September di Taman Perbandaran Tengku Anis, Kota Baru itu diadakan bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Sultan Kelantan, Sultan Muhammad ke-57. Ikuti pandangan usahawan florikultur Ahmad Syakir Muhammad Rozi dan Iskandar Zulkarnaim Arif.
2: Bagi sayanya, kalau ada pesta-pesta lagu ni, ia banyak membantulah dari segi sale, dari segi customer. Sebab customer kita akan kenal kita melalui program-program lagu ni. Lepas pada ni, mungkin dia boleh pergi di nursery kita untuk beli.
3: Takat semalam punya dalam 6,000 to 8,000. Hari ni belum kira lagi, sebab sampai tengah malam kita akan berjual. Pesta Flora ni antara platform yang baiklah untuk usahawan muda atau usahawan yang menjual di online ni untuk mendapat penghasilan yang lebih. Sebab dekat nursery ni orang-orang yang tertentu je yang tahu. Kalau kita dekat sini, semua orang dapat tahu.
0: Pesta itu merekodkan kira-kira 100,000 pengunjung dari dalam dan luar Kelantan, dengan tarikan antaranya pameran lanskap bertemakan laman fantasi serta pelbagai spesies bunga. Seorang lelaki berusia 31 tahun dari Kubang Pasu, Kedah, meninggal dunia akibat rabies hari ini selepas digigit anjing terbiar pada Ogos lalu. Jabatan Kesihatan Negeri Kedah memaklumkan mangsa mendapatkan rawatan selepas kejadian tetapi tidak menerima rawatan pencegahan rabies selepas pendedahan. Mangsa mula mengalami gejala seperti kelesuan, kebas, kesukaran menelan, takut kepada air dan perubahan tingkah laku pada 18 September lalu, sebelum disahkan dijangkiti rabies pada 26 September. Kes itu merupakan kes rabies dalam kalangan manusia pertama dilaporkan di Kedah sejak 1998. Luar negara, Thailand mengisytiharkan cuti umum khas selama 2 hari bermula esok di Bangkok dan 3 wilayah berhampiran berikutan langkah pihak berkuasa mempertingkat usaha menangani banjir di kawasan berkenaan. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul berkata cuti umum itu terpakai untuk Bangkok, Nonthaburi, Pathum Thani dan Samut Prakan bagi mengurangkan limpahan kesan banjir serta memudahkan pergerakan orang ramai. Sekurang-kurangnya 27 orang maut dalam 2 kejadian tembakan rambang di Afrika Selatan. Serangan pertama di sebuah bar di Johannesburg mengorbankan 17 orang dan mencederakan 15 yang lain selepas 8 lelaki bersenjata melepaskan tembakan ke arah pelanggan. Dalam kejadian berasingan berhampiran Cape Town, 10 orang maut manakala 11 lagi cedera. Polis masih menyiasat motif kedua-dua serangan. Tiada sebarang tangkapan dibuat. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, perubahan saat akhir susulan kecederaan 2 pelari utama Muhammad Azim Muhammad Fahmi dan Danish Iftikhar Muhammad Rosli menyaksikan misi kuartet 4x100 meter negara untuk mara ke akhir tidak kesampaian. 2 pelari itu digantikan oleh Muhammad Armin Zahril Abdul Latif dan Muhammad Haziq Muhammad Akhir untuk bergandingan dengan pengiraan Aidil Auf Hajam serta Muhammad Umaira Subri. Mereka menamatkan saringan 1 di tempat kelima dengan catatan 39.99 saat. Sementara itu, kuartet 4x100 meter wanita negara turut terkandas pada peringkat saringan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kuasa veto Majlis Keselamatan PBB mesti dimansuhkan. Peruntukan jualan rahmah perlu ditambah. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

sambil kita layan lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.

0: barengan.
1: Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali lagi bersama kami Azri menemani malam kita orang dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Memasuki jam yang terakhir pada malam tok nak untuk segmen Kuasa 2 edisi Ahad 27 September 2026. Okey, untuk segmen Kuasa 2 tu kami akan kongsikan cerita-cerita artis dengan kita orang dan mainkan 2 gig lagu dari artis yang sama. Okey, semestinya untuk jam yang terakhir tu seperti biasa nak. Okey, untuk kita yang belum lagi follow media sosial kami orang, boleh follow kita di Instagram, kita ada juga di Facebook dan semestinya di TikTok pun ada. Alright, jom kita nak lain dulu lagu dari Aisyah Redno, Lengkapilah Kita dalam Kuasa 2 Sarawak FM.

sehati sejiwa, kembali bersama kami Azri dalam Kuasa Dua. Okey, kumpulan Alpha meraihkan detik manis bersama peminat apabila dinobatkan sebagai artis baru terbaik di Anugerah Industri Muzik ke-25 ketika menjayakan konsert The First Wave di ZEP Kuala Lumpur pada malam Sabtu. Jadi kemenangan tu disifatkan sebagai hadiah istimewa lah buat 7 anggota kumpulan berkenaan yang baru setahun mencipta nama selepas diperkenalkan menerusi program reality Big Stage Alpha pada tahun yang lalu. Mewakili kumpulan, Ariel Faisal meluahkan rasa syukurnya selain berterima kasih kepada pihak AIM25 kerana memberi mereka peluang untuk berada dalam industri muzik. Kemenangan tu turut menjadi antara momen yang mencuri perhatian dalam konsert The First Wave apabila kesemua anggota Alpha tidak melepaskan peluang menzahirkan penghargaan kepada peminat yang sentiasa berdiri di belakang mereka sejak kemunculan dalam Big Stage Alpha. Dan menerusi konsert ya, Alpha bukan sekadar mahu mempersembahkan karya mereka, malah menjadikan pentas Yatik sebagai ruang untuk menghargai peminat yang sentiasa memberikan sokongan sepanjang perjalanan mereka dalam industri. Baik, jom kita layan lagu daripada Alpha, P. Ramlee dan Saloma, dan juga lagu Bujang dalam Kuasa 2 Sarawak FM.

Okey, Kuasa 2 Sarawak FM kembali bersama kami Azri nak kongsikan berkenaan dengan Bella Astilah tu. Mengakui komitmen kerja menjadi cabaran dah perlu dilalui sepanjang tempoh pertunangan dengan Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Bella, bagaimanapun bersyukur segala-galanya baik, apatah lagi berbaki kira-kira 2 minggu lagi sebelum setidaknya 2 tik melangkah ke alam perkahwinan. Ditanya bila akan bercuti berikutan majlis pernikahan silamak lagi nak. Jadi Bella ada berkata yang dia masih perlu melunaskan jadual kerja yang sudah ditetapkan. Bella berkata juga dia mahu menikmati setiap proses yang dilalui menjelang perkahwinan dan mungkin hanya akan mengambil masa untuk bercuti selepas majlis itu. Mengenai perancangan untuk bercuti, Bella berkata perkara itu akan diatur oleh tunangnya lah. Alright, jom kita nak layan lagu daripada Bella Astilah dan Govinda. Lebih indah berpisah lepas ya. Lukisan Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta bantuan bukan bermakna anda gagal.
1: Berbeza budaya,
0: berbeza tradisi,
1: berbeza cita rasa,
0: namun semuanya menyatukan kita.
1: Dari adat dan warisan
0: hingga kejuadah yang menggamit selera,
1: dari busana penuh pesona
0: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti,
1: semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
0: hayati tradisi,
1: rasai keunikan makanan,
0: tampil bergaya dengan fashion warisan,
1: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang Budaya, menyelusuri kepelbagaian budaya,
0: tradisi,
1: makanan,
0: fashion,
1: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
0: bermula pukul 3.15 petang.
1: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.

Okay guys, sampai di situ saja kami Azri menemani kita orang pada malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Terima kasih dah menemani Azri pada malam tu dari pukul 9 malam sampailah ke jam tu, dan tugasan kami akan berakhir pada pukul 12.30 malam kelak. Mungkin ada komen-komen yang kami isi sempat nak baca untuk malam tu. Okay, siapa? Di lain pertemuan kelak kami akan bacakan komen-komen kita yang lainnya dan tunaikan lagu permintaan kita. Alright, dan jangan lupa untuk terus follow media sosial Sarawak FM di Instagram, Facebook dan juga TikTok. Dan terus saja muat turun bagi yang belum ya, muat turun aplikasi RTM Click secara percuma di Google Play Store dan juga Apple App Store. Betul-betul percuma, betul-betul bingung. Alright, kami Azri nak mengundurkan diri dulu. Assalamualaikum dan selamat malam. Terus dengar Sarawak FM, sehati sejiwa.

Lawas, sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: tuberkulosis atau penyakit TB atau penyakit batuk kering adalah penyakit berjangkit yang berbahaya yang menyerang paru-paru melalui cecair di udara ketika kita batuk atau bersin. Penyakit TB boleh sembuh bila dirawat. Jadi, mun kita ada rasa sik nyawa-nyawa, demam, udah lama batuk sik bait-bait, berpeluh di waktu malam, hilang selera makan, susut berat badan dan batuk berdarah, atau kita pernah ada kontak rapat dengan individu yang ada sejarah penyakit TB, segeralah kita pergi ke klinik. Buat pemeriksaan awal, dapatkan rawatan. Untuk mencegah jangkitan kuman TB, amalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Sentiasa mencuci tangan dengan air dan sabun, tutup mulut ketika batuk atau bersin, gunakan tisu, buang tisu dalam tong sampah, elakkan tempat sesak dan sempit, elakkan berkongsi barang peribadi dan peralatan mandi dengan orang lain dan pastikan persekitaran kita bebas dari jangkitan TB. Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini.
1: Kini tu kita sedang dengar segmen layan 12.30 malam sampai 6 pagi hanya di Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi,

0: Oh kita. Dah download API and klik si.
1: Downloadlah Kinetok. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Jaga kesihatan mental anda. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Luangkan masa untuk berehat, bercakap dengan orang yang anda percayai dan jangan takut untuk mendapatkan bantuan jika perlu. Hubungi talian sokongan jika anda perlukan seseorang untuk mendengar. Anda tidak keseorangan.

0: Kami
1: Tika Terbang.
0: Dengarkan Sarawak FM
2: Sehati Sejiwa
0: 88.9 di Kuching dan Kota

Hai, Assalamualaikum. Kami Zahir. Dalam kehidupan kita seharian, mesti ada naik dan turun. Kedak wadah jua, bah. Untuk mengekalkan semua ya, mesti ada sikap bertolak ansur dan kesedaran sivik. Bercakap pasal kesedaran sivik, toh, semalam bila kami tengah berjalan-jalan di Pasar Kucing, nang penuh je kereta. Sampai saya tempat letak kereta. Dalam masa yang sama, adalah jua yang ambil kesempatan dengan meletakkan keretanya di belakang kereta orang lain. Nak kam ganggu orang lain? Ish, taulah kita yang sekejap ajak bang. Tapi fikirkan orang lain jua. Cuba kita pada dalam sosial. Mesti panas jua hati lah. Oleh yang demikian, cara yang paling senang, tuliskan nombor telefon kita orang di kertas. Letakkan di cermin hadapan untuk memudahkan orang lain menghubungi kita orang. Senang nak? Bak kata orang Sarawak, kacang ajak bah. Zahir dan Sarawak FM menyokong kesedaran civik di Kuching 88.9 FM.

0: nyaman kopi kau tu man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jauh ya, Wak.

0: Pernah buntu si tahu gini nak menyelesaikan sesuatu perkara? Ataupun kita stres? Susah nak ikut step? Mungkin beberapa tips tok boleh kita gunakan dalam harian kita.
1: Ha, cuh ikuti tips hari tu di Sarawak FM pukul 8.15 pagi, Isnin hingga Jumaat. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
2: Bukan semua hari indah, tapi setiap hari ada ruang untuk tenang. Dengarkan Sarawak FM 88.9 di Kuching dan Kota Semarahan.

0: Yang penting driving tu kau ikut peraturan lalu lintas.
1: Ah benar ya, benar.
0: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan yang kereta belakang apa dan semua selamat.
1: Oh, jangan rapat gila noh.
0: Jangan rapat. Kaya gunakan isyarat, jangan tak bersignal. Tangan lu belok-belok. Sakit hati sih orang. Nak cemerlang apa? Lepas saya elakkan gangguan. Sibuk sekali-kali ngembak bini sebelah motor driving.
1: Tapi bini tak penting.

0: bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.

0: info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Selamat pagi pendengar setia. Hari ini bersama dengan saya, Nur Fatin binti Muhammad Rashid, pegawai farmasi KKM untuk membincangkan topik hangat iaitu jangan sembarangan jual ubat. Apakah hukuman yang boleh dijatuhkan sekiranya melanggar undang-undang yang telah diperuntukkan serta nasihat dan pesanan akhir kepada para pendengar berkaitan topik yang dibincangkan pada hari ini. Di bawah Akta Jualan Dadah 1952, individu atau syarikat yang mengilang, menjual, mengedar, mengimport atau menggunakan ubat-ubatan yang tidak berdaftar adalah melanggar Peraturan-Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984. Jika disabit kesalahan, hukuman yang dikenakan adalah seperti berikut. Bagi individu, kesalahan pertama, denda tidak melebihi RM25,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Kesalahan berikutnya, denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Bagi syarikat, kesalahan pertama denda sehingga RM50,000. Kesalahan berikutnya denda sehingga RM100,000. Manakala, di bawah Akta Ubat, Iklan dan Penjualan 1956, individu yang disabitkan mengambil bahagian dalam periklanan yang melanggar Seksyen 3.4 atau 4B, jika sabit di kesalahan boleh dikenakan hukuman. Kesalahan pertama, denda tidak melebihi RM3,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya. Kesalahan berikutnya, denda tidak melebihi RM5,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Jadi, sebagai pengguna, jadilah pengguna yang bijak. Berjumpa dengan doktor atau ahli farmasi untuk mendapatkan rawatan dan nasihat sekiranya mengalami sebarang masalah kesihatan. Semak status pendaftaran sesuatu ubat atau produk terlebih dahulu. Pengguna boleh menyemak status pendaftaran ubat melalui lambang web https://www.npra.gov.my. Jadi, semak kandungan produk sebelum anda membeli. Semak ketulenan label keselamatan hologram dengan menggunakan aplikasi My Ubat. Baca sisi bungkusan ubat yang disertakan dalam kotak atau pek bungkusan ubat. Beri perhatian dan cakna kepada amaran-amaran yang dinyatakan. Jangan mudah terpengaruh dengan iklan dan testimoni yang menjanjikan kesembuhan daripada pelbagai penyakit. Pastikan iklan ubat mempunyai nombor KKLIU yang telah mendapat kelulusan daripada lembaga iklan ubat. Iklan ubat yang telah mendapat kelulusan lembaga iklan ubat telah dinilai dari segi fakta dan tuntutan perubatannya. Elakkan membeli ubat daripada sumber yang tidak sah. Bagi pengusaha atau penjual, patuhilah peruntukan undang-undang yang telah ditetapkan. Ingat, bahagian penguatkuasaan farmasi KKM sentiasa membuat pemantauan yang berkala bagi memastikan kesihatan pengguna terjamin. Pengguna boleh mengambil langkah proaktif dengan membuat aduan sama ada melalui Portal Sistem Pengurusan Aduan Awam SISPA KKM melalui capaian http://moh.spab.gov.my atau mana-mana cawangan penguatkuasaan farmasi di setiap negeri atau laporkan kepada Bahagian Regulatory Farmasi Negara NPRA melalui laman web www.npra.gov.my. Maklumat seperti nama atau jenama produk, isi kandungan dan sumber jika diketahui perlu diberikan semasa membuat laporan. Pengguna boleh juga menyertakan label atau pek pembungkusan produk tersebut. Jika disyaki produk tersebut mengandungi atau dicemari dengan sebarang ubat terkawal seperti steroid, ubat tahan sakit dan lain-lain, sampel produk perlu diberikan kepada pihak NPRA untuk dianalisis. Usaha yang berterusan untuk membanteras masalah penjualan ubat-ubatan tidak berdaftar dan produk berbahaya ini memerlukan kerjasama pelbagai agensi dan juga keprihatinan orang awam. Pesakit atau orang awam juga boleh menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan National Pharmacy Call Center NPCC melalui talian 1800 88 6722 Isnin hingga Jumaat dari jam 8 pagi hingga 5 petang, kecuali cuti umum, sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut berkaitan ubat-ubatan. Sekian, terima kasih.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ai Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: Assalamualaikum bang.
1: Ah, waalaikumsalam. Ada apa? Abang tengah sibuk ni. Banyak kerja yang nak kena buat.
0: Abang, macam ni. Tadi mak dan ayah ada telefon di kampung. Mereka rindu sangat dengan abang. Lebih-lebih lagi dengan cucu mereka si Aiman tu ha. Mereka tanya bila waktu abang dapat bercuti. Lagipun kita lama dah tak balik kampung ni bang.
1: Alah, abang ni tak ada masa lah. Abang banyak kerja. Kalau mereka rindu sekalipun, mereka boleh datang sini apa? Eh, abang sibuk ni. Ada apa-apa lagi ke?
0: Ish, tak baik abang cakap macam tu tau. Mereka kan ibu bapa kandung abang sendiri.
1: Dah lah, abang banyak kerja ni. Nantilah kita cakap balik. Okay, bye.
0: Hello. Abang.

0: Segak kau hari ni? Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai Syafi. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tak ada siapa yang tahu.
1: Tak. Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Diam. Aku tidak diam.
2: Integriti. Refleksi anda. Hargai diri. Lindungi maruah. Hindari salah laku.

Microsleep ketika memandu, keadaan di mana pemandu akan tertidur beberapa saat tanpa disedari walaupun mata terbuka dan tangan memegang steering kereta. Ini sangat berbahaya kepada pemandu dan orang lain. Antara gejala microsleep, kelopak mata kuyu, tersengguk-sengguk, menguap berulang kali, mata terkebil-kebil, tersasar dari lorong dan mengelamun. Antara langkah pencegahan microsleep ketika memandu. 1. Jangan memandu ketika mengantuk. 2. Gerakkan tubuh badan. 3. Dengar radio. 4. Berbuat. 5. Bertukar pemandu. 6. Makan vitamin. 7. Rehat yang cukup. 8. Berhenti seketika untuk berehat. Pesanan ini dibawakan dari Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia.

0: Tajuk iTech hari ini. Aplikasi MyGOV dikemas kini dengan chatbot AI.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
0: It's game time. Hi, hello guys. Aplikasi kerajaan MyGOV baru-baru ini nampaknya telah dikemaskini dengan fungsi AI chatbot baharu yang mana boleh digunakan untuk menyemak pelbagai jenis butiran antara jebatan sekiranya anda memerlukan akses kepada sesuatu butiran dengan kadar yang cepat. Untuk menggunakan fungsi chatbot ini, anda akan perlu mengemaskini aplikasi MyGOV kepada versi yang terbaru dan kemudiannya log masuk ke dalam aplikasi tersebut. Pintasan AI chat akan diperlihatkan di bahagian bawah aplikasi tersebut dan anda boleh mengetiknya. Seterusnya akan membawa anda masuk ke menu perkhidmatan chat tersebut dan di sini anda boleh menanyakan perkhidmatan-perkhidmatan yang boleh disemak melalui chatbot ini dan ia boleh menyemak butiran anda melalui pelbagai jenis agensi dan jabatan kerajaan seperti Jabatan Pengangkutan Jalan, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia, Jabatan Pendaftaran Negara, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup dan lain-lain. Anda juga boleh menanyakan pelbagai soalan lazim kepada AI chatbot ini, tetapi dalam beberapa ketika apabila saya mencuba sendiri ciri ini, saya mendapati terdapat maklumat yang masih belum dikemaskini walaupun jawapan yang diberikan, manakala beberapa pertanyaan lazim tidak dapat dijawab langsung. Jadi sebarang pertanyaan yang boleh dijawab oleh chatbot ini nampaknya menggunakan konteks butiran data anda sendiri. So, jika anda mahukan penyenaraian ringkas tentang maklumat seperti butiran kad pengenalan, pasport, lesen memandu, saman kenderaan dan lain-lain lagi, anda boleh menggunakan ciri ini. Jika anda sudah memasang aplikasi MyGOV pada peranti pintar anda, bolehlah anda mencubanya sekarang. So guys, bagaimana? Kongsikan pendapat anda di Facebook kami dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita chatbot AI terkini guys. Station.

Lawas, sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: langkah mudah untuk kesihatan anda. Gaya hidup sihat kadang-kadang dilihat sebagai usaha yang sukar, namun ke arah hidup yang sihat tidak memerlukan kerumitan. Ikuti 5 langkah mudah ini. 1. Jangan terima toksik ke dalam badan anda. Pelbagai jenis toksik diambil seperti rokok, alkohol, salah guna dadah. Namun yang paling kerap diambil adalah makanan ringan, terutamanya kanak-kanak. 2. Tidur seperti bayi. Tidur yang berkualiti mampu mempertingkatkan kesihatan anda lebih dari yang anda fikirkan.
1: 3. Angkat barang dan kerap bergerak. Otak yang aktif adalah sangat penting untuk kesihatan optimal. Senaman mampu pertingkatkan tahap hormon, membantu anda rasa lebih sihat dan mengurangkan risiko penyakit. 4. Elakkan stres melampau. Stres boleh mengganggu kesihatan anda, menyebabkan pertambahan berat badan dan pelbagai jenis penyakit. Tangani stres anda.
2: 5. Elakkan makan makanan proses. Pilih makanan segar seperti buah, sayur atau biji rin dan bukan yang terproses. Amalkan tips ini seumur hidup anda walaupun ia memerlukan masa untuk dibiasakan.
3: Info ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Sarawak FM, prihatin.

0: Berbeza budaya,
1: berbeza tradisi,
0: berbeza cita rasa.
1: Namun semuanya menyatukan kita.
0: Dari adat dan warisan
1: hingga kejuadah yang menggamit selera.
0: Dari busana penuh pesona
1: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
0: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
1: hayati tradisi,
0: rasai keunikan makanan,
1: tampil bergaya dengan fashion warisan,
0: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang Budaya, menyelusuri kepelbagaian budaya,
1: tradisi,
0: makanan,
1: fashion,
0: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
1: bermula pukul 3.15 petang.
0: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.

0: Aduh. Sobri, Sobri.
1: Eh, Siti.
0: Eh, Siti.
2: Oi, sampai jauh nyaman tetap. Dari lepas nun eh, ku dengar tak dua tetap ya.
0: Bukan apa. Kenapa Siti? Aduh, aduh. Hari tu kita jangan nak stres-stres. Bila kerja gitu. Jangan nak menyus jam muka kita ya. Aduh, aduh. Hari tu kita happy.

0: Jangan rakam, jangan kongsikan dalam detik seseorang sedang bertarung nyawa atau menahan kesakitan. Elakkan merakam video tanpa kebenaran. Gambar dan video mangsa kemalangan bukan bahan tontonan umum. Ia luka, trauma dan duka keluarga yang sedang diuji. Perkongsian ini dari Public Health Malaysia dan Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Yang penting driving tu ikut peraturan lalu lintas.
2: Benar.
1: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan dan kereta belakang apa dan semua selamat.
2: Oh, jangan rapat gila tau.
1: Jangan rapat. Kaya gunakan isyarat, jangan tak lo signal. Tangan lu belok melok.
2: Sakit hati sih.
1: Nak cemerlang apa? Lepas saya elakkan gangguan, sibuk sekali-kali ngembak bini sebelah muka lebih.
2: Tapi bini lah penting.

Tau Kita. Dah download API and klik si. Downloadlah Kinecto. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa, walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Rukun Negara, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran kelembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesucian. Adakah anda mengamalkan prinsip Rukun Negara?
1: Menjaga kesehatan dengan mengamalkan pemakanan seimbang, melakukan aktiviti fizikal secara teratur, mendapatkan rehat dan tidur yang mencukupi, serta menjaga kebersihan diri dan persekitaran. Aktiviti fizikal seperti berjalan 10,000 langkah sehari dan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu amat digalakkan. Hai, kami Ain. Kita orang sedang mendengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.
2: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri ciapan ilmu bersama Sarawak FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dimuliakan, Luqmanul Hakim memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Pertama, nama Luqman dijadikan sebagai nama surah di dalam Al-Quran. Keduanya, nasihat-nasihat dan pesan baiknya diabadikan di dalam Al-Quran yang menjadi ikutan dan pengajaran kepada orang ramai. Kata-katanya banyak diikuti dan banyak ditiru oleh orang-orang. Menurut kitab Al-Bahru Al-Madid, Luqman ditawarkan oleh Allah dengan memberi pilihan sama ada mahu menjadi Nabi atau ahli hikmah. Luqman memilih hikmah. Kemudian Jibril AS datang ketika beliau sedang tidur dan menyerahkan kepadanya hikmah, dan akhirnya ia dapat berkata-kata dengan hikmah itu. Lalu Jibril bertanya kepada Luqman, kenapakah beliau mengambil hikmah padahal Allah memberikan pilihan kepadanya. Maka Luqman pun menjawab, seandainya diberikan kepadaku kewajipan dan perintah untuk memikul tugas kenabian, pasti tidak ada sesuatu yang kuharapkan darinya melainkan keselamatan, dan aku pasti akan berusaha untuk dapat menunaikan dengan baik. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepadaku pilihan, maka aku takut menjadi orang yang paling lemah dalam menunaikan kenabian itu. Sehingga itu aku lebih memilih hikmah daripada kenabian. Pendengar yang dikasihi, nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya dalam surah Luqman ayat 16 dan ayat 17 boleh dijadikan sebagai kaedah untuk mendidik anak-anak, kerana kata-katanya berbentuk pendidikan untuk anak-anak. Maka tidak hairanlah banyak orang yang menjadikan Luqman sebagai simbol pendidikan anak, dan ada masyarakat menjadikan amalan membaca surah Luqman ketika istrinya sedang hamil. Pendengar yang dimuliakan, Luqman Al-Hakim berwasiat kepada anaknya untuk selalu meningkatkan ketaatan kepada Allah. Di antara ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan mendirikan solat, mengajak kebaikan dan melarang keburukan. Namun untuk menerapkan hal-hal tersebut kepada anak-anak, terlebih dahulu diterapkan untuk diri sendiri. Ada syair Arab menyebut, yang bermaksud mulakanlah terlebih dahulu kepada dirimu sendiri, maka apabila telah selesai engkau boleh menghakimi orang lain. Sebagai seorang yang tua mendidik anaknya, kita hendaklah menjadi seorang parent yang walk the talk. Ini disebabkan perkara ini adalah seni di dalam mendidik, kerana didikan juga datang daripada perhatian. Maka apabila kita melakukan terlebih dahulu, maka mudahlah anak-anak untuk mencontohi apa yang kita lakukan. Dan ini memudahkan proses pembelajaran anak-anak. Selain dari doa kita yang tidak putus-putus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
2: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri ciapan ilmu bersama Sarawak FM.
4: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguatkuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan, EAIC, melalui mana-mana saluran aduan berikut. E-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.

Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: apabila terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, ia boleh menyebabkan pengguna jalan raya hilang pertimbangan. Jika masing-masing enggan mengalah dan merasakan diri sendiri betul, akan menyebabkan kesesakan bertambah teruk. Jangan stres. Perlahankan kenderaan, terus pandu dengan berhati-hati. Elakkan menyelit masuk dan keluar di antara kenderaan yang lain. Kekal memandu di satu lorong. Jika perlu bertukar laluan, gunakan isyarat lampu sama ada ke kanan atau ke kiri. Perhatikan kenderaan di hadapan dan di belakang. Tukar laluan jika selamat. Jangan bermain telefon bimbit ketika memandu. Jangan menghantar mesej dan membaca mesej. Gunakan talian bebas tangan bila menjawab panggilan yang betul-betul penting sahaja. Jaga jarak pemanduan yang selamat. Akhir sekali, rancang perjalanan anda. Patuhi undang-undang keselamatan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
1: Ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: kesihatan. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan. Guna lampu isyarat ketika ingin menukar lorong, ingin melintas kenderaan di hadapan, ingin membelok ke kiri atau ke kanan, ingin memberhentikan kenderaan di bahu jalan. Jadilah pemandu yang berhemat. Hashtag anda mampu mengubahnya. Hashtag pandu berhemat. Hashtag jiwa selamat. Terus dengar kami di Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Anda sedang mendengar Layan 12.3.

Milikilah hati yang tak pernah membenci, senyuman yang tak pernah menyakiti, dan kasih sayang yang tak pernah berakhir.

0: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, bersangka baiklah dengan Allah selalu. Daripada hadis Jabir radhiyallahu anhuma, iaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau telah berkata, "Annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam qabla mautih bi thalathati ayyam yaqul, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jal." Sesungguhnya beliau telah mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 hari sebelum baginda meninggal dunia, sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi telah memberitahu, "Janganlah salah seorang daripada kamu mati melainkan ianya bersangka baik dengan Allah." Tuan-tuan mulakan oleh Allah SWT. Dalam keadaan Nabi SAW nak meninggal dunia pun, Nabi masih memberi wasiat kepada kita semua. Cintanya Nabi kepada kita, Nabi nyuruh dalam hadis riwayat Muslim tu, jangan kita bersangka buruk dengan Allah. Allah SWT mau kita tu sangka baik. Ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Sesungguhnya Allah SWT beritahu dalam hadis qudsi, aku bersama dengan sangkaan hambaku. Maksudnya kita tu mungkin kita sangka baik dengan Allah, Allah SWT tu menolong kita, doa kita diterima, mun kita mula salah, Allah mengampunkan kita. Jadi ya, disekali Allah, jangan kita ada bad impression, sangkaan yang tidak baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ya tuan-tuan juga Allah, mun ada bala adik kakak kita semuanya rasa dah give up dengan hidup, menghadapi depression kah, anxiety kah, kemana-mana, jangan mula benda-benda nak pelik, jangan terjun jimatan darul hana ya si. Jangan mula benda-benda si disuka oleh Allah SWT mencederakan diri kah, makan benda-benda yang dilarang kah, sehingga hilang akal kah. Kerana apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada hamba-hambaku yang telah menzalimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengampun segala dosa. Sesungguhnya Dia adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Jadi supaya tuan-tuan, bagi Allah SWT itu adalah wasiat Nabi 3 hari sebelum Nabi meninggal tadi, yang mana Jabir bin Abdullah memberitahu apa? Nabi mesan dengan kita, jangan sekali-kali kita mati, jangan kita meninggalkan dunia, ataupun selama mana kita survive di dunia itu, jangan ada sangkaan-sangkaan yang tidak baik terhadap Allah. Kita positif, kita mesti ada sifat resilient, maksudnya kita ada daya tahan walaupun ujian, cabaran dah apa semua tadi. InsyaAllah mudah-mudahan kita boleh beroleh kejayaan, kita dapat diberikan ketenangan oleh Allah menghadapi ujiannya. Mesti ada blessing in disguise, ada kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam musibah yang menimpa.
0: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Kita bersama Ustaz Hafiz Afandi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita adalah membicarakan tentang manusia yang celaka di akhirat. Pertama sekali kita kena sedar bahawa akhirat ini adalah tujuan kita. Kita bukan diciptakan selamanya untuk berada di dunia ini. Dunia ini hanyalah persinggahan sementara untuk kita mengumpul bekal dan amal yang akan kita bawa ke akhirat nanti. Kalaulah kita sedar, kita akan menjadi orang yang rugi di akhirat kelak. Nescaya kita tidak akan melakukan perkara-perkara ini. Jadi pada hari ini saya akan terangkan, inilah golongan yang celaka di akhirat. Saya harap kita semua tidak ada perangai macam ni, sikap macam ni. Pertama, adalah mereka yang murtad, yang keluar daripada Islam setelah mendapat hidayah dan petunjuk daripada Allah. Akhirnya mereka keluar. Inilah golongan celaka yang paling celaka. Yang kedua, mereka yang merupakan ahli bid'ah, yang menambah dalam urusan agama tanpa petunjuk daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti orang-orang Syiah, orang-orang Khawarij, Jabariyah dan lain-lainnya. Dan golongan yang ketiga, mereka yang berlaku zalim, terutamanya ketika mereka memiliki kekuasaan dan mereka membantu atau menyokong juga orang-orang yang zalim. Jadi tiga golongan tadi adalah golongan yang dicelakakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu lagi, iaitu golongan yang keempat, iaitu mereka yang melakukan dosa secara terang-terangan tanpa rasa malu, malah bangga pula dengan dosa yang mereka buat. Inilah empat golongan yang celaka yang saya harap kita semua tidak menjadi empat golongan ini. Selain itu, ada lagi tiga golongan yang didoakan celaka oleh malaikat Jibril alaihissalam dan juga diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga golongan tersebut adalah, yang pertama, mereka yang mempunyai ibu bapa yang masih hidup namun mereka tidak berbakti kepada orang tuanya. Yang kedua, mereka yang berpeluang mendapat bulan Ramadan tetapi apabila keluar daripada Ramadan, dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang sungguh. Yang ketiga, mereka yang mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi dia tidak berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah demikian tiga lagi golongan yang didoakan celaka oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua terjaga daripada menjadi golongan-golongan yang celaka ini, insya-Allah.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah An-Nur ayat 32 yang akan disampaikan oleh Saudara Jubni bin Sulong. Silakan.
1: A'udzubillahi minasyaitonir.

وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا يا حي.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله.

0: Tuahyo.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Yunus ayat yang ke-57 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibarah yang disampaikan oleh Ustaz Hakimi bin Muhammad.

0: صدق الله العظيم.
1: Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Lantunan wahyu hari ini kita bakal berbicara tentang bagaimana Al-Quran datang sebagai nasihat, penyembuh, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surah Yunus ayat 57 yang bermaksud, "Wahai umat manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran dari Tuhan kamu dan yang menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu dan juga menjadi hidayah petunjuk untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman." Para pendengar sekalian, Al-Quran menurut tafsir Ibnu Katsir bukan sekadar sebuah kitab yang diturunkan untuk dibaca, tetapi juga sebuah wahyu yang penuh dengan mau'izah atau nasihat yang datang dari Tuhan yang Maha Pengasih. Nasihat yang mengarahkan kita untuk kembali kepada jalan yang benar, jauh dari kesesatan dan kebingungan. Wasyifa'ul lima fis sudur. Al-Quran adalah syifa, iaitu penyembuh bagi segala penyakit hati. Penyakit yang tidak terlihat oleh mata kasar, tetapi sangat nyata dalam kehidupan kita. Seperti keraguan, kebimbangan atau bahkan hawa nafsu yang menguasai hati. Al-Quran dengan setiap ayatnya mampu meredakan kegelisahan jiwa, memberikan ketenangan kepada mereka yang ingin mencari petunjuk. Tafsir Ibnu Katsir juga menyebut bahawa Al-Quran itu adalah penyembuh yang menyembuhkan apa yang ada di dalam dada kita. Ia menyembuhkan dari penyakit syubhat atau keraguan terhadap kebenaran dan syahwat atau keinginan yang buruk yang mengarahkan kita ke jalan yang salah. Al-Quran juga memberi kita huda, petunjuk yang tidak pernah salah. Ia adalah panduan hidup yang jelas, tidak hanya untuk kehidupan dunia, tetapi juga untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Dengan berpegang dengan petunjuk ini, kita dapat menjalani hidup dengan penuh keyakinan dan arah yang benar. Selain itu, Al-Quran juga disebut sebagai rahmah, iaitu rahmat bagi orang-orang yang beriman. Warahmatul lil mu'minin. Rahmat ini bukan sahaja menyelamatkan kita dari kebingungan dan keraguan, tetapi juga memberi petunjuk dalam setiap langkah kehidupan dari masalah sehari-hari hinggalah kepada soal iman dan akhlak. Hadirin sekalian, ayat ini mengingatkan kita betapa pentingnya untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran sebagai penyembuh jiwa. Ketika kita dilanda kesulitan, ketika hati kita resah, Al-Quran adalah tempat untuk kita mencari ketenangan dan jalan keluarnya. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup yang sejati. Marilah kita renungi dan telusuri setiap kalamnya agar ia menjadi cahaya yang menerangi hati kita dan membawa kita kepada rahmat dan kasih sayang Allah

0: Eh, jerebu lagi? Jangan pandang ringan. Bila udara tercemar, kesihatan kita boleh terjejas. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai. Banyakkan minum air dan sentiasa pantau bacaan kualiti udara. Ingat, jerebu bukan sekadar udara berkabus. Jaga kesihatan, lindungi keluarga. Kurangkan pendedahan dan kekal peka dengan keadaan udara semasa. Jerebu datang dan pergi. Kesihatan kita jangan dipertaruhkan. Sarawak FM prihatin.
1: Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta bantuan

0: Waktu sekarang tepat 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Tajuk berita utama pagi ini, Tanjung Datu berpotensi dibangun menjadi gerbang memancing rekreasi Sarawak. Karnival Tok Bok Nyo perkukuh mobilisasi sosial masyarakat di Kota Semerahan. UPDLP perkasa penguasaan matematik dan sains murid Sarawak.

Tanjung Datu berpotensi dibangun menjadi gerbang memancing rekreasi Sarawak. Karnival Tok Bok Nyo pekukuh mobilisasi sosial masyarakat di Kota Seberahan. UPDLP perkasa penguasaan matematik dan sains murid Sarawak. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ewas Masa RTM Kuching. Dengan itu saya Nolin Atahah, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan permudahkanlah segala urusanku dan lepaskanlah simpulan-simpulan dari lidahku supaya mudah mereka memahami perkataanku.

0: Bangun Pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag Geng Pagi Kita.

0: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti minum air kopi, oh.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap pun si dengar Selamat Pagi Sarawak.
0: Ha, ya, baru betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.
0: Ya, geng pagi kita. Selamat pagi Sarawak, Bumi Kenyalang. Apa khabar untuk pagi tu? 6.21 minit pagi bersama dengan Lin untuk edisi hari Isnin 28 September bersamaan dengan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Selamat hari Senin semua. Jangan kita rasa bangun pagi tu, hari masih hari Minggu. Tari-tari selibut. Okey, si merasa kita dah pun berada di minggu yang terakhir dalam bulan 9 ataupun bulan September tu. Kita harapkan hari-hari yang kita lalui semua berada dalam keadaan yang baik-baik aja. Mungkin ada yang siapa-apa nak sihat, diberikan kesembuhan. Mungkin ada yang ada banyak urusan untuk hari tu. Moga mojo-jojo semua, okay? Dan macam biasa, Lin keseorangan pagi ini. Selamat seminggu rakan saya berada di adat-adat urusan lah di negara, apa nama, di negara jiran kita. Apapun kita Lin akan sentiasa update dan juga akan sentiasa kongsikan apa yang viral, trending, isu-isu semasa selama 4 jam kita bersiaran. Dan di jam yang pertama, macam biasa, kita akan ikuti aura pagi, siapa penyampai, insyaAllah kita akan cuba dapatkan. Dan 6.45 minit pagi kita akan buka talian khidmat berita keluarga untuk kita sampaikan berita keluarga. Dan di jam yang seterusnya akan ada banyak pengisian-pengisian yang lain, okay? Jadi untuk kita yang tengah memandu, mungkin dengan hantar anak pergi sekolah, mungkin juga nak pergi kerja ataupun ada usaha-usaha yang lain, selamat menggalas tanggungjawab dan tugasan untuk pagi tu, okay? Dan kita teruskan untuk hiburan kita pagi tu. Kita nak berhibur dulu dengan Ismail Izani featuring Andy Bernardi, Hello, hanya di Sarawak FM, Satu Sejiwa di Selamat Pagi Sarawak.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Di sebalik kesibukan hidup, luangkan seketika untuk menyuburkan hati dengan ilmu dan iman. Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Ya, setiap hari 6.30 minit pagi macam biasa kita akan bersama dengan personaliti kita untuk kita ikuti Aura Pagi, dan tajuk pagi tu pun cukup menarik berkenaan dengan kegagalan lalu ada hikmah. Jadi kita terus sahaja bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rahiman bin Malim di talian. Hello, Assalamualaikum Ustaz.
2: Hello, Waalaikumsalam.

0: Alhamdulillah, sihat.
1: Ya. Semangat dengan suara Ustaz Pagi Tok, dengan semangat. Alright Ustaz, Pagi Tok kita nak bercakap tentang kegagalan. Mungkin ada pendengar-pendengar kita yang rasa macam give up bila ingat kegagalan yang lepas-lepas, yang rasa macam bersalahnya aku, rasa siapa nak move on. Macam ni perkongsian kita Ustaz Pagi Tok, silakan.
0: InsyaAllah. Okay, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat semua pendengar setia Aura Pagi di Radio Sarawak SM. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma ghafir li zunubi wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani saghira. Alhamdulillah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi itu kita masih diberi nikmat kehidupan, kesihatan dan kesempatan untuk meneruskan perjalanan kehidupan seharian kita. Pendengar yang dirahmati Allah, pagi itu kita nak berkongsilah satu tajuk yang dekat dengan kehidupan kita, iaitu kegagalan lalu ada hikmah. Okey, pernah si kita gagal. Okay, macam saya sendiri pun pernah juga merasa pernah gagal dan sebagainya lah. Okay, contohnya gagal dalam peperiksaan, gagal dalam temuduga pekerjaan, gagal dalam perniagaan, atau mungkin kecewa kerana sesuatu yang kita sangat harapkan ya tadi si menjadi kenyataan ataupun tepat. Okay, bila perkara itu berlaku, kita mungkin tertanya-tanya. Okay. Kena Allah sebagai aku, apa yang aku mau, apa yang aku inginkan. Okay. Jadi kita kecewa. Okay. Kita sedih kadang-kadang sampai rasa macam hidup tu dah si ada harapan lagi dah ataupun si ada arah tuju dah. Okay. Tetapi pendengar sekalian, jangan cepat menganggap kegagalan tadi sebagai pengakhiran. Okay. Mungkin apa yang kita anggap gagal sebenarnya sedang membawa kita tu kepada sesuatu yang lebih baik. Okay. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 216, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maksudnya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahalnya baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Okay? Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Okay? Masya Allah. Okay? Kita hanya nampak apa yang berlaku hari itu. Tetapi Allah mengetahui apa yang akan berlaku pada hari esok dan pada masa hadapan kita. Okay? Contohnya bayangkan. Okay? Seseorang tadi, seorang anak muda yang sangat ingin bekerja di sebuah syarikat, sebuah jabatan dan sebagainya. Dia sudah membuat persediaan, pergi temuduga dan berdoa. Tetapi akhirnya, si dapat kerja. Okay? Gagal. Jadinya kecewa dan mungkin berkata, kena si dapat. Okay? Saya dah usaha tapi si dapat. Namun, si berputus asa dan dia mencuba lagi dan akhirnya mendapat pekerjaan di tempat yang lain. Jadi di tempat baharu, okay, dia belajar banyak perkara, mendapat pengalaman dan bertemu dengan orang yang baik. Beberapa tahun kemudian, dia mungkin berkata, rupa-rupanya dulu si dapat di tempat tu, tetapi dapat di tempat lain. Okay? Jadi Allah sedang alihkannya ke jalan yang lebih sesuai untuknya. Okay? Maka ialah disebut sebagai hikmah. Okay? Kadang-kadang kita tutup, kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala tu nya tutup satu pintu bukan kerana Allah benci kepada kita, okay? Tetapi kerana Allah mahu kita mencari pintu yang lain, okay? Kadang-kadang Allah lambatkan kejayaan kerana dia sedang mempersiapkan kita dengan sesuatu yang lebih besar, okay? Dan kadang-kadang Allah membiarkan kita jatuh supaya kita belajar cara untuk bangun kembali. Okay? Sebab itu kalau hari itu kita gagal, siapa cuba lagi? Okay? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Jadi kuat di situ bukan bermaksud kita si pernah nangis ataupun si pernah kecewa. Okay? kuat tu.

0: adalah apabila kita jatuh, kita bangun semula. Okay? Apabila kita gagal, kita belajar dan apabila kecewa, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, pendengar Aura Pagi yang dikasihi, okey, Allah berfirman dalam surah Al-Insyirah, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi buat pendengar Sarawak Pagi, Sarawak FM pada pagi itu, okey, mun kita pernah gagal, jangan rasa diri kita sik berguna, okey. Mun pernah jatuh, bangkitlah, okey. Kalau pernah kecewa, berdoalah kepada Allah. Okay? Kalau impian belum tercapai, teruskan usaha. Mungkin kegagalannya kita tangisi hari itu sebenarnya sedang membawa kita kepada sesuatu yang lebih kita syukuri, sesuatu yang lebih besar pada masa akan datang. Okay? Semoga Allah menjadikan setiap kegagalan kita itu sebagai guru. Okay? Setiap ujian sebagai kekuatan. Dan setiap kesulitan sebagai jalan untuk kita semakin dekat dengannya. Yajak daripada kami DJ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, terima kasih kembali Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baik, seketika kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rahiman bin Malim dari Pejabat Agama Islam Bahagian Bintulu. Tajuk yang cukup menarik berkenaan dengan kegagalan lalu ada hikmah. Jadi apa yang boleh kita simpulkan, never give up. Jangan pernah putus asa, okey? Jadi terus bersama kami menerusi Selamat Pagi Sarawak, #gengpagikita di Sarawak FM.

bongkar, bongkar, bongkar, bongkar. Kali ni kita kasih bongkar. Jangan patut Zohor dan bongkar. Bongkar, bongkar, bongkar, bongkar. Selagi bernyawa kita bongkar, bongkar, bongkar, bongkar.

Bongka, bongka, bongka, bongka. Kali ini kita kasih bongkar. Jangan patuh usaha dan bongka. Bongka, bongka, bongka, bongka. Selagi bernyawa kita bongka. Bongka, bongka, bongka.

0: dan unggah nama Rosmaria. Okey, masih lagi kita dalam slot Berita Keluarga. Slot
1: Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
0: Okey, boleh hubungi kita. Masih lagi talian dibuka di 082-245-700 dan juga 082-245-800. Sebelum kita ikuti 7 pagi untuk berita utama daripada berita dari Kuala Lumpur. Dan pagi tu saya nak kongsikan juga sedikitlah berkenaan dengan kemas kini terkini berkenaan dengan indeks pencemar udara kita setakat 6 pagi tu tadi. Kalau kita langgar di Kuching, mencatatkan 80, diikuti 72 Semahan, Seri Aman 70, Bintulu 64, Mukah 61, Samalaju 60, Serikir 56, Limbang 55, Kapit 55, Miri 54, ILP Miri 53 dan Sibu 52. Ini bermakna kalau di bawah, kata orang tadi, di bawah 100 tu, alhamdulillah kita pun indeks pencemar udara ataupun IPU kita berada di tahap yang sederhana. Semoga berkekalan hendaknya ya. Okey, kita nak ikuti berita macam biasa 7 pagi daripada pusat berita Kuala Lumpur. Dan kembali lagi di jam yang seterusnya kita ada refleksi diri tajuk utama akhbar. Kita akan ikuti juga keadaan cuaca kita macam ni. Jadi terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak. #gang pagi kita. Come on.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

Selengkap pagi kita, munsi dengan Selamat Pagi Sarawak, 6 sampai 10 pagi, hanya di Sarawak FM, Sati Sejiwa. #GengPagiKita

0: ikuti info cuaca selepas ini.
1: Okey, ikuti info cuaca di Sarawak FM tepat 7.20 minit pagi. Macam biasa kita nak ikuti keadaan cuaca kita di Sarawak tu. Hawa ada butirannya. Hello, Assalamualaikum Hawa.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, teruskan untuk berita cuaca pagi tu. Silakan.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 7 pagi Isnin 28 September 2026. Cuaca pada sebelah pagi, hujan di beberapa tempat dijangkakan di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Untuk sebelah petang hingga senja, ribut petir serta hujan di beberapa tempat diramalkan di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Bagi keadaan laut di perairan negeri Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah selatan tenggara dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Untuk suhu, suhu minimum dalam 24 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Sekian info cuaca pagi ini, teruskan bersama Sarawak FM.
1: Baik, terima kasih Hawa, selamat bertugas.
2: Sama-sama, selamat bertugas.

Okey, assalamualaikum dan juga selamat pagi untuk pendengar kita yang baru jap bersiaran bersama dengan Lin untuk pagi tadi. Selamat pagi Sarawak, hashtag geng pagi kita. Cuaca sudah trending. Apa trending kita untuk pagi tu? Antara yang menjadi tular di media sosial, soal wanita yang dikatakan pengsan dan sedih berpisah dengan buaya kesayangan. Dalam caption yang tulis, selamat jalan coki sayang. Okey, saya nak kongsikan lahan sedikit berkenaan dengan cerita tu. Yang selebihnya terpulanglah, mungkin ada yang mendengarkan kita, ending kita untuk pagi tu dalam kereta, mungkin ada yang dengar di rumah. Mesti akan rasa macam nak rasa nak repak, nak rasa dengar nak oh. Okeylah. Kisahnya seorang wanita yang bernama Wiki tu, pada tahun 2023 nya terjumpa sebutir telur di tepi kawasan pelabuhan. Yang bestnya bila dia jumpa sigit telur tu tadi di maknya pulang, dia ingat bila dia bawa pulang, rupanya telur yang dibawanya pulang tadi adalah telur buaya. Dan akhirnya telur yang tadi menetas. Bila menetas, kita ingatkan dia akan membuang. Bila dia dah tahu ia adalah buaya, mungkin ialah kita rasa mungkin dibuang ni kali nak. Si, okey. Tapi diinang, dilengkahlah nama Coki, ditatang bagai minyak yang penuh seperti anak sendiri. Jadi 3 tahun berlalu, Coki tu makin besar, makin besar, makin besar. Dan kini tu sepanjang 2.5 meter. Setiap hari, dia akan spend duit RM25 untuk beli 2 ikut manok. Masalahnya, jiran sekeliling, kerek kanan, depan, belakang dah mula rasa takut sebab memikirkan keselamatan sidaknya. Okey, ni tak bayangkan 3 tahun dah 2.5 meter dan diceritakan juga Coki tu diletakkannya di dalam sebuah kolam sempit di depan teres rumah. Saya dah permit untuk memelihara haiwan liar tu tadi, dan apabila pihak berkuasa datang ke rumah nak merampas Coki tu, siapa nak nahan naik mata lagi? Wanita tu tadi pengsan semasa buayanya tu diambil oleh pihak berkuasa, sampaikan ke tahap terpengsan-pengsan. Jadi jadi bila-bila tenaga di ruangan komen, rata-rata komen daripada netizen, tu yang saya rasa macam lucu bila nyaman dah. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Kami yang memberi reaction tetap beratus di sial lah. Jadi kita faham sih maksudnya. You know I know lah. YTJT. Biasalah. Mungkin kau tak nak inang tikus kah? Hammer kah? Apa lagi? Nak inang segala dak pusat kah? Ya normal. Anjing kah? It's normal. Tapi nak dinang ni tetap boya. Bayangkan 3 tahun 2.5 meter. Sikannya sebenarnya besar. Sikannya macam ia ajak. Sedangkan meletas pun dia boleh, kata orang tadi, makin membesar, makin membesar. Macam ni dengan keadaan dan keselamatan jiran-jiran. Dah lebih polahnya lagi kolam di depan rumah. Nak tak nak, kata orang tadi, terpaksalah diambil oleh pihak berkuasa. Sebab nyasi ada permit. Begialah. Bukan-bukan nak dinang tetap boya. Tapi. Okeylah. Ya, antara trending kita untuk pagi tu. Dan lepas tu saya akan kongsikan kita pun topik untuk hari ini. Okey, jadi terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak, #geng pagi kita.

0: Baik, kita nak kongsikan untuk apa kata kita untuk pagi ini.
1: Selamat pagi Sarawak, 6 hingga 10 pagi.
2: Geng pagi kita.
3: Selamat pagi Sarawak, 6 pagi sampai 10 pagi. Dengar oi.
4: Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak. #gengpagikita.
0: Okey, mungkin ada yang tertanya-tanya apa topik kita ataupun apa kata kita untuk pagi tu. Okey, pagi tu kita nak bercakap tentang parcel. Okey, tapi kita bukan bercakap berkenaan dengan pembelian di atas talian ataupun kata orang tadi nak ni kita suka. So, kita dah buka topik ya. Tapi topik kita hari tu kita nak menjurus kepada parcel sesat. Okey, mungkin ada dalam kalangan kita pernah terkena pengalaman parcel sesat. Sampai kata orang tadi bercari di rumah jiran, ada yang kata orang tadi sehingga boleh menimbulkan pergaduhan, salah faham. Sebab baru-baru tu tadi trending juga berkenaan dengan parcel sesat yang mana kalau kita imbas balik, seorang lelaki tu mencarinya beli apa hadiah untuk anaknya dan bilanya dah dapat tracking number, of course lah, pos akan madah bah, barang kita dah sampai ke tempat di rumah kita, di sekian-sekian dan sebagainya. Jadi bilanya dapat receive message sedemikian, of course dahnya tek pulang ke rumahnya dah menganggap barang itu dah sampai ke tangan anaknya atau ke tangan bini. Tapi sebaliknya barang langsung ni si ada. Rupa gaya cari punya cari, diambil oleh anak jiran. Dibukanya, dimainnya, kantoi lah ditemu oleh owner tu tadi, pemilik ya. Jadi ialah kita sedia maklum bahawa bila kita bercakap tentang parcel tu, pengembangan pesat perkhidmatan e-dagang menyebabkan penghantaran parcel tu jadi sebahagian dalam kehidupan seharian kita. Tapi masalah macam tersalah alamat, si sampai kepada penerima diletakkan di lokasi yang salah, ataupun status penghantaran yang menunjukkan dah dihantar sedangkan penerima si menerima, masih lagi berlaku sampai kini tu. Jadi situasi parcel sesat bukan yang menyebabkan kita hilang duit, hilang masa, tapi boleh menimbulkan rasa bimbang mencari segala nak barang, terutamanya sekiranya barang-barang yang kita beli tadi, parcel kita adalah barang-barang yang berharga. Jadi dalam keadaan ya, kita boleh menjadi apa petanda berlakunya sebarang penipuan dalam penghantaran. Jadi kita boleh kongsikan di page rasmi Sarawak FM. Saya dah pun update di page rasmi kami orang. Mungkin ada yang belum lagi menjadi rakan kita di page rasmi Sarawak FM, bolehlah tekan button follow di sini, okay? Jadi kita boleh hantarkan komen kita, pengalaman kita berkaitan topik hari itu, parcel sesat. Adakah kita pernah kena? Okey, jadi terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak. #gengpagikita.

0: Kita ikuti tajuk utama akhbar.
1: Baik, ada dua akhbar tempatan untuk pagi Tok saya nak kongsikan. Kita mulakan dulu di Suara Sarawak antara muatkan di muka depan Air Borneo terbang ke Jakarta Oktober. InsyaAllah saya akan kongsikan dengan lebih detail berkenaan dengan Tok. Juga antara lainnya, bersedia rebut peluang ekonomi antara dimuatkan di muka surat 2 juga. Show pusat penjajah Marina di Jambatan Rambungan. Antara yang dimuatkan di muka surat 4, bawa pulang Produa Beza X mantapkan pendidikan awal kanak-kanak, naik taraf pintu sempadan biawak. Antara yang dimuatkan di muka surat 5, pembangunan organik di Tanjung Datu Lundu. Dan juga antara yang dimuatkan di ruangan tempatan di muka surat 9, gerbang baharu ganti struktur lama, 8 buku bawa jaya ke puncak Borneo. Baik, yang antara yang dimuatkan di ruangan tempatan di sukan, di ruangan sukan antara yang dimuatkan di muka surat 20, peluang Malaysia raih pingat bagi wanita negara Perli Tan M. Tina menamatkan perhentian 12 tahun Malaysia untuk kembali berpeluang meraih pingat di pentas sukan Asia. Antara lain juga, Puri Pol cetus semangat azim bersedia untuk pecah rekod pecut negara, pelari pecut negara Muhammad Haziq Muhammad Akhir. England terus merana. Manchester City nafi bersalah lenyapkan gelora Bung Karno. Harimau Melaya mampu baham Garuda. Pertemuan epik Malaysia dan Indonesia. Dan antara lainnya, Wilkin dan Tierney sedia gempur. Baik, yang antara ini muatkan di Suara Sarawak di akhbar tempatan untuk pagi itu. Di utusan Borneo, di muka depannya, berita bergambar mawat penerima pertama anugerah lagu Borneo terbaik AIM 25. Sampadi dibangun sebagai pekan pintar, pembangunan dirancang dalam tempoh 5 tahun akan datang bagi menyokong pertumbuhan di kawasan berkenaan. Untuk baca laporan penuh boleh baca di muka surat 2. Juga antara lainnya, Jaya Ramba dinobat penulis buku terbaik Borneo 2026. Industri sawit sumbang 801 juta kepada pendapatan Sarawak. Di muka surat 5, Sebauh mampu jadi destinasi pelancongan sukan menarik. Di muka surat 6, 23 juta disalur bantu usahawan franchise Sarawak. Di muka surat 7, tangani penghijrahan doktor daripada sistem kesihatan awam. Pendekatan pendidikan Sarawak tarik perhatian di Johor. Hantar ini muatkan juga di muka surat 2. Lapor perbuatan buang sampah sisa secara sembarangan. Hantar ini muatkan di muka surat 8. Di muka surat 11, ruangan dunia, hujan lebat, angin kencang membadai timur laut Amerika Syarikat. Di ruangan sukan di utusan Borneo muka surat 15 dan juga 16, Liverpool lantik Ward sebagai pengarah sukan baharu kelab. Alcaraz berikan Eropah pendahuluan 7-5. Russell menangi perlumbaan F1 GP Azerbaijan. Haziq buru status pelari pecut nombor satu negara. Manchester City yakin mereka boleh buktikan diri tidak bersalah. Juga antara lainnya, Spanyol benam England 3-2. Kemenangan terbaru itu melebarkan rekod tanpa kalah Spanyol kepada 39 perlawanan. Juara dunia, what you expect? Juara antara lainnya, Aisyin Nagoya 2026 Perli Tina mampu raih pingat. Juara antara lainnya, Mbappe terpaksa diketepikan akibat kecederaan lutut. Tuchel yakin England mampu atasi pasukan gergasi dunia. Dan LTDL 2026, Siong Hung sanda harapan dua anak buru jersey putih. Jadi, dua akhbar tempatan untuk pagi itu di utusan Borneo dan Suara Sarawak. Macam biasa, kita akan ikuti refleksi diri terbitan DJ Jai kita. Apa kata Coach Arif Azahari tentang buli? Dan 8 pagi kita akan ikuti ringkas 8 pagi. Dan kembali lagi di Selamat Pagi Sarawak, hashtag geng pagi kita.
2: Refleksi diri bersama Coach Arif Azahari.
3: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Surah FM yang amazing sekalian. Hari ini saya nak berbicara sedikit mengenai budaya buli. Okay, selalu kan kita dengar hal road buli dan sebagainya kan. Buli di tempat kerja tu bukanlah perkara yang baru dan boleh dikatakan ia terjadi di mana-mana saja persekitaran pekerja dan mencetuskan perasaan kurang senang mangsa serta tidak kurang juga mendatangkan ancaman keselamatan. Betul sih? Dalam setengah kes, perilaku buli tempat kerja itu berlaku sangat jelas seperti mengancam dan mengaibkan mangsa. Selain itu, menjerit, memanggil nama adalah tanda jelas tingkah laku buli. Tapi ia juga boleh menjadi buli secara halus. Antara tingkah laku buli secara halus apa? Ialah bergosip, membawa, okay? Bercakap buruk mengenai anda kepada kita pun bos-bos dan sebagainya. Tok buli juga tu. Okay. Jadi soalannya ialah bagaimanakah kita nak menghentikan budaya buli daripada berlaku dengan yang berluasa. Bagi saya lah pertama sekali ialah pun bolehlah kita mesti mau bersemuka dengan pembuli. Jangan takut bah. Agaknya terus tanyanya apa kau mau. Kena saya selalu dengar orang cerita kita tu selalu nyai kami buruk kami. Tak agaknya terus bah. Dari cara macam ya, at least dia tahu bahawa kita tu peka, kita tu tahu dia sedang melakukan sesuatu yang kita si suka. Dengan harapan insyaAllah lah dia akan berubah. Keduanya ialah mun berlakunya macam-macam tu di office, contohnya di tempat kerja kita nak, cuba laporkan. Laporkan dengan ketua kita tu nombor sekali, pasti dah HR kita dan sebagainya. Sebab kadang-kadang mun kita si melapor benda macam tu, kadang-kadang orang fikir orang akan percaya bah apa yang berita-berita yang yang pesu tu. Mun kita si defend kita di impun, orang akan mikir benda yang betul. Jadi kita guna saluran yang betul, kita padahlah dengan sidak yang berkaitan. Yang ketiga ialah bekerjasama penuh. Contohnya di kebanyakan syarikat nak, aduan buli di tempat kerja tu akan disusuli dengan penyiasatan yang dilakukan oleh sidak HR. Walaupun tidak menyediakan maklumat interaksi terperinci, tetapi ia adalah memberikan sebanyak mungkin maklumat mengenai perbuatan buli yang mengganggu anda. So maknanya benda macam tu jangan dibiarkan, ia harus ditangani. Ada juga caranya apa, pertukaran ataupun diberi latihan. Tujuan aduan adalah untuk mengubah tingkah laku yang tidak bermoral pembuli tersebut. Pembuli biasanya akan diberi latihan semula dan ditukarkan jabatan lain untuk memastikan tingkah laku buruk itu berakhir. Okey, mun masih juga isi berubah nak pembuli tu, gunakanlah kuasa kita lah. Mun kita nak cari lawyer, boleh cari lawyer. Okey, nang sebab serius sebenarnya. Jadi buat semua, semoga tempat kerja kita tu terhindar daripada budaya buli yang boleh merosakkan suasana bekerja yang sepatutnya apa, memberi semangat untuk kita mendapatkan rezeki yang halal dan bukannya untuk berdepan dengan fenomena yang si sihat tu. Jadi kepada semua, sekian. Assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
2: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 petang.